0: Kepada Pak Jono bilang, saya kata dulu balon saja dicuri ya. Kerasku tiga kali mencuri balonnya.
1: Ternyata korban ki juga.
0: Iya. Masalah PLN. Undang Pak Ketua saya ketika dengar ya, Bunda, sehat kita sekeluarga. Kita turun tangan juga. Menilai ya, berapa rumah bagaimana. Jadi kita perhitungkan di situ. Kita bantu gratis kalau memang sudah dibangunkan rumah sama pemerintah, walaupun itu rumahnya ala kadarnya, yang penting tertutup kan. Kita orang PLN bantu dan gratis. Kali ini aja dong, PLN tidak pernah ketinggalan, selalu turun tangan, maupun fisik dengan salah conjuang langsung atau apa kan, dengan makanan langsung. Kalau ada kejadian seperti ini, memang harus pemerintah ini supaya turun tangan ya, pemerintah setempat, maksudnya semua pemerintah pusat, apakah bisa antau itu? Karena ada kemarin lagi ini, kemarin terbakar. Kata Pak John tadi betul, ada daerah-daerah Dayak masuk itu. Apalagi ya, saya mau bilang. Iya, kita juga masyarakat, maksudnya yang tidak ini, yang bisa membantu kan, yang dekat-dekat situ. Apakah bagi saya ya, kita di orang kantor itu cepat turun tangan.
1: Iya.
0: Anu juga ingatkan ya, kan tadi sudah lewat semua cara masaknya, gosipnya, apanya ya. Ini masalah lampu ya, yang stop-stop itu yang bertumpuk. Kita ingatkan supaya jangan bertumpuk itu di situ colokan. Jangan bertumpuk, itu semua juga bisa memicu kebakaran. Seperti cas-cas HP kan, dicabut kalau selesai cas begitu. Jadi itu kan semua pasunya yang memicu kebakaran lah. Jadi kita harus perhatikan semua itu dalam rumah. Tapi itu kan semua elok nabuang ala ta'ala toh. Kita tidak tahu, kan ada juga yang terjadi terbakar di kiri kita, di kanan kita, yang di tengah-tengah itu tidak dapat api. Itu kan musibah Allah ya, Allah Ta'ala yang menentukan juga. Itu kan semua kejadian Allah yang tentukan. Baru musibah, hati-hati ke apalagi tengah malam. Perhatikan selalu datangnya tengah malam itu musibah. Jadi hati-hati ke selalu kita mengingatkan semua masyarakat ya, jangan terlena dengan keadaan dunia. Kita sendiri jaga diri kita, dari keluarga kita ya. Itu okay, saja. Kapi, salam sehat sama teman-teman di Perompat, sama salam sehat sama keluarga Kapi. Okay, jaga kesehatan Kapi, tidur cepat kalau selesai menyiar, jangan dulu pulang, nanti jalan mengantuk.
1: Iya Bunda.
0: Maaf ya, saya cuma mengingatkan. Okay, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-950. Lakapi masih menerima penelpon ini. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45.
1: Anda bisa semangat kodongnya mau bobo.
3: Masuk ke proses eliminasi.
1: Eh, apa itu sendiri wow deh.
2: Supaya tidak mengantuk kita.
1: Gitu. Ngantuk sekali ini Kinda.
2: Kalau orang itu ngantuk tidur dulu semenit.
1: Nggak bisa, nggak bisa, sumpah.
2: Saya yang penting dapat ke tidur biar semenit dua menit bagus nilai.
1: Masalahnya ini 18 jam main tidak tidur.
2: Itu yang siaran semalam.
1: Iya, mengerti sedikit.
2: Tidak monitor ke sibuk kak.
1: Sibuk sekali
2: deh. Langsung pulang kak tadi malam langsung kak tidur capek sekali kak. Apa tadi habis minum obat nggak bisa ku talan ngantukku.
1: Iya.
2: Jadi langsung tidur daripada toh lebih bagus.
1: Bagus mi itu bagus bagus sekali mi ada ke kopi.
2: Ada.
1: Ada dong.
2: Ini.
1: Wede, mau masak sih deh di
2: dapur.
1: Apa le?
2: Tempat kopi itu.
1: Oh, tempat kopi ya.
2: Tangkinya kopi.
1: Begitu kalau didengar ji. Bagaimana tanggapannya, Kak Indah? Apa perlu pemerintah daerah lakukan sosialisasi pencegahan atau lakukan inspeksi berkali untuk mencegah yang namanya bencana?
2: Kalau pendapat saya tuh apapun yang dilakukan pemerintah kalau bukan kita SDM sendiri itu tidak akan mungkin semuanya tercapai. Karena rata-rata itu terjadi begitu karena adanya itu kelalaian dari kita sendiri kan. Buat buntun rokok sembarangan. Sekarang tidak bisa sembarangan buat sedikit-sedikit ini dah karena kenapa? Panas ini, musim kemarau. Jadi sedikit saja itu ada percikan api bisa meleleh, melebar kan. Jadi diperlukan itu kalau saya sendiri pribadi maaf ini ya pendengar bukan sok bukan sok pintar bukan sok apa tapi kalau apapun bilang pemerintah ya pemerintah itu sebenarnya sudah tidak waspada ini dari awal-awal tapi kan tidak mungkin itu pemerintah semua itu kelola kok dong kasihan tanpa di apa namanya tanpa kerjasama dari kalian semua jadi buat saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Jadi sebelum itu kita SDM nih sadar diri masing-masing bagaimana cara mencegah toh. Emang kita batuk, kujelaskan.
1: Iya. Gatal.
2: Ya lebih bagus itu kalau kita yang mencegah sendiri sebelum keluar rumah periksa kompor, colokan listrik, yang tidak perlu itu matikan saja cabut semua karena itu bisa mendatangkan yang namanya bahaya kebakaran. Ternyata jadi biasa juga tuh ibu-ibu nah masak ibu ki ngerumpi nah lupa mi kompor terus itu pancinya kering nah itu juga bisa berubah jadi kebakaran. Jadi kalau masak ki jangan tinggalkan ki kalau masih ngerumpi atau keluar depan rumah atau di mana jangan ki dulu nyalakan kompor tak ya kan matikan mi dulu baru keluar ki ngerumpi atau apa yang lainnya pikir pasar jangan ki lupa periksa kompor tak periksa itu kalau ada celokan kayak cas HP lebih dari 3 dari celokan itu cabut ki semua dulu baru keluar ki nah ya itu ada sampah-sampah di depan rumah itu dipungut ki kasihkan tuh karena biasa ada orang lewat itu nah buang itu buntun rokoknya di situ kita tidak lihat kita tersadar nih jadi api nih jatan juga angin kencang masih mau kok itu ada kuliah di ini di apa di grup itu di perkirakannya kebakaran tadi malam pukul 22 lewat ya kan di depan Pertamina itu kita tidak tahu ini apa apa faktor penyebabnya sehingga terjadi lagi kebakaran. Jadi kalau di Kota Makassar itu dalam sebulan ini masa Allah innalillahi wa innalillahi raji'un sudah berapa itu tempat sudah kuliah di grup itu kasihan. Jadi waspada sih memang karena musim kemarau sih pasti sedikit gitu terjadi lagi hal-hal seperti itu bencana kebakaran. Nah sebaliknya kalau mau dicegah juga banjir kalau datang nanti bersihkan memang misalkan tak dari sekarang gali-gali ki jadi kalau datang itu hujan lancar ki air tak ya kan seperti itu jangan juga tebang-tebangi pohon tak jembankan itu kalau bisa itu tambah-tambah itu supaya tidak terjadi longsor kalau musim hujan ki jadi semuanya itu perlu dicegah kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati karena biar banyak uang kalau sakit-sakitan ki habis tonji masuk ke rumah sakit jadi lebih baik itu tidak sediakan payung sebelum hujan sediakan diri dalam menghadapi segala macam-macam belum terjadi yang namanya yang tidak kita inginkan karena kalau itu tidak ada yang bisa cegah kak lakap itu banjir api tidak ada yang bisa cegah ki bencana alam itu tidak ada yang bisa cegah ki yang bisa cegah itu Allah Subhanahu wa taala jadi banyak-banyak ki berdoa yang ki bilang kaya ki ada jabatan tertinggi sombong tak minta ampun nak tegur ki Allah kenapa nah sekali dia menegur hancur belur ko kalau kita je pote-pote masih pasti dispasi tapi kalau Allah yang marah menegur, tidak ada spasinya langsung. Jadi kubilang pangkat jabatan apa kekayaan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diterapkan dalam diri kita itu jangan menunggu kaya untuk mau bersedekah, bersedekahlah selama kamu bisa. Oke.
1: Terus
2: bertugas, selalu sukses terus dan yang kilupa SDM sadar diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain dari Mbak Haji di Sopen dan tentunya sahabat budaya. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana ini?
4: Dengisa gua.
1: Dengisa ru ini deh.
4: Dengisa.
1: Oh, Dengisa.
4: Iya.
1: Baru kira lagi kuda apa ini Dengisa?
4: Iya, memang baru masuk tapi terlalu saya monitor bosku.
1: Iya, masya Allah. Terima kasih Dengisa.
4: Tidak pernah, no. Iya, karena begitu pulang salat subuh langsung buka perompak.
1: Iya, masya Allah. Dengisa di mana kini Dengisa?
4: Agama. Saya di Patung Masa sekitar.
1: Oh, Patung Masa. Dekat rumah ke itu?
4: Di mana kita?
1: Di Citra Garden, gua.
4: Oh, Citra Garden. Di Hertas nih.
1: Oh.
4: Anu. Di daerah apa?
1: Yusuf Bauti.
4: Di daerah Manggarupi.
1: Manggarupi. Di dekat aja lagi. Manggarupi
4: kesana, iya. Iya. Dua kali
1: di belok. Iya, dua kali di belok. Belok kiri sama belok kiri kanan. Nah, bagaimana menurut ini, Dengisa, tentang tema pagi hari ini?
4: Saya sangat menarik itu betul ibu yang dari PLN tadi bilang bahwa selain dari kebakaran kompor, yang mungkin, maaf kalau ibu-ibu masa, sekarang bukan bukan ngerumpi, tapi mungkin maaf, lebih banyak nonton sinetron apa lagi kalau senandungnya sah. Pokoknya itu, maaf kurang kali seperti itu.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, kemudian kalau Pak Jono, jadi betul itu ibu tadi bahwa selain dari kebakaran yang sumber api misalnya kompor, itu juga colokan-colokan dari listrik karena hampir kalau setiap kebakaran itu penjelasan dari petugas. Ke polisi diduga korsleting listrik. Diduga korsleting listrik. Jadi walaupun ada macam satu dua karena tabung meledak atau apa dan lain sebagainya, tapi lebih banyak karena
1: korsleting.
4: Jadi barangkali betul yang dibilang tadi yang Bajik bahwa kita harus sendiri berpartisipasi sendiri, jangan terlalu bergantung sama pemerintah. Artinya kita jaga diri sendirilah seperti itu. Kemudian untuk Kopral Jono, sangat bagus itu kalau tiap kelurahan ada tiga mobil pemadam. Cuma barangkali kalau menurut anggaran, di situasi anggaran, mungkin di kecamatan saja ditaruh.
1: Itu saya ada lagi karena minta itu.
4: Di kecamatan saja ditaruh. Ya, kemudian kelebihan anggaran itu mungkin bisa untuk mensejahterakan tugasnya sehingga mereka lebih kecil. Nah, saya kira begitu.
1: Siap, Dengisa.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Dengisa.
4: Banyak istirahat. Hati-hati kalau pulang.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Dengisa di mana ya? Patung Masa kalau tidak salah tadi. Dan tentunya sahabat budaya kita lihat terlebih dahulu sebelum kita kembali berbincang dalam program Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai dengan tema kita pada pagi hari ini, kewaspadaan bencana di area pemukiman, cukup sosialisasi pencegahan atau wajib inspeksi berkala. Kita dengarkan dulu lagu dari Koko Panjojo yang dinyanyikan oleh Ridwan Sau dan Jali-Jali yang dinyanyikan oleh Iwan Tompo. Selamat ngimaring kalinya.

KBB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Bendera siap
1: kepada Sang Merah Putih. Hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
4: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
3: Hah? Ganteng?
4: Stunting.
3: Apa itu stunting?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
6: Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Baribasa, dan tentunya Lakapi masih ingin menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Jadi sahabat budaya, kita terima dulu penelpon dari telepon WhatsApp. Ada Pak Marsuki di Telkomas. Kita sapa Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anda, sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah, kurang tidur.
1: Oh, kurang tidur?
0: Iya.
1: Yang penting tidak kurang makan.
0: Bisa jadi juga itu.
1: Oke, kita masuk ke topik ini.
0: Siap.
1: Saya tanya dengan pembakaran, bagaimana pandangan pemerintah? Ya, kalau saya ambil satu poin saja, ya, bahwa di pemukiman-pemukiman yang padat itu perlu dibuatkan jalanan sehingga bisa masuk akses pemadam kebakaran. Di situ dia. Coba bayangkan itu saudara kita, teman kita di daerah sana itu mau masuk mobil saya susah. Nah, itu dia. Ya. Tapi masalahnya ketika ada rencana untuk pelebaran jalan, ya masyarakat sendiri tidak mau korban tempatnya.
0: Itu sih lagi.
1: Jadi ini sebuah dilema. Padahal kalau jalanannya dibuka, itu minimal bisa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada cepat tanggap. Menurut data di Makassar ini sudah ada 68 unit pemadam kebakaran. Idealnya 120. Tapi itu kan sesuatu yang tentunya secara bertahap kita akan capai karena biaya.
0: Betul.
1: Itu petugas pemadam kebakaran 400 orang. Bayangkan. Dia bertugas mungkin dibagi shift, 3 shift. Dia selalu siap untuk mengantisipasi. Tentu ke depannya dengan data-data yang kita miliki, tentu pemerintah akan selalu berusaha untuk menyempurnakannya. Tetapi ingat, itu semua adalah dana. Itu. Tapi yang penting bagi kita bahwa masyarakat sendiri bisa mengambil langkah-langkah preventif, kesiapan, bukan menanggulangi. Ya, itu yang penting. Jadi kalau misalnya tiap-tiap pribadi rumah tangga punya kecerdasan untuk menanggulangi hal-hal antisipasi, katakanlah dia membuat alat pemadam kebakaran yang sederhana. Nah, itu dia. Misalnya karung basah, ada pasir, ada skop. Kemudian tak kalah pentingnya menurut Gasul yang terjadi adalah korsleting listrik. Ya, jadi instalasi listrik yang sudah standar digantilah. Kemudian juga kalau bagaimana penguasaan ketiga kompor gas itu trouble. Begitu. Karena kadang-kadang panik. Jadi berkali perlu demo. Melihat ini terutamanya ibu nih yang selalu bergelut di dapur. Ketika error gasnya, harus ada keberanian untuk menanggulangi. Jangan takut, jangan panik. Dan yang paling banyak juga adalah pembakaran sampah. Ini sampai kalau dia bakar, anginnya berhembus, dia tidak jaga. Ya kan? Kalau kita bakar sampah, mesti ada air dulu kita siapkan di samping kita. Jangan membakar sampah pada sore hari kan angin berhembus.
0: Tahu.
1: Begitu betul. Pula orang perokok. Kalau perokok kemarin itu asbaknya dikasih basah sedikit. Kadang-kadang dia lu karena asik dia tidak padamkan. Ini begini-begini. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh aspek-aspek untuk mengantisipasi persoalan ini kita kuasai dengan memberi sosialisasi secara berjenjang. Kalau kami di sini punya grup WA, WA RT.
0: Ketuanya.
1: Jadi kebakaran yang terjadi itu di ada di alat gambar Sajirin. Jadi menjadi peringatan bagi kita karena apa memberi pesan-pesan kebaikan dan kebenaran. Pahalanya ada. Kalau kita sudah berniat baik, sudah dapat satu pahala. Kalau dilaksanakan, sudah dapat 10, bayangkan.
0: Kalau berhasil, bisa dapat 1 juta.
1: Itu kalau rezeki itu. Kadang-kadang kalau kita baik sama seseorang, kadang-kadang datang dari hal-hal yang tidak disangka-sangka.
0: Masya Allah.
1: Dan dia punya berkah. Kita nikmati bersama. ya termasuk ini bisa kontak saya. 5 menit.
0: Siap.
1: Kalau dia kan pakai payah itu, Yopalin pakai tomba itu. Masih banyak mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak... Pemarsuki di Telkom Mas, ini ada lagi yang menelponin dari telepon WhatsApp. Mana Mijaro? Ahmad Mustafa. Coba kita menelpon ulang Pak Mustafa. Ini yang dari telepon WhatsApp, ini masih ini ya. Baik sahabat budaya, kita masih menunggu penelpon ini dari telepon WhatsApp. Ini dari Pak Ahmad, siapa yang tadi? Ahmad Syafar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad di Tamarunang, Kompleks Perumahan Tamarunang Indah 1, Goa.
0: Yeah.
2: Oh maaf Kak, salam kenal, saya pendatang baru di Pro 4 RRI. Dengan siapa ini Kak, Pak?
0: Dengan Lakapi, Lakapi.
2: Oh, Lakapi. Tadi perkenalkan diri saya.
0: Lakapi. Saya Lakapi. Nah,
2: pertama-tama saya ingin sampaikan sehubungan dengan musibah yang terlalu terjadi, kebakaran. Saya pernah mengalami musibah besar ini 20 tahun kurang lebih yang lalu. Waktu itu saya tinggal bermukim di Panampu, Kelurahan Panampu, di belakang Polsek Tatujuh. Awal mulanya kebakaran tersebut berasal dari rumah panggung. Di rumah panggung itu pengusaha penjahit konveksi gorden. Ya, menurut penyelidikan petugas bahwa awalnya korsleting arus listrik pendek. Jadi memang awam sekali korsleting listrik. Benar apa yang dikatakan saudara kita Pak Marsuki, Pak Marsuki, bahwa instalasi listrik itu harus diperhatikan, kalau perlu dibenahilah, diperbaikilah. Sebab itu ramai sekali, mungkin awalnya dari tikus kah, segala macam dan lain sebagainya, sehingga mengibatkan kebakaran. Saya terima sekali kalau nanti hancur semua rumah saya itu, panggung habis tersisa hanya debu-debu hitam dan debu abu-abu yang tersisa. Saya ingatkan kepada seluruh pendengar, waspadalah terhadap kepada kebakaran yang akan mengancam kita. Hanya sekian saya mungkin sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Ahmad di perumahan Tamarunang. Dan sahabat budaya, Lakapi kayaknya harus mi pamit undur diri dari Ruang Dengarta ini di program Bari Basa. Karena tentunya kita akan hadirkan lagi kembali program Musik Budaya. Jadi kita dengar kami dulu dua lagu dari Rahmat Kule, I Subaeda, dan Ancila Ricci, Butakala Sukangku. Kita dengarkan mi, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sobat Budaya, palu basah merupakan salah satu makanan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kuahnya yang gurih, kaya rempah dan memiliki aroma yang khas. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging sapi dan jeroan yang dimasak dalam kuah berbumbu hingga menghasilkan tekstur yang empuk dan cita rasa yang kuat. Palu basah biasanya disajikan bersama nasi putih dan dapat dilengkapi dengan kuning telur yang menambah rasa gurih pada hidangan. Kuliner ini tidak hanya menjadi pilihan makanan bagi masyarakat Makassar, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner daerah yang memiliki nilai budaya. Keberadaan palu basah menunjukkan bagaimana resep dan cita rasa tradisional tetap dipertahankan di tengah perkembangan kuliner modern, sehingga dapat terus dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
1: Demikian kabar Anak Perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, masih bersama Lakapi di ruang dengar dalam program Mozaik Budaya. Dan tentunya Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai hari ini upacara adat ya, upacara adat di Nusa Tenggara Timur. Jadi sahabat budaya, informasi ini akan disampaikan oleh adik-adik magang kita ini, ada Ines, Dila dan juga Seri ya. Jadi silakan adik-adik jelaskan mengenai upacara adat Nusa Tenggara Timur.
2: Baik, sebelumnya terima kasih Kak Kavi. 8 upacara adat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang dikenal dengan keindahan alamnya, terutama keindahan lautnya dengan Laut Flores di utara dan Samudra Hindia di selatan. Provinsi yang terdiri dari pulau-pulau indah ini juga memiliki aspek budaya yang menonjol. Salah satunya adalah upacara adat NTT. Yang pertama itu ada upacara penti. Upacara penti adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur sebagai wujud dari rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Pesta adat ini biasanya diselenggarakan setiap tahun antara bulan Juli sampai September atau sebelum Desember. Masyarakat Manggarai percaya bahwa keberhasilan panen di tahun selanjutnya ditentukan pada bulan-bulan tersebut.
3: Nah, yang berikutnya ada upacara adat Treba. Nah, upacara adat Treba adalah upacara adat terbesar dari masyarakat Ngada, Nusa Tenggara Timur. Upacara ini dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan memiliki makna yang mendalam. Treba merupakan perayaan tradisional tahunan yang bertujuan untuk merayakan tahun baru adat, syukur atas hasil bumi, penghormatan terhadap leluhur, dan perayaan persatuan dalam adat dan suku.
4: Iya, selanjutnya upacara di Wingtang Met Haraba Paha Ong Lamoring Paha Maleling Bala Arahama. Upacara ini adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Alor untuk menolak bala atau musibah yang menimpa mereka. Upacara ini dilakukan dengan cara menghormati benda-benda pusaka seperti gong dan moko. Gong dan moko merupakan benda-benda yang sangat berharga bagi masyarakat Alor. Mereka percaya bahwa benda-benda ini memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi mereka dari bahaya. Oleh karena itu, upacara di Wingtang Met Harabaha Paha Ong Lamoling Paha Maleling Bala Arahama dilakukan untuk memohon perlindungan dari benda-benda pusaka tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya akan kita dengarkan setelah kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan ke upacara adat Lepabura. Upacara Lepabura adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Lama Holot di Nusa Tenggara Timur untuk menyambut panen padi yang baru saja tiba. Pada awalnya, upacara Lepabura dilakukan oleh masyarakat Lama Holot yang menganut kepercayaan tradisional. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Lera Wulan Tanah Ekan, yaitu Tuhan Langit dan Bumi. Setelah masuknya agama Katolik ke Nusa Tenggara Timur, upacara Lepabura mengalami perubahan dengan memuja Tuhan Yesus Kristus. Upacara Lepabura biasanya dilakukan selama beberapa hari. Pada hari pertama, masyarakat akan berkumpul di rumah kepala desa untuk berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan, serta pantang puasa terhadap hasil kebun baru. Hari kedua, masyarakat akan menari-nari dan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Dan pada hari ketiga, masyarakat akan membagikan hasil panen kepada seluruh anggota masyarakat.
3: Oke, kita lanjutkan ke upacara Elkoil Oot. Nah, upacara Elkoil Oot adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat NTT untuk memanggil hujan. Upacara ini dilakukan bila terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Upacara Elkoil Oot dipimpin oleh seorang tetua adat yang memimpin doa dan ritual-ritual adat. Nah, salah satu ritual yang paling penting adalah membunyikan Elkoil. Elkoil ini adalah sebuah gong pusaka yang tidak boleh diperjualbelikan atau dibunyikan sembarang waktu. Nah, gong pusaka ini dipercayai memiliki kekuatan untuk memanggil hujan. Oleh karena itu, masyarakat NTT percaya bahwa membunyikan gong pusaka, hujan akan turun dan mengakhiri kekeringan.
4: Oke, selanjutnya upacara Sairo. Upacara Sairo adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Upacara ini bertujuan untuk memohon maaf kepada Dewi Padi, yaitu sosok yang dipercaya sebagai pelindung tanaman padi. Selain itu, upacara ini juga menjadi upaya untuk memohon keselamatan dan kemakmuran masyarakat. Upacara Sairo dilakukan ketika tanaman padi mengalami gagal panen yang dipercaya disebabkan oleh sambaran petir. Masyarakat Sumba Barat percaya bahwa jiwa atau roh padi yang terbakar oleh sambaran petir akan melayang-layang tak tentu arah. Oleh karena itu, upacara Sairo dilakukan untuk memanggil kembali jiwa atau roh padi tersebut. Kemudian sobat budaya, upacara sairo ini biasanya dilakukan di rumah adat, di halaman rumah, atau di tempat terjadinya gagal panen. Upacara sairo biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Dalam upacara ini, masyarakat akan berdoa dan memberikan persembahan kepada Dewi Padi. Persembahan yang diberikan biasanya berupa hewan kurban, seperti ayam atau babi, serta makanan dan minuman. Kemudian informasi selanjutnya tentang ritus pasola akan kami berikan. Tapi sebelum itu kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Mozaik Budaya. Tentunya Lakabi masih akan hadirkan satu informasi dari acara apa upacara adat di Nusa Tenggara Timur. Jadi kembali Lakabi hadirkan informasi yang keberapa ini ya? Dua terakhir ya?
1: Iya.
0: Ritus Pasola. Jadi sahabat budaya, Pasola merupakan upacara ritual masyarakat Sumba bagian barat yang diselenggarakan untuk merayakan musim tanam padi. Upacara ini merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, memohon pengampunan, kemakmuran, dan hasil panen yang melimpah. Dalam upacara Pasola, dua kelompok pemuda yang mewakili klan atau desa yang berbeda saling melempar lembing kayu dari atas kuda. Lembing yang digunakan terbuat dari kayu pohon beringin yang telah dikeringkan dan diruncingkan. Pertandingan Pasola biasanya berlangsung selama beberapa hari dan diakhiri dengan pertunjukan seni dan budaya Sumba, di mana upacara Pasola merupakan salah satu daya tarik wisata yang populer di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang terakhir, sahabat budaya, upacara Bijalungu Hiu Pa'ana. Upacara tersebut merupakan upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, setiap akhir Februari. Upacara ini bertujuan untuk menyambut musim baru dan memohon hasil panen yang melimpah, melibatkan berbagai ritual termasuk penyembelihan ayam oleh Rato Marapu, pemimpin spiritual Marapu, serta tradisi ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dan terakhir adalah ada ritual teung atau potong kerbau. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang bisa Lakabi sampaikan di ruang dengan Anda. Nanti jika waktu masih memungkinkan, Lakabi masih akan hadirkan beberapa informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Kita dengarkan dulu beberapa iklan berikut ini.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

hutan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Sembilan.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini. Seperti biasa, saya Anti akan menemani sahabat budaya dan adik-adik PKL saya hingga nanti kita bersama pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa sahabat budaya, kita hari ini akan menghadirkan informasi apa? Dila, Sri, Ines, apa itu informasinya?
2: Energi terbarukan.
1: Energi terbarukan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang energi terbarukan angin ya. Yeah. Karena kan ada energi terbarukan angin. Nah, seperti apa akan disampaikan informasinya? Siapa yang duluan?
2: Saya, Ines.
1: Oke, silakan Ines informasinya.
2: Oke, Kak, thank you. Jadi energi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memanfaatkan pergerakan udara untuk menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca saat proses pembangkitannya. Nah, energi ini semakin penting dalam transisi menuju energi bersih karena memiliki potensi besar, biaya operasional yang relatif rendah, serta dapat dikembangkan di berbagai wilayah dan termasuk juga Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan energi dan upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, pemanfaatan energi angin terus berkembang di berbagai negara. Nah, teknologi turbin angin yang semakin efisien memungkinkan juga energi ini menjadi salah satu solusi untuk mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan.
3: Nah, apa itu energi angin? Energi angin adalah energi kinetik yang berasal dari pergerakan udara di atmosfer bumi. Angin terbentuk akibat pemanasan permukaan bumi oleh matahari yang tidak merata sehingga menciptakan perbedaan tekanan udara dan menyebabkan udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Nah, energi yang dihasilkan dari pergerakan angin ini dapat ditangkap menggunakan turbin angin dan diubah menjadi energi listrik. Karena angin terus terbentuk secara alami, energi angin termasuk sumber energi terbarukan yang tidak akan pernah habis selama proses alam masih berlangsung.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor, toh langsung sepi kantinku, Gang. Apa

0: aja ndak pirang. Cantik lagi, semua orang pergi belanja di sana.
1: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Ndak bakalan salah alamat, Ji.
0: Tapi ndak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca pakai mantra. Perame lagi kantingku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
1: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki. Semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
0: Itu sede. Tapi bisa jitu kah aku tahan hatiku begini?
2: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.
3: Nusantara Pagi, Pro4 Makassar.
4: Baik, kita melanjutkan untuk informasinya yang akan disampaikan oleh Sri. Silakan, Sri.
5: Baik, sahabat budaya, kita lanjutkan. Di Indonesia, pemanfaatan energi angin mulai mendapatkan perhatian karena potensinya yang cukup besar, terutama di wilayah pesisir dari kepulauan seperti Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, serta beberapa daerah di Jawa dan Sumatera. Adapun sumber utama dari energi angin adalah matahari. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, suhu dan tekanan udara di berbagai wilayah menjadi berbeda. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan udara bergerak dan menghasilkan angin. Semakin besar perbedaan suhu dan tekanan, semakin kuat pula kecepatan angin yang terbentuk. Oleh karena itu, daerah pantai, dataran tinggi, dan perairan lepas pantai sering menjadi lokasi ideal untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga angin.
4: Ya, kemudian bagaimana sih energi angin menjadi listrik? Proses konversi energi angin menjadi listrik berlangsung melalui beberapa tahapan berikut, Sobat Budaya. Yang pertama itu angin meniup baling-baling turbin sehingga berputar. Kemudian putaran baling-baling menggerakkan poros yang terhubung dengan generator. Selanjutnya generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian listrik dialirkan ke transformator untuk meningkatkan tegangan. Nah, setelah itu listrik disalurkan ke jaringan listrik dan digunakan oleh rumah tangga, bisnis maupun industri. Semakin tinggi kecepatan angin dan semakin besar ukuran turbin, semakin banyak pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Nah, untuk jenis turbin angin akan dibahas selanjutnya, namun sebelum itu kita mendengarkan kelong berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
3: Nah, mari kita lanjutkan. Ada pula jenis turbin angin. Nah, secara umum terdapat dua jenis turbin angin yang digunakan saat ini. Yang pertama yaitu turbin angin sumbu horizontal. Jenis ini merupakan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Baling-baling berputar pada sumbu horizontal dan biasanya dipasang pada menara tinggi untuk menangkap angin secara optimal. Turbin ini banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut dengan PLTB yang berskala besar, baik di darat maupun di laut. Nah, yang terakhir itu yang kedua, turbin angin sumbu vertikal. Turbin ini memiliki sumbu putar vertikal sehingga dapat menangkap angin dari berbagai arah tanpa perlu mengubah posisi. Jenis ini umumnya digunakan untuk kebutuhan skala kecil seperti area perkotaan atau pembangkit listrik mandiri.
4: Baik, saudara di mana saja berada, itulah informasi yang sudah disampaikan oleh Dila, Agnes, dan Sri. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kapurung merupakan salah satu makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang berasal dari daerah Luwu. Makanan ini terbuat dari sagu yang diolah menjadi bulatan-bulatan kecil, kemudian disajikan bersama kuah yang gurih serta berbagai bahan pelengkap seperti ikan, sayuran, dan kacang tanah. Perpaduan rasa yang khas membuat kapurung menjadi salah satu kuliner yang digemari masyarakat. Selain memiliki cita rasa yang unik, kapurung juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Luwu. Hidangan ini kerap disajikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai kesempatan bersama keluarga. Keberadaan kapurung menunjukkan bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan mempertahankan makanan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur yang terus diperkenalkan kepada generasi berikutnya.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini dan seperti biasa kita di teras UMKM. Alhamdulillah siang hari ini pula saya sudah bersama narasumber yang hadir bersama kami yaitu Farida Fakria. Beliau adalah owner Esteller Aja. Kali ini kita akan bicara tentang menyulap limbah Esteller jadi ekoenzim, produk kreatif ramah lingkungan. Assalamualaikum, selamat siang Farida.
1: Ya, selamat siang
0: Kak. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, senang sekali Farida datang ke sini dan masih muda sekali sahabat budaya. Nanti kita akan jauh berbicara atau kita akan berbicara lebih lagi terkait dengan usaha yang dilakoni oleh seorang Farida. Dia masih muda tapi sudah punya usaha sahabat budaya. Seperti apa nanti kita akan berbincang bersama Farida. Saat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini masih di teras UMKM. Alhamdulillah saya sudah bersama Farida, sahabat budaya. Dan untuk itu siang hari ini kita akan bicara tentang menyulap limbah esteller jadi ekoenzim produk kreatif ramah lingkungan. Nah, untuk itu boleh tidak Farida menceritakan, paling tidak ya, ceritakanlah awal mula berdiri usaha esteller tak ini atau esteller aja ini, dan apa yang membuat produk esteller ini unik dibandingkan dengan yang lainnya. Silakan Ki.
2: Oke, jadi saya izin cerita sedikit deh Kak.
1: Oh, yeah.
2: Jadi awal mulanya itu kan saya kebetulan baru tamat SMK.
1: Yeah.
2: Ya, jadi awal mula adanya esteller ini karena saat itu saya lagi libur masa untuk menunggu masa PKL.
1: Oke.
2: Nah, di masa 2 minggu itu saya merasa tidak ada aku kerja ini Kak, karena biasanya disibukkan sama ekskul, organisasi.
1: Iya.
2: Ini sudah purna dan tidak ada yang dikerja. Dan kebetulan memang berjiwa wirausaha sejak SD, sejak kecil.
1: Oh iya.
2: Memang sudah jadi hobi, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berusaha, membuka usaha, membuka bisnis.
1: Iya.
2: Nah, kenapa saya memilih esteller ini? Karena ada keluarga sebelumnya yang mempunyai pengalaman juga membuat esteller. Nah, dia sharing lah kepada mama saya gitu. Sehingga mama saya ini memberitahu kepada saya gitu bahwa oh ayo bikin esteller gitu. Jadi akhirnya dimodali sama ibu juga. Nah, akhirnya bisa buka bisnis seperti sekarang.
1: Oh begitu. Oke, baiklah. Ke yang berikutnya. Kalau bicara tentang ya latar belakang isu lingkungan. Nah, dalam operasional harian esteller aja, itu limbah buah apa saja yang paling banyak dihasilkan setiap harinya? Boleh, silakan Ki.
2: Ya, kebetulan dalam esteller itu kan kita pakai 4 buah. Nah, ada buah nangka, ada alpukat, ada pepaya, sama buah naga.
1: Ya, angkat. Oke. Ya.
2: Kebetulan ya, untuk alpukat sama nangka itu kami pakainya frozen. Untuk menjaga kualitas begitu ya, jadi kami simpan di freezer. Nah, untuk pepaya dengan buah naganya kami beli fresh langsung dari pasar. Nah, pepaya itu untuk limbah kulitnya itu sedikit, paling kan kulitnya tipis begitu ya dengan bijinya. Nah, jadi yang paling banyak itu limbah kulit buah naga, karena kulitnya buah naga itu kan agak tebal gitu.
1: Iya, betul. Jadi itu ya. Oke, baik. Kembali lagi, awal mula ide apa yang memicu Dek Farida untuk memanfaatkan limbah buah tersebut menjadi ekoenzim? Nah, alih-alih ya dibuang sajalah, jangan dimanfaatkan begitu. Silakan Ki.
2: Jadi awalnya itu juga kan di rumah itu kami punya teba, kayak tempat pembuangan sampah organik begitu.
1: Oke, itu bagaimana bentuknya? Boleh tahu?
2: Di dalam tanah itu ada lubang, terus sampah-sampah nasi, nasi sisa, makanan sisa, itu dibuang ke situ, nanti dia jadi pupuk kompos.
1: Oh begitu. Gitu. Oke, lanjut.
2: Nah, sebelumnya saya buang ke sana kulit buahnya, tapi karena terlalu banyak, jadi tebanya itu terlalu cepat full gitu. Sedangkan proses di dalam teba ini untuk menjadi pupuk itu agak lama. Jadi sehingga saya bilang gimana ya bagusnya kalau misalnya tidak dibuang ke teba gitu. Tiba-tiba sementara nonton reels itu lewat pengusaha laundry yang katanya sabunnya itu pakai sabun ekoenzim gitu. Jadi akhirnya saya bilang, oh cocok ini gitu. Untuk saya kebetulan juga produksi esteller gitu kan, ada kulit buahnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kulit buahnya esteller ini saya jadikan ekoenzim saja.
1: Begitu.
2: Daripada dibuang.
1: Iya di, oke baiklah. Kembali lagi, kalau bicara tentang proses pembuatan. Nah, bagi pendengar mungkin yang belum tahu ya, atau sahabat budaya yang lagi menonton kita di siang hari ini, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas apa sih itu ekoenzim dan apa keunggulannya. Boleh, silakan.
2: Jadi ekoenzim itu seperti cairan hasil fermentasi limbah organik begitu. Contohnya limbah-limbah organik seperti sayur-sayur atau buah-buahan. Nah, yang dicampur sama air dengan gula merah atau molase begitu. Nah, untuk keunggulannya, kan saya pernah juga cerita sama tetangga gitu kalau saya bikin ekoenzim. Dan ada tetangga yang men-sharing juga pengalamannya bahwa ekoenzim ini bisa mengobati penyakit kulitnya gitu.
1: Oh iya, begitu.
2: Jadi dia pakai sebagai sabun. Nah begitu. Selain itu kan juga bisa jadi sabun laundry gitu, sabun cuci baju. Saya juga lihat beberapa orang yang jadikan sabun cuci piring juga gitu. Bisa juga jadi pupuk.
1: Oke, baiklah. Nah, untuk sahabat budaya mungkin yang mau bergabung bertanya di siang hari ini, kita buka line telepon ya. Silakan di 0811-400-9250. Kembali lagi, bagaimana tahapan mengolah kulit atau sisa buah dari esteller itu menjadi ekoenzim? Terus apakah ada perlakuan khusus agar tidak bau atau gatal begitu? Silakan.
2: Jadi saya untuk membuat ekoenzim itu kan perbandingan 1 banding 3 banding 10. 1 gula merah, 3 kilo kulit buah, dan...
1: Maaf, ini kulit buah apa saja?
2: Kulit buah naga, kulit buah...
1: Pepaya.
2: Apa? Ya, buah pepaya. Biasa juga kalau di rumah makan semangka, nah kulit buahnya ke sana, atau kulit pisang gitu ke sana gitu. Semua. Iya.
1: Okay.
2: Terus 10 liter air.
1: Air.
2: Iya, air biasa.
1: Air maksudnya air mentah, bukan air galon gitu ya.
2: Air mentah.
1: Oke, dari sumur boleh ya.
2: Iya.
1: Oke. Lanjut.
2: Jadi saya taruhnya itu di dalam galon air mineral yang 10 liter. Yang 15 liter lah, lebih besar lagi.
1: Oke.
2: Nah, untuk perlakuan khususnya kan untuk mengumpulkan 3 kilo kulit buah itu membutuhkan waktu ya. Biasa saya butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah. Nah, sehingga sebelumnya awal-awal buat ekoenzim itu, saya taruhnya itu di luar saja dekat wastafel itu kulit buahnya. Cuman kan agak lama, agak berbau begitu ya.
1: Betul.
2: Nah, sedangkan ekoenzim ini sebaiknya yang kulit buah yang ditaruh itu tidak busuk gitu, tidak sampai berjamur hitam. Nah, sehingga sekarang untuk kulit buahnya itu saya taruh di dalam freezer.
1: Tapi di freezer itu dibungkus dalam plastik gitu
2: maksudnya. Saya bungkus dalam plastik terus masukkan dalam freezer.
1: Oh, jadi awet begitu
2: ya.
1: Dan biasa lamanya sampai 2 minggu juga disimpan dalam freezer.
2: Iya, betul.
1: Ada freezer khusus atau bagaimana nih freezernya?
2: Freezer kulkas biasa, kulkas di rumah.
1: Oh iya, bisa ya seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Kembali lagi Farida. Nah, bagaimana kalau bicara tentang apalagi namanya enzim, ekoenzim begitu ya. Berapa lama proses atau bagaimana tahapan mengolah kulitnya atau sisa buah ini dari esteller menjadi ekoenzim? Apakah ada perlakuan khusus agar tidak bau tadi dan gatal ya sudah ya? Ini berapa lama proses fermentasinya? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi saat awal mencoba membuatnya? Pasti ada nih.
2: Iya. Jadi di awal itu kan ya seperti sebelumnya kan belum berpengalaman ya awal-awal. First time. Nah, jadi kulit buahnya itu sebelum seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu kayak membusuk begitu. Karena saya belum tahu cara simpannya bagaimana. Jadi sekarang itu saya sudah membuat sekitar 5 galon ekoenzim. Dan untuk esteller ini sudah aktif efisien sejak bulan 5 2026. Iya. Karena sebelumnya dari bulan November sebenarnya, tapi terpotong karena ujian kelulusanku.
1: Iya. Lanjut.
2: Jadi akhirnya ya dari sampah buah, kulit buah itu dari bulan 5 sampai bulan 8 sekarang itu sudah terkumpul 5 galon. Gitu.
1: Iya.
2: Nah,
1: lanjut.
2: Di galon-galon pertama itu kan saya taruh di luar. Nah, di galon kedua ini saya lihat juga tutorialnya orang lain taruh di galon, dalam galonnya saja ini kulit buahnya, cuman kurang seret juga karena membusuk juga kan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ya, oke.
2: Terus ya agak jijik juga begitu kalau begitu.
1: Bau ya.
2: Iya.
1: Lalu ini pada saat belajar itu jadi hanya melihat dari YouTube saja. Jadi tidak ada bilang ada pelatihan-pelatihan apa begitu, enggak ada.
2: Enggak ada. Gabung komunitas juga. Biasa tanya-tanya di Threads.
1: Oh begitu.
2: Iya. Kalau bingung tuh ini gimana ya? Kenapa begini gitu? Apakah ini aman begitu untuk fermentasinya? Dan untuk waktu fermentasinya itu 3 bulan.
1: 3 bulan?
2: Iya.
1: Wah, wow, lama.
2: Iya.
1: Tapi saya sempat lihat gambarnya itu ada tulisan-tulisan apalagi namanya?
2: Tanggal.
1: Tanggal, iya. Bulan dan tahunnya.
2: Iya.
1: Alasannya kenapa menulis seperti itu?
2: Jadi dalam waktu fermentasi 3 bulan itu kan selama fermentasi itu kan diurai sama mikroba ya isinya di dalam. Nah, selama diurai sama mikroba ini mengeluarkan gas, begitu ada gasnya. Nah, jadi di 1 bulan pertama itu saya rajin-rajin buka tutup galonnya karena selalu ada gasnya keluar gitu.
1: Oh, begitu.
2: Biasa di 2 minggu pertama itu saya kasih dulu kantongan, baru tutupnya saya tidak tutup rapat.
1: Yeah. Ya,
2: kenapa saya kasih kantong? Karena kalau misalnya enggak dikasih kantong itu nanti ada lalat-lalat begitu ya, kalau enggak ditutup
1: juga
2: rapat.
1: Iya.
2: Ya, enggak boleh.
1: Baru kan oh begitu. Baru kan juga lalat itu kan kalau hinggap itu kan otomatis ya membuang ya kotorannya telurnya. Ya, telurnya di situ ya. Jadi mungkin jadi bakteri juga
2: iya,
1: ya.
2: Nanti
1: dan ya. Enzim juga itu harus bersih ya?
2: Iya, sebaiknya bersih supaya hasil fermentasinya bagus. Kan nanti juga mau kita pakai jadi jadikan sabun gitu kan, kalau kotor enggak bagus gitu.
1: Oh, begitu. Yeah. Oke lah. Baiklah, kembali lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi yang kita sudah membahas tentang tantangan. Nah, produk Eco Enzim ini kan buatan Esteller aja. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa saja dan apakah dikonsumsi sendiri untuk operasional toko atau dijual kembali? Oke, silakan.
2: Nah, kebetulan karena Esteller ini masih enggak terlalu lama operasionalnya. Jadi saya membuat awal Eco Enzim itu bulan 6. Tanggal 1. Nah, sekarang kan masih bulan 8 nih.
1: Yeah.
2: Jadi belum 3 bulan, nanti bulan 9 baru saya panen. Tapi rencananya itu saya mau bikinkan sabun sabun cuci baju.
1: Cuci pakaian.
2: Iya.
1: Yeah. Begitu rencananya.
2: Iya.
1: Yeah. Terus boleh tahu tidak?
2: Yeah.
1: Warnanya itu warna kan biasa kan ada warna-warni ya kalau kita lihat lebih ke sabun cuci pakaian itu. Ada warna hijau, ada warna pink, ada warna ungu. Nah, itu dihasilkan dari warna buah itu atau bagaimana kalau yang dari punya Farida sendiri yang diproduksi?
2: Kalau ini warnanya dari ekoenzimnya. Kan ekoenzimnya itu ada gula merahnya. Jadi warnanya itu dari gula merahnya gitu karena ada airnya. Airnya yang diambil nanti kulit buahnya itu disaring dulu. Baru airnya yang dijadikan sabun.
1: Oh, begitu. Gitu. Tapi dalam proses itu apakah memang ada penuangan sabun juga atau cairan sabun di dalamnya agar supaya dia juga berbusa begitu? Atau busanya dari buah itu sendiri, dari Esteller itu?
2: Jadi dari untuk membuat sabun Eco Enzim ini ditambahkan juga beberapa bahan lain. Salah satunya itu surfaktan. Bisa biasa dibilang MES,
1: Methyl
2: ester sulfonat gitu. Jadi ini MES-nya ini sebagai bahan utama gitu. Nah, terus nanti ditambahkan ekoenzim itu sebagai pelarut noda-noda organik begitu supaya enggak apek juga baunya baju.
1: Gitu. Oke. Baiklah, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang sesaat lagi kita dengarkan kelong berikut ini.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himal, Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Baik, kita masih bersama siang hari ini sahabat budaya di teras UMKM dan masih bersama Farida yang tentunya juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana menyulap limbah esteller jadi ekoenzim produk kearifan ramah kreatif ramah lingkungan. Oke, Farida masih muda sahabat budaya tapi sudah punya keinginan untuk membuat sesuatu yang ramah lingkungan. Kita kembali lagi, ada pertanyaan Farida dari siapa ini, Ibu Puji Pratiwi 4545. Katanya begini, lanjut dong tips dan triknya sangat dibutuhkan untuk pengolahan sampah yang lebih bijak. Sebenarnya seperti apa sih pengolahan sampah yang bijak ini? Apakah memang harus eko sampah yang lebih bijak?

0: berekoenzim juga bisa membuat ekoenzim kecil-kecilan kalau misalnya limbahnya masih sedikit begitu kan, karena kebetulan saya juga ada usaha. Dan kalau misalnya mau bikin per RT juga boleh banget begitu. Nah, saya lanjut tips dan triknya tadi. Nah, tadi itu kan saya bilang untuk di 1 sampai 2 minggu pertama itu saya kasih kantong plastik begitu supaya tidak rapat. Nah, di 2 minggu setelah 2 minggu, minggu ketiga sama minggu keempat itu saya lepas kantong plastiknya dan tutup rapat-rapat, tapi dibuka sekali-kali mungkin ya sekali 3 hari gitu, sekali 4 hari gitu. Terus untuk kalau misalnya sudah capai usia fermentasi 1 bulan, sudah ditutup rapat, tidak boleh dibuka-buka lagi gitu. Jadi makanya di situ di foto ada saya isolasi
1: isolasi tutupnya. Galangnya ya, galang itu ya.
0: Karena biasa ya ada bocil-bocil buka gitu.
1: Oh, jadi memang tidak boleh dibuka wadah itu lagi ya. Kalau sudah tertutup rapat tetap saya begitu. Terus masa enzim itu berkembang atau dijaga di dalam galon itu berapa lama?
0: Minimal 3 bulan.
1: 3 bulan?
0: Iya.
1: Lama. Harus menunggu begitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi habis itu jadinya berapa liter? Sama 18 liter atau sesuai dengan galon itu isinya?
0: Ini sesuai sama volume airnya. Jadi sekitar 10 liter nanti jadinya 1 galon gitu.
1: Oke, baiklah. Kita kembali lagi. Sudah terjawab ya Ibu Puji. Nah, kembali lagi sahabat budaya ada pertanyaan. Cara pengolahan sampah yang bijak untuk UMKM, konsep Go Green itu sebenarnya seperti apa sih yang bijaknya? Oke, silakan.
0: Jadi sebenarnya untuk Esteller ini selain ekoenzim, kami juga mengadakan konsep Go Green. Nah, kalau dari kami sendiri itu kan masih merintis gitu ya, jadi kecil-kecilan aja gitu konsep Go Green-nya. Nah, untuk pelanggan yang bawa wadah sendiri, kami kasih potongan 2.000 per porsinya gitu.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Jadi biasa ada bawa gelas, biasa ada bawa termos-termos gitu. Dan saya juga sebagai penjual kayak suka gitu liatnya karena lucu. Tumbler-tumbler imut biasanya dibawa juga.
1: Oh, untuk dengan buah-buah atau kulit-kulit itu begitu ya. Apa bagaimana maksudnya?
0: Untuk estelernya kak, nanti kalau pesan gitu, jadi mereka datang bawa gelasnya sendiri ke rumah.
1: Oh begitu.
0: Jadi harganya ini 12.000, nanti saya kasih diskon, jadi mereka tinggal bayarnya 10.000 per porsinya gitu.
1: Oh, kalau bawa sendiri?
0: Iya, bawa wadah sendiri.
1: Oh begitu. Oke deh. Tunggu dulu, letaknya di mana nih tempatnya?
0: Ya, jadi kami berlokasi di Sudiang, di BTNP Pabri, Blok D1, nomor 15. Kami juga jualan online, bisa juga DM di Instagram kami di estelleraja_.
1: Oke. Bukannya hari apa saja?
0: Setiap hari, Kak.
1: Setiap hari? Hari ini kan hari Jumat, siapa yang kelolanya hari
0: kalau? Kalau ini diumumkan dulu kalau lagi libur ownernya.
1: Jadi Farida sendiri yang menjual ya? Tidak ada bantuan orang tua?
0: Kadang begitu. Dibantu sama mama untuk produksinya. Kadang juga dibantu sama bapak untuk antar-antar gitu.
1: Tapi kalau untuk kurir sendiri memang pakai kurir sendiri atau ada juga yang tadi dibilang kurir online begitu juga dipakai?
0: Iya, kadang kalau misalnya sudah terlalu jauh lokasinya ya, kan biasa saya di Sudiang, biasa ada yang pesan di Klaro gitu. Biasa pesan banyak. Jadi saya komunikasikan bilang, oh segini kak ongkirnya kalau pakai jasa ojek online gitu. Kalau dia oke, berarti ya saya juga kirimnya pakai ojek online.
1: Begitu, oke. Jadi platform selama ini kalau jual online hanya Instagram atau masuk ke GoFood atau apa ini biasanya?
0: Ya, untuk sejauh ini masih di GoFood untuk per online-onlinean. Untuk promosinya tuh biasa di WhatsApp, di Instagram, Facebook. Treats gitu.
1: TikTok juga?
0: TikTok enggak.
1: Oh, TikTok belum. Tapi kalau memakai Instagram atau platform yang ada itu biasa live terus atau hanya store cerita di belakang layar saja atau behind the scene gitu.
0: Iya, behind the scene aja. Biasa foto-foto produk jadi atau proses.

0: gitu ya. Kalau live belum.
1: Belum pernah begitu. Iya. Tapi dalam memperkenalkan produknya selalu aktif di Instagram begitu untuk promo itu.
0: Iya, setiap hari di WhatsApp, nanti dari WhatsApp saya teruskan ke Instagram gitu.
1: Siapa yang kelola media sosialnya?
0: Saya sendiri.
1: Wah,
0: iya.
1: Keuangannya juga sendiri?
0: Iya.
1: Waduh, susah nih kalau begini. Tapi tantangan dalam mengelola usaha itu dalam sisi manajemen, apakah ada tantangannya?
0: Biasa itu di awal-awal kan masih pemula gitu ya, pebisnis pemula. Jadi untuk menghitung HPP itu masih kayak, aduh, mengira-ngira gitu di awal-awal. Tapi ini lama-kelamaan kan sudah ada data-datanya gitu, saya kumpulkan. Jadi bisa saya hitung begitu, HPP-nya sekian, keuntungannya sekian gitu.
1: Tapi kalau dalam mengelola keuangan itu agak susah-susah gampang ya. Dibedakan tidak antara uang pribadi, uang usaha begitu, atau bagaimana digabung nih? Atau biasa keteteran tidak dengan, aduh, saya kayaknya harus mengorek tabungan saya begitu ya? Boleh, silakan diceritakan.
0: Alhamdulillah kalau untuk uang usaha dengan uang pribadi itu saya pisah. Di sini di HP saya itu ada catatan Excel-nya begitu, semuanya lengkap gitu. Iya, jadi kayak dari omset hari ini, keuntungan hari ini, pengeluaran begitu ya. Uang tunai yang saya pegang itu berapa, uang yang di bank saya itu berapa gitu. Jadi bisa saya bedakan antara uang usaha dengan uang pribadi, karena jika tidak dibedakan itu bakal keteteran gitu.
1: Iya, betul. Oke, baiklah. Baik, kembali lagi. Kita kayaknya berbincang jauh sekali nih sama Tudeh. Kembali ke Enzim kembali. Oke, nah bagaimana tanggapan pelanggan Esteller aja ketika tahu usaha ini juga menerapkan konsep ramah lingkungan? Silakan.
0: Baik, jadi tanggapan dari pelanggan-pelanggan itu mereka senang ya, terutama untuk promo bawa wadah sendiri ini. Begitu sangat antusias begitu. Terutama tetangga-tetangga, apalagi kan cuma dekat dari rumah, sisa jalan kaki gitu. Mereka biasa bawa mangkok, bilang, "Oh, Farida, tolong esnya dong, gini buatkan segini." Gitu. Biasa teman juga bawa termos ke rumah, bawa tumbler gitu, kenalan-kenalan.
1: Oh, begitu. Ya. Tapi biasanya jualnya kalau mama acara ya. Biasa jual begitu juga satu termos besar gitu. Ada tidak ya seperti itu?
0: Saya ini kan jarang jualan di luar gitu. Nah biasa, tapi kemarin ini pengalaman pertama ke CFD. Jadi bawa tempat-tempat besar untuk masing-masing jelinya gitu, krimernya dipisah-pisah.
1: Oh iya, jualannya di mana biasa juga?
0: Sekarang ini di CFD Auri, di Auri. Lanut.
1: Oh Lanut, begitu. Kan CFD juga biasa, bukan Car Free Day sih, setiap hari Minggu kan ada di GOR ya. Tidak jualan di sana?
0: Udah Farid. Terlalu padat.
1: Padat, tidak ada tempat ya?
0: Iya.
1: Oh jadi di Lanut saja?
0: Iya.
1: Biasa hari apa saja? Biasa
0: hari Minggu, ini kemarin baru hari pertama kali waktu ada event 17-an juga. Nah kebetulan ikut kesana juga menjual.
1: Oh jadi buka ya CFD di Lanut juga ya, setiap hari Minggu. Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya. Kembali lagi, seberapa banyak sampah limbah buah yang berhasil dikurangi sejak menerapkan inovasi Eco Enzim ini? Silakan.
0: Saya tidak bisa memberikan persentase angka, tapi dari pengalaman saya, hampir keseluruhan limbah buah saya ini tidak dibuang ke tempat sampah
1: atau tidak diambil dari tukang sampah ya, truk-truk sampah itu ya.
0: Betul. Karena semuanya ini semua kulit buah, limbah-limbah buah misalnya kalau sudah terlalu lama tinggal di kulkas gitu kan ya, saya buang juga ke Eco Enzim semuanya.
1: Oh, begitu. Jadi enak dong ya. Berarti sisa-sisa makanan saja yang dibuang ke tempat sampah, tapi kalau untuk buah dipisah. Tapi yang kita ambil tidak dari sayur-sayuran juga ya? Tidak jadi buah jadi?
0: Bisa sebenarnya sayur-sayur, tapi sayur yang belum dimasak.
1: Iya, kayak kulit-kulit, mungkin kulit-kulit kayak terong. Terus kayak ini jagung juga.
0: Oh, jagung saya tidak pernah kasih masuk sih.
1: Tapi kalau terong, kayak kangkung punya batang juga belum?
0: Belum pernah, karena saya pribadi ini kan
1: Esteller aja.
0: Iya, kalau buah itu baunya manis ya. Saya maunya begitu jadinya.
1: Oh iya. Jadi enzim itu dia keluar aromanya. betul. Aroma buah itu.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau dibuka tutupnya tuh ada bau-bau manis-manis asam begitu. Enggak busuk tapi manis gitu.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Oh tapi kalau Farida bikin tadi yang dalam bentuk galon itu, apakah umpama satu galon itu hanya untuk semangka tok? Satu galon berikutnya untuk ini atau dicampur begitu?
0: Ya, saya campur semuanya.
1: Campur semuanya. Iya,
0: pokoknya ada sampah semangka, sampah pisang, kulit pisang gitu, buah naga, pepaya. Pokoknya sudah terkumpul 3 kilo. Ya, saya potong gunting-gunting dulu, gunting-gunting kecil. Terus saya masukkan ke galon.
1: Oh, begitu. Oke. Baiklah, kita jeda dulu. Saya mau kasih dulu sebuah pesan berikut ini.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Melanjutkan perbincangan kita masih di teras UMKM Sahabat Budaya, dan ada pertanyaan dari pendengar atau penonton kita siang hari ini. Siapa dia? Kita coba dulu ke yang mengirimkan pesan di YouTube kami, Muhammad Ariziam. Muhammad Arizan Syam mengatakan bahwa kira-kira nanti sabunnya berbau apa ya? Lalu sabunnya cair atau padat? Terus bolehkah tips dan trik memulai usahanya dong di usia yang masih sangat muda? Wah, bagus pertanyaannya. Boleh, silakan Ki. Iya.
1: Jadi untuk sabunnya nanti ini, kalau sudah jadi sabun, sabun ekoenzim itu baunya ya bau khas ekoenzim, manis-manis, asam-asam manis begitu baunya. Bisa juga kalau misalnya mau dikasih bau lain, bisa dikasih pewangi gitu, bibit-bibit pewangi gitu ya sabunnya.
0: Oke deh, lanjut, sabunnya cair atau padat katanya?
1: Sabun yang jadi nanti berbentuk cair.
0: Tips dan trik memulai usahanya dong di usia yang masih muda. Boleh.
1: Waduh, apa ya ini?
0: Keinginan saja ya. Yang intinya keinginan atau apa ini sebenarnya? Betul. Atau karena mau cari uang sendiri atau kepuasan tersendiri?
1: Karena ya pertama mungkin karena hobi juga. Pertama untuk jualan. Terus mau punya penghasilan sendiri juga.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Terus, punya uang jajan sendiri?
1: Iya, betul.
0: Oke, ada dari Alfa Damayanti katanya, Farida Ji. Baiklah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Farida, apa saran dari Farida sendiri untuk teman-teman UMKM kuliner lain di Makassar yang ingin mulai mengolah limbah usahanya agar lebih ramah lingkungan? Silakan.
1: Jadi saran saya untuk teman-teman UMKM sekalian, jangan takut atau jangan tunggu usahanya besar dulu baru mau kelola limbahnya baik-baik. Dan juga sebelum mengolah limbahnya bisa identifikasi dulu limbahnya, ini limbahnya baiknya dikemanakan begitu, mau dijadikan apa. Misalnya kalau bikin kue, cangkang telurnya bisa jadi tepung atau bisa jadi bubuk. Kalau seperti saya ini, bekas-bekas sayur atau sampah buah bisa jadi ekoenzim. Kalau mungkin sampah-sampah nasi bisa dikasih masuk ke teba gitu. Kalau apa lagi ya?
0: Itu ya.
1: Ya, itu aja. Oh, kalau plastik. Bisa jadi eco brick juga. Kebetulan sampah plastikku juga saya kasih begitu.
0: Oh, bisa.
1: Iya.
0: Baiklah. Kembali lagi, bagaimana tanggapan pelanggan Esteller aja ketika tahu bahwa usaha ini juga menerapkan konsep ramah lingkungan? Oh, sudah. Maaf, kembali lagi, itu sudah tadi. Ya, kembali lagi, ini apa rencana atau inovasi berikutnya dari Esteller aja, baik dari sisi produk Esteller maupun pengembangan ekoenzimnya, silakan.
1: Jadi rencananya itu kami mau mengembangkan produk Esteller karena banyak yang request. Kalau misalnya, Kak, bisa tidak kaulah pakai gula merah gitu Estellernya? Mungkin orang-orang yang gak terlalu suka manis banget gitu ya. Jadi maunya pakai gula merah. Tapi tunggu ya guys, kita R&D dulu. Kita coba-coba rasa dulu baru kita edarkan gitu.
0: Oh begitu, ada saran-saran ya dari mereka juga ya?
1: Iya, betul. Terus untuk ekoenzimnya itu, kan awalnya kami mau bikin sabun cuci baju aja. Tapi kalau misalnya mungkin berkemungkinan untuk kedepannya dikembangkan menjadi produk jualan sabun badan. Tapi kan untuk kontak dengan kulit itu lebih ketat ya anunya, apanya itu persyaratannya.
0: Karena apa, kulit badan itu sensitif.
1: Iya, betul.
0: Tidak sama dengan pakaian atau apa begitu ya. Karena limbah itu kadang-kadang memang ya tidak sesuai dengan kulit seseorang kadang-kadang.
1: Betul.
0: Baiklah, apa ini? Katanya, oh ada let's go katanya. Oh, menyala. DLH Makassar mesti apa ini? Atensi nih, potensi-potensi seperti ini. Iya, cocok juga sih sebenarnya. Apalagi masih muda. Terus pengembangan usaha yang tidak membuat lingkungan itu rusak, tapi lebih kepada ya namanya ramah lingkungan begitu. Oke, baiklah. Nah, kembali lagi dari penutup, apa yang ingin ada tadi ya tanggapan nih. Kayak bagus kayaknya dikasih panel nih dengan Pak Kadis DLH. Ya, kayaknya DLH itu ada dia punya UMKM Kadin, itu kayaknya bisa nih, bagus kayaknya. Dikasih sama-sama ya begitu Pak ya. Oke, baik, yang terakhir Farida, kalau dari Esteller sendiri yang Farida ingin apalagi namanya ingin memberitahukan kepada pendengar atau sahabat budaya, di mana sih nomor WA atau WhatsApp yang kalau mau beli online begitu, silakan. Nomor WA-nya boleh.
1: Baik teman-teman, bagi teman-teman pendengar sekalian yang mau memesan Esteller aja, bisa menghubungi nomor berikut 0852-9847-7116.
0: Oke, itu nomornya ya, ya. Boleh betul. Langsung dikontak, pesan berapa, ya, pesan boleh. Berapa. Terus ada batas maksimal tidak untuk diskon begitu atau apa begitu ya, yang dipromokan atau ada promo-promo tidak yang dilakukan oleh Esteller aja?
1: Kalau sekarang itu, yang sebelumnya itu wadah, kalau membawa wadah sendiri itu diskon 2.000 per porsi, dan kami juga sebenarnya menjual beberapa produk makanan. Untuk makanan sarapan itu ada onigiri isi sosis mayo, itu harganya 5.000, dan ayam mayonnaise itu isinya 6.000. Tapi kalau misalnya kami gabung, harganya 10.000 aja, namanya tuinggiri.
0: Tuinggiri.
1: Iya, oh, ada begitu. Cilok keju juga.
0: Oh begitu. Wah, hebat-hebat. Baiklah, kembali lagi. Yang terakhir, apa pesan motivasi yang Farida ingin atau Dek Farida ingin sampaikan kepada masyarakat Makassar, apalagi yang masih muda-muda, ini terkait pentingnya menjaga lingkungan lewat aksi kecil sehari-hari. Untuk masyarakat, untuk Gen Z dulu deh, anak-anak muda dulu, terus lanjut ke masyarakat kita. Silakan.
1: Pesan saya untuk Gen Z, Gen Z mungkin untuk pengolahan limbah itu ya lebih apa ya, bisa dipromosikan mungkin di sosial medianya, kan kita ini anak Gen Z, sosial media banget nih.
0: Iya betul. Ya.
1: Jadi mungkin di video gitu kegiatannya sambil ngajak teman-teman. Contohnya makan pergi apa beli makanan bawa wadah sendiri gitu, bawa tempat bekal sendiri, beli minuman bawa tempat minuman sendiri, mengurangi sampah plastik gitu kan ya. Mulai dari hal sekecil itu saja sudah berarti begitu untuk lingkungan kita.
0: Oke. Baiklah, terima kasih untuk Farida. Ini ada masih komentar, sebenarnya sangat membantu sih program pemerintah Makassar saat ini terkait solusi pengelolaan sampah. Cocok ya. Betul sekali, karena sekarang pemerintah sudah memilah-milah sampah untuk semua produk-produk rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui YouTube kami di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Farida sudah bersama kami di siang hari ini. Sukses untuk aktivitasnya, sukses Estellernya,
1: amin.
0: Sukses Eko Enzimnya,
1: amin.
0: Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih.

Kita masih bersama di Perompat RRI Mangkasar. Sari Bata malam berikut di mana saja berada, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Sembari kita menanti untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al Muawana RRI Makassar.

0: Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kita akan merilai khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al Muawana RRI Makassar.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh siapapun dan nikmat yang tertinggi, nikmat teragung yang Allah telah anugerahkan kepada kita tiada lain melainkan nikmatul iman wal Islam, yang dengan nikmat inilah segala usaha dan kepayahan kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepayahan kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini akan terbayar kelak di akhirat dengan nikmat Islam dan iman. Dan sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa dengan adanya nikmat tersebut di dalam dada seorang hamba, maka segala upaya dan kepayahan yang telah mereka lakukan di muka bumi ini akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai sama sekali. Betapapun besar nilai sosial yang telah dia lakukan, dihabiskan tenaga, waktu dan hartanya untuk kemaslahatan manusia, namun tanpa didasari dengan iman di dalam dada, maka kelak di akhirat hanyalah akan menjadi bayang-bayang yang tidak bisa didapatkan manfaatnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah يحسبه الظمآن ماء
hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka kelak di akhirat itu hanyalah seperti fata morgana, yakni bayangan-bayangan air yang muncul di atas tanah keras yang datar, yang disangka oleh orang-orang yang kehausan itu adalah air yang menyegarkan. Namun tatkala mereka mendatangi bayangan-bayangan tersebut, yang disangka air tadi, bayangan-bayangan itu pun menghilang. Maka itulah perumpamaan amalan kepayahan yang telah dilakukan namun tidak didasari dengan iman. Namun ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang telah mendapatkan nikmat tertinggi Islam dan iman, maka seiring dengan berjalannya waktu dan bergantinya zaman, keimanan kita akan diuji dengan ujian, dengan berbagai macam fitnah yang silih berganti datang menantang dan menggoda keimanan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan salih, amalan-amalan yang dibangun di atas dasar iman dan keikhlasan kepada Allah, dan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena benar-benar akan datang berbagai macam fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Jadi ujian dan cobaan disebutkan dalam banyak hadis dengan kalimat fitnah, dan di dalam hadis ini sendiri disebutkan dengan kalimat fitan, yakni dalam bentuk jamak. Artinya bahwa fitnah-fitnah, ujian-ujian itu betul-betul akan datang kepada orang-orang yang beriman dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya menguji keimanan mereka. Yang Nabi gambarkan bahwa fitnah-fitnah tersebut kaqita'il lailil muzlim, itu ibaratnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, sulit untuk terdeteksi ujian-ujian tersebut. Ada ujian fitnah yang nampak di hadapan mata, namun ada fitnah ujian-ujian yang tidak tampak di hadapan mata. Ibaratnya potongan-potongan malam yang gelap gulita menggambarkan tentang ngerinya dan dahsyatnya ujian ketika hal itu datang kepada orang-orang yang beriman. Kata Nabi, ketika fitnah dan ujian-ujian itu datang, ada di antara manusia yang di pagi hari mereka adalah orang-orang yang beriman, namun di sore hari
dia telah balik berubah menjadi seorang yang kafir. Wal'iyadu billah. Ada pula di sore hari dia masih sebagai seorang mukmin, mukmin yang taat. Namun di esok paginya dia telah berubah menjadi seorang yang kafir kepada Allah. Wal'iyadu billah. Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menukar agamanya itu dengan keuntungan-keuntungan dunia yang sedikit. Dan itulah yang terjadi zaman yang dimuliakan Allah. Di zaman kita dengan lemahnya keimanan, dengan beratnya, dahsyatnya fitnah dan lemahnya iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Dan fitnah, ujian umatku ialah harta. Banyak di antara umatku yang akan menukar agamanya dengan harta, harta dunia. Di hadis yang lain Nabi katakan, "Ma taraktu fitnatan hiya ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah, ujian yang paling dahsyat bagi kaum lelaki, melebihi fitnahnya wanita. Dan kita temukan banyak di antara manusia, orang-orang yang tadinya beriman namun menukar keimanannya karena seorang perempuan. Wal'iyadu billah. Dan banyak orang yang menggadaikan agamanya karena mengejar pangkat dan jabatan. Dan itulah fitnah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika orang-orang berdatang kepada seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik mengadukan tentang kezaliman penguasa Hajjaj bin Yusuf al-Zalim ketika itu, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, mewasiatkan kepada orang yang bertanya tersebut, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bersabarlah kalian, karena sungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu akan menjadi zaman yang lebih buruk, zaman yang lebih jelek daripada zaman sebelumnya, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Karena aku mendengar hal ini dari lisan nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah, di antara fitnah-fitnah yang akan menggoda dan menantang keimanan kita. Dan itu hanyalah sebagian kecilnya. Dengan berbagai macam bentuknya, ditambah dengan lemahnya keimanan kita. Di mana kita hidup di suatu zaman yang mana dosa-dosa besar itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh, dianggap sesuatu yang ringan. Sementara di zaman para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi terbaik yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, dosa-dosa kecil yang mereka lakukan mereka anggap sebagai suatu hal yang akan membinasakan mereka. Dan inilah yang dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, innakum la ta'maluna amalan hiya adakku fi a'unukum minas syari wa kunna na'udduha ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang kalian anggap perbuatan tersebut, dosa tersebut itu tidak lebih atau bahkan lebih ringan dari kadarnya daripada sehelai rambut. Padahal kami menganggap hal itu sebagai suatu yang membinasakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keluar yang bisa mengeluarkan kita, menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut, kecuali kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyebutkan ketika sahabat Hudzaifah datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan yang akan menimpa umat ini, fitnah yang akan menimpa umat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hal-hal yang besarnya, di antaranya beliau mengatakan, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, yaitu akan muncul suatu kaum yang mereka membuat ajaran bukan dari ajaranku, mereka memberi petunjuk kepada manusia bukan berdasarkan petunjukku. Bahkan beliau menyebutkan setelahnya, du'atun ila abwabi jahannam, man ajabuhum ilaiha katabuhu fiha, akan muncul para penyeru, dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan menyeret kepada neraka, pintu-pintu neraka jahannam, wal iyadu billah. Dan inilah fitnah yang terbesar yang menimpa sepanjang masa dan terus akan ada hingga hari kiamat. Berbagai macam munculnya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, muncul pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, ajaran tarekat-tarekat Sufiyah, bahkan Syiah Rafidah akan terus menyertai perjalanan umat ini hingga hari kiamat. Dan itulah yang menjadi tantangan dan ujian keimanan kita jemaah yang dimuliakan Allah. Maka apa solusi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi di akhir hadis, talzam jama'at al-muslimin wa imamahum, istiqamalah, berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Kata Hudzaifah, wa illam takun lahum jama'ah wala imam, jika kaum muslimin tidak memiliki imam, tidak memiliki jamaah, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'udda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu anta ala dhalik, tilgalkan semua sempalan-sempalan tersebut, dan walaupun kalian harus menggigit akar-akar pohon hingga maut datang menjemput kalian. Di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan kita tutup dengan hal ini, Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi SAW menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid. Kata Nabi SAW, kalian akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian, yakni dengan gigitan yang paling kuat, agar syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlepas dari pegangan kita. Maka inilah solusi jemaah muliakan Allah, jalan satu-satunya yang Nabi sallam berikan kepada kita untuk selamat dari berbagai macam fitnah, yakni memegang teguh ajaran Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman tiga generasi terbaik, yakni generasi salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kepada jalan yang telah Nabi sallam tunjukkan kepada kita, dan menjauhkan dan membentengi kita dari segala jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita kepada apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Qala Rabbuna Jalla wa ala ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jalla wa ala ya ayuhal ladhina amanu

0: Mbak Jimmy, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Semoga acara ini ada manfaatnya dan kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id, tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar. Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabar Anda perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Sei merupakan salah satu kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan cita rasa gurih dan aroma khas dari proses pengasapannya. Makanan ini umumnya dibuat dari daging yang diiris memanjang, kemudian dibumbui dan diasapi hingga matang. Proses pengasapan terbuat tidak hanya, proses pengasapan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memasak daging, tetapi juga memberikan aroma dan rasa yang menjadi ciri khas Sei bagi masyarakat NTT. Sei tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner dan identitas budaya daerah yang terus diperkenalkan kepada masyarakat luas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ah, macet lagi.
0: Eh, jangan diklakson, Ron.
3: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
0: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
3: Masa sih?
0: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
4: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
3: Apaan sih klakson-klakson?
0: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Utara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan informasi akan saya hadirkan untuk kita semua. Kali ini sahabat budaya informasi dari Alo Dokter dan akan disampaikan oleh Agnes, Dila dan juga Sri. Salah Ines, maaf. Saya selalu bilangnya apa? Agnes. Kenapa? Saya selalu ingat nama Agnes. Ines.
2: Mungkin ada mirip-miripku sama Agnes Monica.
1: Wih, jauh nak.
2: Curiga kak, kita lihat-lihat kamu gitu.
1: Jauh itu sahabat budaya nak. Beda sekali, jadi jangan mungkin membayangkan kalau dia itu Agnes Monica. Kita akan bicara tentang apa? Jenis jamu tradisional dan manfaatnya untuk kesehatan. Baik, silakan dari siapa yang dulu yang menyampaikan?
3: Ines.
1: Oke, baik Ines silakan.
3: Ya baik sobat budaya, saat ini kita akan membahas tentang 4 jenis jamu tradisional dan manfaatnya untuk kesehatan. Jadi ada berbagai jenis jamu tradisional yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan obat medis, mengonsumsi jamu tradisional juga perlu disesuaikan dengan kondisi medis yang sedang dialami. Kemudian jamu ini adalah obat tradisional dari rempah-rempah yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Dan juga hingga kini jamu masih eksis dan sering dikonsumsi untuk menjaga kesehatan maupun mengobati beberapa kondisi medis. Selain memiliki banyak manfaat, harga jamu juga relatif terjangkau. Jadi tidak heran jika berbagai jenis jamu tradisional masih dikonsumsi untuk mengobati maupun mencegah berbagai penyakit.
4: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan di berbagai jenis jamu tradisional. Umumnya, berbagai jenis jamu tradisional mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, masih banyak manfaat jamu tradisional yang bisa kita dapatkan, tergantung pada bahan baku yang digunakan untuk membuat jamu. Agar tidak salah pilih, mungkin sahabat budaya bisa cari tahu dulu nih jenis jamu tradisionalnya itu serta manfaatnya seperti apa. Yang pertama itu ada kunyit asam. Kunyit asam merupakan jenis jamu tradisional yang telah lama dikenal sebagai pengobatan herbal untuk nyeri haid. Manfaat ini diperoleh dari senyawa alami curcumin pada jamu kunyit asam yang mampu mengurangi produksi senyawa prostaglandin yang menyebabkan nyeri termasuk nyeri haid.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

Nah, mari kita lanjutkan manfaat dari kunyit. Nah, kemampuan kurkumin dalam meredakan nyeri haid, kunyit.

Karena manfaatnya dalam meningkatkan nafsu makan, jenis jamu tradisional yang satu ini seringkali diberikan kepada anak-anak yang susah makan. Mengonsumsi jamu temulawak pun dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang juga salah satunya adalah pilek. Temulawak juga terbukti ampuh dalam mengatasi berbagai penyakit seperti penyakit lambung, sembelit, BAB berdarah, wasir, penyakit liver, dan radang sendi. Beragam manfaat tersebut diperoleh dari 40 bahan aktif dalam temulawak yang bersifat antioksidan, antibakteri, serta anti radang. Jamu temulawak biasanya dibuat dengan merebus rimpang tersebut bersama dengan asam jawa, kencur, daun pandan, dan juga sedikit gula aren sebagai pemanis. Baik Sobat Budaya, sebelum kita membahas beras kencur, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: bawah karang Goa Selatan, mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut yang lebih dramatis. Bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Baik, melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya, kita masih di obat atau maksudnya jamu ya, jamu tradisional dan manfaatnya. Siapa yang menyampaikan nih?
1: Sri, Kak.
0: Oke, silakan Sri.
1: Baik, sahabat budaya, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah beras kencur. Sesuai dengan namanya, bahan baku beras kencur adalah beras dan kencur. Supaya rasanya lebih nikmat, kamu juga bisa merebus kencur dan beras yang telah direndam dengan beberapa rempah-rempah lain seperti jahe, kunyit, asam jawa, serta gula. Jenis jamu tradisional beras kencur mengandung mineral dan berbagai senyawa aktif yang bersifat antioksidan, antibakteri, dan anti radang. Oleh karena itu, jamu beras kencur dapat memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan, mulai dari meningkatkan nafsu makan anak, mengontrol gula darah, mengatasi diare, mengatasi batuk berdahak, hingga mempercepat pemulihan pasca melahirkan.

0: sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smombie jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smombie atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smombie ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smombie juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Oke, baik sahabat budaya, yang terakhir ya ini Brotowali. Nah, jenis jamu tradisional yang satu ini terkenal akan rasanya yang pahit. Namun, jamu Brotowali memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Pasalnya, jamu ini kaya akan senyawa yang bersifat antioksidan. Nah, mengonsumsi jamu Brotowali dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kamu terhindar dari berbagai penyakit. Jenis jamu tradisional ini juga bermanfaat sebagai pengobatan diabetes, radang sendi, dan penyakit kuning. Nah, sahabat budaya hanya perlu merebus batang Brotowali dengan air kencur dan daun jambu monyet selama 10-15 menit untuk membuat jamu Brotowali. Lalu, minumlah air rebusan tersebut untuk mendapatkan manfaatnya.
3: Iya. Baik sobat budaya, berbagai jenis jamu tradisional di atas bisa sobat budaya konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Namun dibalik berbagai manfaatnya yang menggiurkan, sobat budaya tidak dianjurkan untuk mengonsumsi jamu dalam jangka waktu yang lama guna menghindari efek samping pada sistem pencernaan yang mungkin terjadi. Jadi sebaiknya sobat budaya konsultasilah dengan dokter sebelum sobat budaya mengonsumsi jenis jamu tradisional secara rutin. Terlebih jika sobat budaya memiliki kondisi medis tertentu seperti sedang hamil atau sedang mengonsumsi obat-obatan lainnya. Mungkin sekian deh kak tentang jamu.
4: Oke, baiklah sobat budaya di mana saja berada, itulah informasi terkait dengan jamu tradisional yang bisa sahabat budaya konsumsi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan acara berikutnya, Pro 4 RRI Makassar akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana Noel? Di
2: cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke. Deh. Mungkin terima langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk
3: Ibu
4: pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Direntang di ragang namanya bahasa
3: diragang,
4: Padang kan.
3: Diregang ya.
4: Diregang, ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: lebih dari sebulan ini kan dilukis dulu.
3: Oke, jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis, habis itu diragang pakai pemedangan, pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Okay. Udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
4: ada ke banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang, gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Udah lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya, full.
4: Penuh.
3: Cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah, itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah, Ibu Ati, menurut Ibu Ati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain, itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilobangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak. Kalau ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Banyak yang pesan. Okay.
4: Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya ibu enggak tahu di mana lengkap tetapnya enggak. Kadang nomor HP ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
3: Sekarang
4: anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, berarti membantu ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Oke, ada manfaatnya ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan. Dari
4: sulit pula Ramina. Anak-anak belajarnya
3: nih. Betul. Unik dan sulit. Yeah. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan dinas koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada, udah ada izinnya.
3: Oke. Okay.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak ya. Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Oh, ada juga.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamannya
3: selalu tetap
4: wajib ada.
3: Oke, okay, biasanya
4: datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada, kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan,
4: ya,
3: satu
4: harus
3: bulan.
4: Siap
3: itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati?
4: Ya selendang ini lah.
3: Selendang kotor
4: sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya, sama
3: ya.
4: Baju.
3: Sama
4: baju,
3: baju
4: banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok?
3: Ya itu apa bu? Yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga?
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke. Yang benar-benar sudah berkecimpung di dunia itu. Takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin-bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: susah.
4: Enggak ngerti. Susah.
3: Susah.
4: Kadang enggak,
3: padahal kelihatannya simple garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, caranya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga enggak?
4: Ibu. Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita gitu ya.
4: Sosialita, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya. Kalau orang
3: tadi dipadu-padan sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
4: Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Okay. Pakai ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay. Tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin
4: lagi harganya. Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Okay. Nah Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat
2: Eropa betul.
3: Sekarang itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya?
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga gitu ya? Gitu.
2: Cuman berarti memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
4: Banyak.
3: Yang dipesan gitu.
4: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat. Nah itu ada.
3: Oke, sip. Kalau Noel?
2: Iya.
3: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
3: Oke, kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
3: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08116609240. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
3: Boleh.
2: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 0751, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu ya.
1: Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu?
2: Baik. Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Cik Guru Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Luar biasa. Ame kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam ame kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepala sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo sakme berasal dari
2: kapalo sakme.
3: Sebenarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar.

0: standar lagi ya kan. Ya buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan
1: ada di bawah 1 juta
0: perasaan yang seperti apa, perasaan dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wadi. Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
2: Silakan. Kita
0: harus berpantun dulu nih, budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya Bu Wadi apa dengan bahasa Minangnya begini, pantunnya begini ya, ibu apa ibu narasumber yang baik hati Bu Wati ya ini. Baju kurung disulam benang.
2: Cakep.
0: Kilo ami batan di situ.
2: Cakep.
0: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
2: Terima kasih banyak Cik Gurian.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
1: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana Noel?
2: Dari Jakarta. Iya.
1: Oke, betul. Dari Jakarta.
2: Iya, mungkin kita langsung dijawab. Iya, boleh silakan.
1: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
3: Ada.
1: Untuk selendang gadang ini.
3: Ada.
1: Iya.
3: Ya, tapi berapa, agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
1: Lebih sederhana mungkin. Iya.
3: Yang kayak gini.
1: Oh, yang tadi warna biru ya? Ya,
3: ini ada lagi.
1: Oh, ada warna lainnya. Oke.
3: Ini
1: oh, cantik juga
3: juta.
1: Sih. Bisa dilihatkan, Ibu?
2: Warnanya biru dan masih warnanya banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
1: Iya,
2: oke. Okay.
1: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih emasnya. Ada di sini.
2: Iya, iya.
1: Itu yang harganya
3: di bawah 1 juta.
1: Di bawah 1 juta, juta kira-kira
3: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
1: Tergantung. Ya.
2: Oke.
1: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya. Ibu Atia.
3: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
1: Oh, udah ada yang
3: bawa,
1: udah
3: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
1: Oh gitu.
3: Nanti kan
1: oh,
3: stok iya. Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
1: Oh, baru dijahit.
3: Iya, baru dibuka dari regangannya.
1: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
3: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
1: Modalnya selalu habis begitu.
3: Iya. Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
1: Betul.
3: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
2: Oke. Okay.
3: Bisa bikin lagi kan.
2: Oke. Okay.
1: Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
2: Peminatnya.
3: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
1: Oh, disulamin.
3: Kasih upah berapa upahnya.
1: Nah,
3: kita yang minta
1: yang upah biasanya itu
3: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
1: hanya untuk sulaman.
3: Sulaman Ibu yang bikin aja.
1: Iya, oke. Okay.
3: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
2: Berarti hanya membayar jasa pengrajin betul. Saja ya.
3: Iya.
1: Betul.
2: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
1: sekalian,
2: Wati.
1: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman benang ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
3: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
1: betul,
3: kayak gini.
1: Betul, betul. Tapi alhamdulillah
3: masih
1: anak
3: ada.
1: Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
3: Rina udah bisa.
1: Sudah menghasilkan menghasilkan juga.
3: Iya.
2: Oke, berarti memang
1: masih ada.
2: Masih ada penerusnya sekarang ya.
3: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
2: Sudah punya suami.
1: Umumnya ya.
2: Oke.
3: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
2: Iya.
3: Daripada diam di rumah.
1: Kalau memang tidak sibuk ya.
3: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Okay.
1: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman benang ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
3: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang
1: betul.
3: Orang UMKM itu kan ada acara.
1: Betul.
3: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
1: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman ini?
3: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
1: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
3: Iya.
1: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
3: Iya.
1: Oke.
2: Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
1: Ibu nah, Wati. Gimana
3: Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
2: Oke. Berarti enggak terikat kalau, dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik, baik.
3: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
2: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
1: Masih ada yang telepon, boleh
2: boleh baik. Diangkat. Boleh, silakan.
1: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
1: Selamat siang Ica. Duh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
4: Iya, sudah setahun ya.
1: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
4: Alhamdulillah baik, masih panas.
1: Oh, masih panas ya di sana ya.
4: Iya.
1: Oke, silakan Ica pertanyaan.
4: Mau nanya dong sama
1: Ibu Wati.
4: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
2: Iya, salam kenal juga Ica.
4: Iya. Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
3: Iya, tanya.
4: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
1: Ada baju juga.
4: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu. Apa namanya?
1: Itu beda, ada bedanya enggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
4: Iya, ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat Ibu Wati ini aku jadi ingat Ibu saya.
1: Oh. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Oh, so sweet. Oke, oke.
4: Ya.
1: Oke, siap. Itu aja.
4: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
1: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati, nanti kita coba.
4: Oh, iya.

0: keren.
1: Keren banget. Bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
1: Atau anak gadis gitu? Ada bedanya?
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: bedanya? Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Oke.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa.
1: Tergantung bikin pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
2: Ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya, kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu, palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Ati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke. Baik. Ini, ada yang? Iya, ada WhatsApp ini dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya, untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan, kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarang, yang perlu benar sekarang rumah adat, adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang?
2: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, itu yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
1: Kayu.
2: Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu sepanjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diregang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke, nah, baik. Ini di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan. Orang pakai pakaian barat sama juga. Nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita kembali bersama di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan dengan Pro 4 RRI Jakarta, dan kembali bersama Pro 4 RRI Makassar. Kami hadirkan kalong berikut ini sembari kita akan menanti mengikuti kabar Pro 4.

0: budaya.
1: Sahabat budaya, serentaun adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Tradisi ini turun-temurun ini syarat akan dinilai kebersamaan gotong royong serta taat terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional, hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan secara khidmat di beberapa wilayah budaya Sunda, seperti Kesupuhan, Banten, Kidul, Desa Adat Sindang, Barang Bogor, dan Cigugur di Kuningan.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore, Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi si Bang Rian di ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat budaya. Tentunya di program acara Serina Paces, Senandung Lirikna Pro Om Paces. Nah, tentunya sahabat budaya di sore hari ini, Bang Rian akan undang kita semua untuk bisa bergabung di acara Serina Paces kali ini. Dan tentunya seperti biasanya, bagi sahabat budaya yang mau memilih lagu, kami sudah sediakan beberapa lagu-lagu di list kami. Tinggal sahabat budaya memilih lagu apa, kesukaan apa yang sahabat budaya inginkan. Dan sebelum itu, Bang Rian akan sampaikan saja dulu lagu-lagu apa saja yang akan dipilih dari sahabat budaya. Yang pertama ada lagu Barumbung dari AKP Safi Rifai. Ada Bella Makuta Kucini. Ada Tantatu Suai Akib, ada Apansa, ada Jameto Jemi, Talasata, ada Cauna Mubilei, Sikututui, Gautama Muka, ada Mak Denge Padang-Padang, ada Wai Mataku, Nuboya Jarunja Salang, Samatoria Riagelei. Nah, yang ingin bergabung silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Halo Serina Paces.
1: Halo sore Serina Paces, Senandung Lirik Lagu Nafrom Paces.
0: Iya, tahu. Bagaimana kabar ini Pak Radin?
1: Alhamdulillah
0: sehat Ji kita. Baik-baik Ji. Masih panas kah?
1: Masih panas.
0: Kalau begitu anu ki ritual minta hujan dulu ini Pak Radin. Minta dulu ritual minta hujan dulu ya. Pak Radin, topiknya nih, topiknya. Kita lebih suka sambal tumis atau sambal mentah?
1: Mentah.
0: Mentah. Jadi lauknya apa itu kalau cocoknya itu sambal mentah?
1: Kalau ada ikan bakar dong. Sama ikan bakar bagus.
0: Ikan bakar, ikan yang apa? Ikan sunuk kah? Ikan baronang kah? Atau bandeng?
1: Ikan ketambak.
0: Ketambak. Nyaman nadi. Oke, Pak Radin, lagunya.
1: Lagunya. Saya dengar tadi Madengi Padang-Padang.
0: Madengi Padang-Padang. Oke, makasih banyak.
1: Selamat bertugas.
0: Siap, Pak Radin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin sahabat budaya. Di belakangnya Pak Radin 0811 400 9250. Masih bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Serina Paces, Senandung Lirik dan Prom Paces. Halo Serina Paces. Halo, Serina Paces.
2: Nandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Ki?
2: Dari Bunur Intang di Takalar.
0: Bunur Intang di Takalar. Bagaimana kabar tadi? Sia-sia, Ji, Ki?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Tapi panas, Bung Riang.
0: Panas? Sekira hujan, Mi. Belum pika.
2: Hujan itu mulai bulan Oktober.
0: Oktober, Bidi? Oktober pai.
2: Di Oktober panas itu sampai
0: apa?
2: Sampai April.
0: Mudah-mudahan bulan depan hujan lah. Kalau bisa dekat-dekat ini.
2: Mulai musim hujan itu bulan Oktober.
0: Kulah lihat di luar ini dar sekali awan.
2: Mulai musim hujan, tapi kadang-kadang juga bulan Oktober tidak turun hujan.
0: Oh gitu, mudah-mudahan lah.
2: Tapi itu jadwalnya itu.
0: Iya. Oke, boleh bunda. Lebih suka lombok tumis atau lombok mentah?
2: Saya lebih suka lombok.
0: Lombok tumis. Lauknya apa yang enak itu pakai lombok tumis?
2: Ikan baronang sama ikan bandeng.
0: Hihihihihihi. Ada tempe gorengnya kah? Ada tempe gorengnya?
2: Itu juga ada nih.
0: Ada jadi.
2: Setiap hari tuh
0: apa?
2: Beda-beda toh?
0: Iya, beda-beda variasi. Ini baronang besok.
2: Lain lagi.
0: Nah, besok ikan anu, ikan.
2: Kalau tiap hari juga bosan juga orang nih, Bang Rian.
0: Oke, Pale. Lagunya Pale Bunda Cu.
2: Saya mau lagu anu, Bang Rian.
0: Sudah ada dipilihkan, tinggal pilih lagunya ini.
2: Aku dengar sih, Bang Rian.
0: Saya baca yang kina. Ada lagu Barumbung, ada Belam Kota Kucini, Tantatu, ada Apansa, ada Jameton Jemi, Talasata, ada Sikat Tujui, ada Gautama Muka, ada we mataku nuboya jarum salang tauria gelei tena jodota
2: tauriatiku
0: bukan tauria gelei
2: apa sih
0: iya saya coba ngejoba apa itu tauria gelei
2: bahasa Bugis banyak yang saya tidak tahu bang
0: ada tena jodota ikut tia iditia yang mana mau pilih kan ki
2: itu mau ikut ya di tea.
0: Oke, pale Bunda Ce.
2: Iya.
0: Makasih banyak
2: nak. Selamat bertugas ki Bandria.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Bandria akan kembali bersama Anda jangki ke mana-mana di tetap bersama kami di sore hari di acara Sirine Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Selamat ki bareng kelinga.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 92,5 FM Pro 4 RM Makassar, masih bersama kami di acara Sirina Pace. Kita lanjutkan lagi bersamaan kita sahabat budaya di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Senandung lirik laguna Pro 4 C.
0: Iya, dengan Pak Agus.
1: Iya, betul. Iya,
0: kabar sehat Pak Agus?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Kita juga sehat selalu.
0: Ih, sehat sekali Pak Agus.
1: Amin, amin.
0: Walaupun mata-mata ini jam-jam rawan ini. Jam-jam mengantuk. Pak Agus,
1: yeah.
0: Sukanya makan sambal mentah kah atau sambal tumis?
1: Biasa sambal mentah juga bagus.
0: Wih, apa itu temannya itu?
1: Biasanya pisang apa itu?
0: Oh iya, pepe.
1: Ya, betul.
0: Oi, langsung ngidem kurasa ini.
1: Oke, mantap.
0: Eh, ada kah?
1: Ada toh.
0: Ada toh.
1: Okay. Ada.
0: Ada jitawa. Manja dulu, Di.
1: Iya. Jangan dimanja, langsung aja digoreng.
0: Wih, langsung di tempat penjualnya digoreng, Di.
1: Betul.
0: Oke, Pak Agus, lagunya ada Barumbung. Lagu Bugis mah.
1: Iya.
0: Oh iya, Paleku. Pilih Kang Kiprena.
1: Dan terima kasih.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus Sabah Budaya. Di belakangnya Pak Agus Sabah Budaya langsung Miki masuk di 0811 400 9250. Masih bersama Bang Rian di sore hari ini di acara Sirin 4C. Senandung Lidikna Pro 4C. Baru yang bacakan kembali lagu-lagu yang sahabat budaya harus pilih, ada Barumbung, ada Bella Mekota Kucini, ada Tantantu, ada Apansa atau Apang Bella Nasuela, ada Jameto Jemi, Tasrata, ada Cona Mubelei, Sikat Tutui, Gau Temamuka, Wai Mataku, Nuboya Jarung, Tauria Gelei, Sialoi Mami, Cauna Mupalece. Langsung Miki sahabat budaya. Halo, Sirina Pace.
2: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Sirik lagu perempat C. Saya Andi Tara Bone Caming Bunjang.
0: Iya, Andi Tara di Bone Caming Pale. Bagaimana ya, kabar ini di sana? Panas bede Bone di?
2: Iya, baik, panas sekali.
0: Panas sekali ki.
2: Mulai pagi sampai sekarang.
0: Dingin. Jadi masih aman Jianuta, air sumur tak?
2: Ya, alhamdulillah kalau sumur bor, siapa yang di sumur bor?
0: Ah, ndak keruji.
2: Ndak di Pak Pak Bon-Bon yang. Bagus bor apa namanya?
0: Jernih
2: ya.
0: Oh, iya tahu. Aman paling negara kalau begitu.
2: Ya, aman
0: ya. Oke, Pale. Lebih suka lombo tumis kah atau lombo mentah?
2: Saya dia tu suka bunyang sambal tumis ya, sambal mentah, sambal tumis.
0: Sambal tumis.
2: Iya, saya suka.
0: Apa mih temannya itu?
2: Biasa temannya, biasa apa namanya?
0: Apa ya?
2: Tongkolga atau ke penge.
0: Oh, penge, iya.
2: Wih,
0: kalau penge itu lebaran pi baru ada.
2: Iya.
0: Lebaran pi baru ada itu penge dimakan.
2: Iya,
0: enak kalau pengen dengan. Jadi, tadi.
2: Pengen dengan sambal, enak sekali. Biasa dilupa hutang kalau sudah dibayar.
0: Wih, lupa hutang, dan lupa istri juga.
2: Iya.
0: Oke, pilih apa ditarap? Lagunya ini.
2: Lagunya anu kan, ya, itu tadi anu.
0: Yang mana?
2: Sika Tutui.
0: Takut tutui, sikat tutui. Oke.
2: Iya, iya. Oke, Bun Ria.
0: Makasih banyak, nah.
2: Andi Tara pamit.
0: Ye.
2: No problem. Good bye-bye.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa yang kubalaskan kalau begitu ya?
2: Iya.
0: Terima kasih, Pale.
2: Iya.
0: Oke, thank you.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ditara Sabah Budaya. Baria nanti kembali lagi bersama Anda. Jaki kemana-mana di. Masih bersama kami di sore hari di Sirina Pace. Senandung Lirikna Pro 4 Jazz.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami...

0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: 92,5 FM Pro 4 RI Makassar masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sahabat budaya di 0811-400-9250. Baik, ada siapa di belakangnya? Halo Sirina Pace.
1: Halo Cik Sirina Pace.
0: Halo Bunda Cik. Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya. Ada Bulina.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Tak Bulina?
1: Baik di Bang Ria.
0: Alhamdulillah. Iya. Bambang.
1: Banget.
0: Banget.
1: Banget ini Bambang.
0: Bambang banget.
1: Sampai bikin flu Bambangnya.
0: Wih. Oh iya kah? Bikin flu kah?
1: Iya.
0: Ay, karena kita saya minum air dingin Ki.
1: Tidak dingin ya. Tapi kalau dingin toh tidak flu. Tapi kalau Bambang flu.
0: Oh gitu Di?
1: Tabalena toh Bang Rian.
0: Oh iya Di, tabalena. Oh, kepala Bunda Cu.
1: Iya, iya.
0: Nah, lebih suka bumbu. Sambal mentah atau tumis?
1: Sambal tumis.
0: Tumis. Apa temannya itu?
1: Itu biasa tuh ikan digoreng baru dicemplung ke situ. Oh, nyamannya itu Bang Rian.
0: Oh, ikan asin kah?
1: Iya. Bu, bisa ikan asin, bisa juga ikan laut, ikan basah.
0: Oh, iya.
1: Yang tapi penting digoreng nih Bang Rian.
0: Oh, yang penting bukan enak. Ikan hias toh.
1: Tidak ada dagingnya.
0: Ada dagingnya. Racun Ji. Bunda, lagunya ada Barumbung, Bela Mukut Kuci.
1: Barumbung.
0: Iya,
1: Barumbung.
0: Oke, Bunda Ce. Makasih banyak nah.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina sahabat budaya. Di belakangnya Ibu Lina 0811-400-9250. Baik, kita angkat. Halo. Sirina Pace. Halo. Sirina Pace.
2: Lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Iya. Dengan siapa di mana Ki?
2: Dengan Mustan di Cendana Baru Marong.
0: Iya. Bagaimana kondisi di sana?
2: Ah, panas sekali.
0: Padahal dekat situ anu terjun Bantimurung.
2: Jauh kalau saya jauh dari Bantimurung.
0: Jauh kah?
2: Iya jauh.
0: Oke, Pale. Lebih suka sambal tumis kah atau sambal mentah?
2: Sambal tumis.
0: Tumis.
2: Iya, biar dicampur dengan nasi goreng itu enak sekali.
0: Oh, jadi nasi goreng jadi?
2: Iya.
0: Oh, iya. Baru makan di samping anu sawah.
2: Iya.
0: Wih. Oke, Pale. Apa mi lagu ta ini?
2: Lagunya apa yang ada di situ?
0: Ada Bel,
2: monitor ini.
0: Iya, Bella Mukuta Kucini, ada Tantantu, ada Apansa, Apang Bella Nasuela.
2: Apansa.
0: Iya. Oke, makasih banyak.
2: Ya, terima kasih kembali lanjut tugas kita dari Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya sudah ada dua penelpon kita nanti. Bang Rian akan kembali lagi ya, sabar Bu Dewi ya, masih bersama kami, masih ada satu jam ke depan lagi lah. Sabar kina, ada lagu Barumbung sama Apansa. Salam Aki, marang kelingan sahabat budaya.

KB, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Avanza.
1: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya,
7: Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 Terima kasih masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandul Rikna Pro 4 Sahabat Budaya langsung mikir lanjut bersama kami 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nur
0: Hikmah di Maros. Nur Hikmah di Maros. Saya Bunda Cu. Bagaimana kabar sehat? Kabar sehat?
1: Sehat.
0: Oke. Bunda, lebih suka sambal tumis atau mentah?
1: Sambal mentah.
0: Mentah. Ya, enaknya dicampur pakai api itu, Bunda.
1: Ikan bakar.
0: Ikan bakar. Wih, ikan bandeng kah?
1: Sembarang.
0: Oke, pare Bunda Cu. Lagunya Bunda Cu. Ada Bella Makota Cucini, ada
1: itu mau Bella Makota Cucini.
0: Oke, oke, oke. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bunda Cu di Maros. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace. Ya gagal lagi sahabat budaya. Lanjut lagi ya. Halo Sirina Pace.
2: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
2: Senandung Lik Laguna Pro 4 C.
0: Hai madodong nih.
2: Ayahnya madodong.
0: Madodong sore-sore begini. Hai.
2: Anu baru anu.
0: Apa?
2: Ada kiriman.
0: Ada kiriman ingat. Ada kiriman. Pak Marsuki.
2: Iya.
0: Lah sambal tumis atau sambal mentah ini?
2: Mentah.
0: Mentah. Oke.
2: Okay. Kalau sambal tumis jadi sambal basah.
0: Cocok ya, cocok tahu. Nah, lagunya pale Pak Marsuki.
2: Iya. Yeah.
0: Ada Tantatu, ada Balolipa, Jame.
2: Balolipa.
0: Balolipa. Oh, Balolipa. Oke, Pak.
2: Yeah. Itu orang menceritakan orang kecewa.
0: Oh, begitu kah?
2: Yeah. Cerita di balas cintanya.
0: Curhati. Oke, Pak. Ya.
2: Bunda. Bunda, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga, nah.
2: Siap. Ya, kenapa? Senang sekali kalau temu suka.
0: Gini, Di.
2: Jadi, saya namanya Pak Gidi.
0: Iya.
2: Tanpa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan pada acara BPJA. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bu Dian. Lagi bersama Anda di acara Sirina Paces dan Andulikna Prom Paces. Kita dengarkan dulu lagu teman-teman di Selamat Kibaran Kelinga.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RR Makassar masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Rigna Pro 4 Ces. Langsung miki 0811-400-9250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sirina Pace.
1: Senang lirik lagu na Pro 4 Ces.
0: Halo Kak Dewi.
1: Halo.
0: Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sudah makan tadi.
1: Alhamdulillah
0: itu makan donat. Makan donat wi, enaknya. Kayaknya harus ada temannya itu teh ke apa ke kopi kah?
1: Teh. Donat gula merah.
0: Nah, donat gula merah. Adanya, ada kayaknya itu donat yang terkenal di Takalar.
1: Donat Kampar.
0: Kampar, iya, itu tahu donat itu kah?
1: Bukan.
0: Oh, bukan tahu deh.
1: Donat Kampun, tapi gula merah dipakai, bukan meses, bukan tong gula pasir.
0: Kita yang bikin?
1: Tidak.
0: Dipertanyakan. Kak Dewi, yeah. Lebih suka lombok tumis kah atau lombok mentah?
1: Duanya enggak suka.
0: Oh, enggak makan lombok, Ki?
1: Iya.
0: Kalau begitu langsung pilih lagu apa pale?
1: Adakah lagu Makassar?
0: Lagu tantan, itu yang mana Makassar ya? Ada tantan tu, si allo mami, jameto jemi talasata, ada cona mobile.
1: Oh, jameto jemi talasata.
0: Ah ya itu ya.
1: Iye.
0: Yang itu mi.
1: Iya.
0: Oke pale, makasih banyak Kak Dewi.
1: Iya, kasih kembali.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Halo.
2: Siti Aisyah alias Sri Margareta de Almasante Bana de la Vega Patronando. Mariman. Hau. Anjali.
0: Anjali. Oke. Mbak Sherly.
2: Iya, Mbak Rian.
0: Kabar sehat ya?
2: Iya, apa kabar Mbak Rian?
0: Baje baje ji.
2: Iya. Nah, lagunya apa?
0: Lagunya ada Tantatu, Si Allo Mami. Cauna mubelai, gau temamuka.
2: Cauna mubelai.
0: Ya, cauna mubelai. Oke. Lebih suka lombok tumis kah atau lombok mentah?
2: Kalau aku itu sebenarnya suka dua-dua.
0: Suka dua-dua?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Tapi kalau dipilih itu lombok tumis aja deh.
0: Lombok tumis ya.
2: Pintar. Iya, apalagi kalau ada kacangnya. Wih, aduh, enak banget ada terasinya.
0: Berarti berarti temannya itu ikan bakar ya?
2: Iya dong,
0: kakak
2: kan sering bikin.
0: Oh gitu, oke gitu. Pak. Siap, makasih ya, banyak Mbak Sherly.
2: Iya, Bang Dian. Yeah. Ya, selamat menjalankan tugasnya. Yeah. Walaupun hati-hati di jalan. Perempat dari Makassar, suara budaya Sulawesi Serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anjali. Anjali dari Manado. Oke sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana. Masih bersama kami ya, Ibu Harsina Pasale Tetaki Anti Masudi. Masih bersama Bang Rian di sore hari ini. Ada lagu dari Jameton Jemita Telasaku sama Cowok Nak Mau Belai. Selamat kembali kelinga di

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Pro 4 FM, suara budaya, Sulawesi Selatan.

0: Masih bersama kami di sore hari ini bersama Bang Rian sama Bude di acara Sirina Pacas Senandung Diri Kena Pro 4 Jazz. Langsung mikir 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Senandung Diri Kena Pro 4 Jazz.
0: Iya, dengan siapa di mana Ki?
1: Ada di Maros ini dengan Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima di Maros. Kabar sehat sekeluarga?
1: Ya.
0: Kabar sehat sekeluarga?
1: Ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Iwan, kita ya, lebih suka lombok mentah atau lombok tumis?
1: Ya, itu yang pertama nih.
0: Ya, lombok apa? Lebih suka lombok tumis atau lombok mentah?
1: Iya, kalau sih aku sih suka lombok tumis.
0: Oh gitu. Oke, siap. Iya. Pak Iwan, lagunya memang ini. Iya. Ada lagu Tanta Tu, ada si Alo Mami, Gau Tema Muka, Wai Mataku, Nuboya Jarung Salang, Tori Agelei, Janjinu.
1: Iya, yang nomor tiga.
0: Nomor tiga, Gau Tema Muka. Oke, iya. Makasih Pak Iwan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bude di belakangnya Pak Iwan 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Halo. Halo, Sirina Pace Pasale.
2: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Lakapi.
0: Eh, sa

0: Ala bukanlah kafi. Ai lah kafi terus. Bang Rian.
1: Bang Rian.
0: Ai nah lupai mak.
1: Dewa lupa itu salah ani, salah tangkat kali.
0: Salah tepui. Pasale.
1: Okey, yeah.
0: Lebih suka lombo tumis ka atau lombo mentah?
1: Lombo mentah mo deh.
0: Mentah mo.
1: Lombo mentah.
0: Lama lombo mentah.
1: Lombo mentah.
0: Mentah. Okey, boleh. Pasale lagunya.
1: Lagu.
0: Ada tantu, ada si Allo Mami, ada
1: Allo Mami.
0: Si Allo Mami. Nah. Oke, Pak, terima kasih banyak nah.
1: Ya.
0: Sia-sia aki sekeluarga.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bude ya. Nanti Bude akan kembali lagi bersama Anda di sesi terakhir nanti ya. Di acara Sirena Paces, Senandung Lirikna Prom Paces.

Sudahlah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini sama Bodi, sesi terakhir. Satu telepon terakhir. 0811-400-9250. Halo, Sirina Pace.
1: Halo, Sirina Pace. Senandung diri di Laguna Prompet.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Asri Diwatu.
0: Asri Diwatu. Pak Asri.
1: Apa kabar, Bung Rian?
0: Alhamdulillah. Kita ya, bagaimana kabar, tak?
1: Alhamdulillah, madecengmu.
0: Madecengmu tawa. Nah, suka ki sambal mentah atau sambal tumis?
1: Pokoknya lombok mentah ditaruh ke jeruk.
0: Oh, jadi buat ikan asin?
1: Ah, ikan bakar, bandeng.
0: Iya. Oke, Pak Sri, lagunya ada lagu Chona Mupalece, Jancinu.
1: Itu yang pertama.
0: Jancinu?
1: Iya.
0: Oke, Pale, makasih banyak.
1: Terima kasih banyak, Bu Rian. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bu Rian, demikian pula kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di acara Siri Depat C. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu di program yang sama. Bang Rian pamit undur diri dari Ruang Negeri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Sahabat budaya, apang merupakan salah satu makanan tradisional khas Bugis yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Kue ini umumnya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, gula merah, dan santan. Kemudian diolah hingga menghasilkan rasa yang khas. Apang biasanya disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai hidangan sehari-hari maupun dalam acara keluarga dan kegiatan adat. Keberadaan apang tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Bugis, tetapi juga mencerminkan tradisi masyarakat dalam mempertahankan makanan warisan leluhur agar tetap dikenal dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga tahu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 FM, suara budaya, Sulawesi Selatan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
1: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
2: Terkait persiapan kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percinta, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan dari silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juang tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang RW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus. Adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
1: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba perkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. Meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir. Akhirnya, tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga, merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama. Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
3: Di Cakalang itu masih sekolah, kita pergi berbaris ke dulu.
4: Baru?
3: Berbaris ke lilin di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris. Dari sekolah keliling di situ kompes kah? Ya, kompes angkatan laut. Lebih bagus dulu, karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang tidak ada kegiatan. Nah, di sini juga tidak ada kegiatan.
1: Kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

balik sahabat budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya. Aktif lainnya.

0: Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba

0: membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah saduluran yang berarti persaudaraan yang abadi. Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar enggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur. Al-wadudis syakur. Mudabbiril umur. Wajabiril maksur. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli makdur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji ka ilaha minaz zulumatil kubur. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara. Mau juga bebas seperti kita ini. Mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya. Cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliwang. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungi pengelola ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus dipenjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah. Jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama satpam. Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabal-kabalnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabal-kabalnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuhin. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang seminggu, setahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi siarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa. Sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah. Kuburannya terang, makesing ampi-ampena.
Nah, sebab ada juga itu orang itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, maka esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar Pro4 yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatun lil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya? Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian? Karenanya hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal? Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana, jemaah. Taruh misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu, dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya, tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini, selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis. Saya bangun rumah untukmu juga. 10 juta per bulan. Cuma permintaan saya satu, karena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya.
coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin satu biji beras. Tidak ada yang bisa bikin satu biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu ji. Kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita ji. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhu iddatil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma wafiqlana wa antirik.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
2: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
1: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
2: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku terlalu panik deh, sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
2: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
1: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
3: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Az-Zukhruf ayat 67. Biasa kita dengar ungkapan, sahabat akan menentukan surgamu coy. Artinya apa? Ketika kita berteman dengan orang yang soleh, kita sahabat akan menentukan

pasti kita akan ikut dengan orang yang rajin sholat. Berteman dengan orang yang bisa baca Quran atau yang rajin baca Quran, yakin dan percaya pasti kita akan ikut-ikut juga dengan baca Quran. Berteman orang yang rajin belajar, maka pasti kita akan termotivasi untuk rajin belajar. Begitu juga selanjutnya, kata Rasulullah, perumpamaan orang yang bergaul dengan yang tidak baik seperti bergaul dengan pandai besi. Pandai besi bagaimana? Walaupun kita tidak ikut di pandai besi itu, tapi ketika kita berada di dekatnya, yakin dan percaya pasti akan keciprat dengan apinya. Oleh karena itu, pendengar, carilah teman sebanyak mungkin. Tapi yang paling penting adalah sahabat yang bisa menuntun kita ke dalam sorga. Makanya, untuk mencari sahabat, antara sebagian ulama mengatakan manfaat mencari sahabat, yang pertama selalu kita dinasehati. Ya, yang namanya sahabat selalu menasehati kita ketika kita berjalan yang jalan salah, maka sahabat itu akan mengingatkan kita. Yang kedua, sahabat itu selalu mendoakan kita. Yang lebih penting lagi, ternyata di yaumil akhir nanti, sahabat itu bisa memberi syafaat kepada sahabatnya yang lain dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, coy.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja."

Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di program acara Muda Nih Musik dan Informasi. Tentunya beragam informasi yang kami akan sampaikan di ruang dengar tas sahabat budaya. Untuk informasi pertama, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Makassar memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program layanan pengiriman gratis ini dilakukan bersama PT Pelindo dan sejumlah instansi terkait. Demikian disampaikan Kepala Cabang PT PELNI Makassar Ridwan Mandaliko di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat tadi. Dirinya mengatakan fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum, lembaga, organisasi maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Baik sahabat budaya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta pembenahan menyeluruh tata laksana program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat. Luhut menyampaikan hal tersebut setelah mengundang Kepala BGN Sudaryono untuk membahas evaluasi dan perbaikan tata kelola gizi nasional. Dirinya menekankan setiap keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat, serta keberanian melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Jumat hari ini. IHSG ditutup pada posisi 6.525,69 atau naik 24,1 poin atau 0,37% setelah dibuka di level 6.524,07. Pergerakan IHSG didominasi 319 saham naik, 294 saham turun, dan 178 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai Rp16,95 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat mencapai 53,18 miliar lembar, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,25 juta kali transaksi. Baik sahabat budaya, informasi berikutnya, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi. Penyelenggara berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan dampak kabut asap terhadap jarak pandang, kesehatan masyarakat, dan operasional acara. Langkah tersebut disiapkan di tengah meningkatnya risiko kabut asap lintas batas pada paruh kedua tahun ini. Badan Meteorologi Singapura memperingatkan kondisi berkabut dapat terjadi jika kebakaran di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Baik sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Muda Nih Musik dan Informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ku media sosial deh. Dek na risa maka ada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya?
0: Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh. Tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran na nia terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Magampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Anda masih bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya di Ruang Dengarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan 5 pesawat TNI Angkatan Udara kembali diberangkatkan menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gabut. Pesawat diterbangkan dari Lanut Abdurrahman Saleh pada Jumat tadi. Siska Teddy menegaskan, pemerintah terus memperkuat operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah dengan potensi kebakaran tinggi. Adapun jumlah pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi di 6 provinsi di Sumatera dan Kalimantan hingga Jumat 21 Agustus sebanyak 52 pesawat. Seskap Teddy mengatakan selain 5 pesawat tersebut, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Armada tersebut disiagakan untuk bergerak setiap saat jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana membutuhkannya sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi muktahir. Kesempatan itu dibahas dalam pertemuan perdana Komprehensif Strategi Dialog atau Dialog Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok di Jakarta Jumat tadi. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, GSD menjadi platform untuk menindaklanjuti konsensus yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping. Forum tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kerjasama baru serta mencari solusi atas berbagai tantangan dalam hubungan bilateral. Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan sanksi tersebut dapat mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer besar baru terhadap Iran. Melansir dari Reuters, Jumat, pernyataan Bessent disampaikan setelah Presiden Donald Trump mengancam melakukan perang ekonomi terhadap Iran. Trump juga memperingatkan negara manapun yang memberikan bantuan kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi. Ekspor pisang dan nanas Indonesia ke Jepang mendapat tambahan alokasi kuota melalui skema tarif rate of quota bertarif 0%. Tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. PLH Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Bayu Wijaksono Putro menjelaskan, ketentuan berlaku pengiriman pisang dan nanas ke Jepang dalam kerangka IJPA. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Kementerian Perdagangan memfasilitasi 1.021 UMKM melalui bisnis matching sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kegiatan tersebut mencatat pesanan pembelian dan potensi transaksi setara 5,95 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan nilai tersebut terdiri atas pesanan pembelian senilai 58,60 juta dolar AS, sementara itu potensi transaksi tercatat sebesar 275,61 juta dolar AS, Sahabat Budaya. Baik, kami kembali memberikan informasi di Ruang Dengar Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Kehutanan Andi Saiful Haq. Pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuangsing, Riau. Andi Saiful Haq dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun, hingga Jumat sore yang bersangkutan belum memenuhi panggilan penyidik.

Baik, sahabat Budaya, nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda di program acara Mudani Musik dan Informasi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Sama budaya, kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda. BNPB memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Operasi udara tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan karhutlah di sejumlah wilayah. 6 provinsi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Cengkeh Indonesia kembali mendapat pembeli Arab di Arab Saudi melalui kontrak pembelian 10 ton senilai $78,000. Nilai kontrak tersebut setara sekitar 1,3 miliar dan ditandatangani secara virtual pada 13 Agustus 2026. Kontrak tersebut menunjukkan Cengkeh Indonesia memiliki tempat di pasar Arab Saudi. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi berharap kesepakatan itu semakin membuka akses produk Indonesia ke pasar global.

Paris, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris menolak keputusan pemerintah Israel menerbitkan tender baru untuk proyek permukiman E1 di tepi barat. Keempat negara menilai proyek tersebut mengancam prospek solusi dua negara dan dapat semakin mengisolasi Israel secara internasional. Melansir dari kantor berita Wafa, penolakan itu disampaikan melalui pernyataan bersama pada Kamis 20 Agustus 2026. Mereka mengatakan komunitas internasional telah lama menentang perluasan permukiman Israel. Kita beralih ke informasi regional, sahabat budaya. Kebakaran hebat melanda 4 unit rumah semi permanen di Jalan Paceraka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis malam kemarin. Dalam peristiwa tersebut, satu orang laki-laki ditemukan meninggal dunia. Kobaran api terlihat membesar dan dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan yang berada dalam kawasan. Rekaman video yang diambil warga memperlihatkan api membakar rumah-rumah tersebut hingga sebagian besar bangunan rata dengan tanah. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT Pelayaran Nasional atau PLNI menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Makassar pada Jumat tadi. Bantuan tersebut diangkut menggunakan KM Gunung Dempo menuju wilayah terdampak. Pengiriman dilakukan sebagai respon terhadap gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT pada Sabtu 15

Agustus 2026 lalu. Untuk mendukung penghimpunan bantuan, Pelindo juga membuka posko bantuan bencana NTT di kawasan Pelabuhan Makassar. Posko yang berada di Terminal Penumpang 2 tersebut menjadi titik penerimaan bantuan dari masyarakat yang ingin membantu para korban. Kita tuntaskan informasinya, sahabat budaya. Mimpi indah seorang pria di Kabupaten Bone berubah menjadi kerugian setelah telepon seluler miliknya raib saat tertidur di teras rumah rekannya. Kasus pencurian tersebut kini berhasil diungkap unit Resmob Satreskrim Polres Bone. Dua terduga pelaku masing-masing berinisial SU alias DMR 50 tahun dan MY 43 tahun diamankan polisi. Keduanya merupakan warga Kelurahan Macege, Kabupaten Bone. Kedua terduga pelaku dibekuk unit Resmob Satreskrim Polres Bone yang dipimpin oleh Kanit Resmob Ibtu Tahir pada Kamis lalu.

Tim opsional 3 Reskrim Polsek Taneteriatang, Polres Bone, mengamankan seorang pria yang diduga terlibat kasus pencurian sejumlah peralatan di sebuah kafe di Kecamatan Taneteriatang, Kabupaten Bone. Terduga pelaku berinisial ADR 21 tahun, seorang kurir ojek online yang berdomisili di Jalan Sungai Musi. Kejadian dan diamankan pada Kamis kemarin sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan korban bernama Amanda 28 tahun, sejumlah peralatan di kafe miliknya dilaporkan hilang dengan total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.

Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Sulawesi Selatan berencana melakukan visitasi venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026. Visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pertandingan tinju menjelang pelaksanaan Porprov pada 7 hingga 14 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Sulsel Sri Syahril mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan visitasi kedua daerah tersebut. Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan untuk melihat kondisi venue dan menyesuaikan dengan kebutuhan pertandingan tinju. Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai menyiapkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung 7 hingga 14 November 2026.

penurunan bentuk perhatian dan apresiasi dari pemerintah daerah terhadap atlet berprestasi di Sulsel dikhawatirkan memicu migrasi besar-besaran atlet ke provinsi lain yang menawarkan kesejahteraan lebih menjanjikan. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih cabang olahraga Takraw Sulsel Haji Muhammad Amkar saat diwawancari RRI Makassar. Ia menilai bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada atlet berprestasi mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Alia Mustika Ilham terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Asosiasi of the Indonesia Tour and Travel Agency atau ASITA Sulsel periode 2026-2031. Alia Mustika Ilham terpilih setelah sebelumnya terdapat 5 calon yang termasuk dalam bursa pemilihan. Dalam proses musyawarah, 4 calon lainnya sepakat memberikan amanah kepada Alia Mustika Ilham untuk memimpin ASITA Sulsel selama 5 tahun ke depan. Baik sahabat budaya, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda. Kasus penyanderaan pelaut asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan oleh perompak Somalia kembali mencuat dan menarik perhatian publik luas. Pemerintah didorong untuk segera merumuskan pendekatan khusus dalam menangani krisis kemanusiaan yang berlarut-larut ini. Pengamat hubungan internasional Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Ishak Rahman kepada RRI menilai perlindungan terhadap warga negara harus menjadi mandat utama yang dijalankan secara optimal. Upaya penyelamatan ini menuntut ketelitian tinggi agar tidak berujung pada hilangnya nyawa sandera di tangan pelaku. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses website rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Terima kasih atas kebersamaannya Bang Rian di malam hari ini sahabat budaya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami bersama Bang Rian sejak pukul 3 hingga menjelang pukul 8 malam ini. Nanti ada rekan kami Dewi Incis akan menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Bang Rian pamit undur diri, jika ada salah kata minta maaf, dan akhir kata Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.
4: Baik sahabat budaya, ikan kuah kuning adalah makanan khas dari Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua yang terkenal dengan kuah rempah beraroma segar asam dan sedikit pedis. Menu ini sangat lezat dipadukan dengan papeda atau nasi hangat.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, kabar Anda hari ini gimana? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan hadir dengan apresiasi budaya lokal pastinya mengawali kebersamaan kita. Dan untuk itu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

Mesir, dan juga Romawi. Semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: Sahabat budaya, sagu lempeng adalah kue kering tradisional khas Papua berbentuk persegi panjang pipi yang terbuat dari tepung sagu murni dan dipanggang menggunakan cetakan tanah liat. Kue ini terkenal memiliki tekstur asli yang sangat keras, padat, dan tahan lama, sehingga menjadikannya bekal andalan bagi masyarakat setempat saat melakukan perjalanan jauh atau berburu di hutan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Barat, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nyampe juga. Panas banget.
3: Udah beli ikannya?
2: Udah, nih.
3: Loh, kamu beli ikan ini?
2: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
3: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
3: Aku gak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
3: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Enggak sih, cuma...
4: sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
4: Ikan apa?
2: Ini.
3: Ikan ekor kuning, Nek.
4: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
4: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
4: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
4: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
4: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
5: Hey.
4: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa. Atau orang yang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
4: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
4: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
4: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
4: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
4: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
4: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
4: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
4: Enggak.
3: Dasar sok tahu kamu.
2: Emang kamu tahu kelanjutannya?
3: Enggak.
2: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
3: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
4: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
4: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
6: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
4: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
3: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
2: Diem, napa?
3: Ups, sorry, maaf.
2: Lanjut, Nek.
4: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
4: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
4: mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
4: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
6: Perutku sangat kenyang.
0: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encui Jia.
6: Sudah, Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
0: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
6: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
0: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
6: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
3: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
2: Encui Jia ditinggalkan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
4: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
3: Besar pasak daripada tiang.
2: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
3: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
3: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
3: Gitu aja mikir. Lemah.
2: Biarin. Namanya juga lupa.
4: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encui Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
2: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
3: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
3: Baru sadar ya.
2: Pasti Encui Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
3: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
3: Oh iya ya? Sorry, kebawa suasana.
2: Terus, Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
4: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encui Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
6: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
2: Pulang sendiri, Nek?
4: Iya.
3: Kesian.
2: Terus, Nek? Ikan ekor kuningnya mana?
3: Tuh di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini.
4: Jadi begini, waktu Encui Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulu yang sangat besar datang menghampiri Encui Jia.
5: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
6: Kau Uta Bangkulu bisa bicara?
5: Iya, Tuan.
6: Tapi bagaimana bisa?
5: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
4: Kemudian Encui Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
5: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
6: Kau? Tapi bagaimana?
5: Naiklah ke punggungku.
6: Hah? Punggungmu?
5: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
6: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encui Jia bisa naik di punggungnya.
4: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Encui Jia hutang budi dong sama ikan itu.
4: Iya, Karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
4: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encuy Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
4: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
3: Dilanggar, Nek?
2: Terus kena kutukan dong, Nek?
4: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encuy Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
4: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
2: Wah!
4: Tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia sebagai bukti. Wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
3: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
3: Iya, derita lo.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi menemani Anda, menyemangati ya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Alhamdulillah, senang rasanya nih sahabat budaya dalam program acara ta, yaitu Keleng Takraw. Malam Sabtu besok itu banyak ya yang adakan acara pesta rakyat. Bagaimana kalau di tempatnya ya sahabat budaya? Kalau di tempatnya Inces, pesta rakyatnya besok insya Allah ya. Apakah kalau di daerah Anda besok juga atau lusa atau ini hari bahkan, cerita kidul bagaimana suasananya. Oke deh, 0811 409 250, telepon WhatsApp dulu ya sahabat budaya. Halo.
1: Assalamualaikum Inces Dewi Gemas Keleng Takraw.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keleng Takraw.
1: Iya, Keleng Takraw, Puan Datu di Pindrang.
0: Puan Datu, apa kabar malam hari ini Puan Datu?
1: Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Inces Dewi Gemas baik-baik juga.
0: Insyaallah. Iya, Puan Datu. Kita punya topik ini Puan Datu. Mau dengar? Alhamdulillah ya Allah. Mau dengar lagu? Mau dengar lagu apa ini Puan Datu?
1: Lagunya Andriku Isabe.
0: Andriku Isabe. Andriku Isabe cene cene na na na.
1: Cene cene puade de. Iya. Maga agak golan aja.
0: Andriku Isabe, oke. Tapi yang versi siapa nih? Ada
1: siapa
0: dua.
1: Di situ?
0: Ada versinya Tajuddin Noor, ada teng Amar Manaungi.
1: Ya, Amar Manaungi.
0: Oke. Jadi kita ya, langsung. Oke.
1: Iya, oke.
0: Oke, palingnya. Topiknya toh. Kalau Puan Datu bagaimana pesta rakyat di dekat rumah tak sudah dilaksanakan kah atau besok ya?
1: Sudah tanggal 17 malam ya.
0: Pasan di tanggal 17. Apa kita tampilkan
1: malam,
0: kita?
1: Macam-macam ada permainan-permainan, ada juga panggung gembira.
0: Pesta rakyatnya. Acara pesta rakyatnya yang panggung-panggung gembiranya. Apa kita apakah kita yang ikut juga partisipasi di situ, apakah sepatah kata atau menyanyi kika atau menari kika?
1: Anda nonton saja.
0: Nonton kika, ramai di sana.
1: Alhamdulillah ramai juga di kecamatan, ada juga di kabupaten.
0: Begitu di.
1: Kalau di rumah ini kan kalau malam dengan sekitar lingkungan ya orang-orang bikin panggung menyanyi-nyanyi.
0: Gele, iya. Tapi seru-seru itu di sana, Di.
1: Iya, alhamdulillah seru-seru.
0: Seru-seru,
1: ada tanda seru-seru. Iya.
0: Oke, Pale, kalau begitu. Silakan, mungkin menyapa buat siapa ini?
1: Buat yang ada kucina siapa namanya?
0: Pak Umar.
1: Pak Umar sama Nursia, ada juga Den Nojeng. Ada Opa Is, Opa Ding, Pak Rading, ada Uki bersama Uli Ape, Bahar Cami, Akare Bahar, Pak Sani, Pak Saleh, Pak Hamsa, Riko, ada juga Abdul Adesewa.
0: Pak Riko tuh datang kemarin di rumahku tadi malam, Pak Riko.
1: Shirley Margaret, Abdul Adesewa.
0: Pak Riko tuh datang kemarin di rumahku.

0: Kartanegara, Sherly Margarita, Ibu Kasmati Dompe, sama Marita spesial buat Nur Alam. Terima kasih Incas Dewi Gemes yang baik hati, sehat-sehati.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pong Datu yang ada di Pindrang. Terima kasihnya malam hari ini dan telepon biasa langsung aku terima dulu. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
2: Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong, Ibu Nursia.
2: Betul sekali.
1: Gimana kabar hari ini, sehatkah Anda?
2: Alhamdulillah, plus-plus sedikit.
1: Iko dong. Istirahat yang cukup, Ibu Nursia.
2: Iya, betul.
1: Ibu Nursia, malam hari ini mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Kucoko Dingin-Dinginku.
1: Kucoko Dingin-Dinginku?
2: Iya.
1: Kucoko berarti sembunyi, dingin-dingin, iya. Sembunyi dingin-dinginnya.
2: Iya. Tersembunyi di hati.
1: Tersembunyi di hati. Oke deh, sebentar kubutuhkan. Jadi topiknya kita seperti ini. Kalau Ibu Nursia, bagaimana pesta rakyatnya di sana? Sudahkah dilaksanakan atau kapan, Pika?
2: Belum ada saya dengarnya.
1: Belum ada, Pi?
2: Iya.
1: Oh, kenapa?
2: Entahlah kenapa, mungkin besok-besok dia kapan.
1: Ah, iya, Pak.
2: Tapi
1: okay.
2: Setiap tahun pasti dia datang di sini.
1: Iya, tahu, Adik.
2: Iya.
1: Oke, silakan menyapa buat siapa ini, Bu Nursia?
2: Pertama, ada pendatu bersama Nur Alamnya. Ada Pak Ahmad Yani Kasmium bersama Ibu Nur Mina Nur. Sehat selalu juga. Ada juga Pak Hardi Camin. Ada Afri Diwoti. Ada Pak Radi. Ada Ibu Suti Nurbaya, mana suara apa, Bu? Ada juga Ibu Harfina, Belina, ada Ibu Sinta, Ibu Fatma, Pak I, ada juga Pak Hamsa, Pak Abdillah Sewan, Pak Sani, Pak Riti nomor 2. Dan nampak juga. Dan pas. Dan saya kira saya mungkin menyendari sampai terkecuali. Oh, Asnandi Wati. Miss Kolki.
1: Iya tuh. Mau dijumpai tau.
2: Siapa mas dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Princess. Selalu ya.
1: Terima kasih banyak. Amin.
2: Ini ada Pak Umar mau namin saya juga.
1: Apa itu ya Pak Umar?
3: Mbak Dewi.
1: Pak Umar.
3: Sehat selalu ya.
1: Amin, insyaallah.
3: Oke, kebetulan kami tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
1: Iya, tawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Umar dan Ibu Nursianya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya aku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Kak Uli, apa kabar?
4: Iya.
1: Bebe Jeki, Kak Uli Ape.
4: Iya, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Kak Uli, di mana Sin Jaiki atau Selayar? Iye.
4: Di Sinjai, masih di Sinjai.
1: Oke deh. Jadi Kak Uli, nanti lagunya Inces kasih ikutkan saja di Andriku si Isa B dengan Kucoko Dingin-Dingin ku, Di.
4: Ya oke, okay. Kita dan Inces.
1: Iya, jadi kita punya topik, topiknya bagaimana perayaan pesta rakyat di dekat rumah Ta? Apakah sudah dilaksanakan atau besopi atau lusa atau kapan?
4: Sudah dilaksanakan kemarin.
1: Oh, tunggu. Rame jadi sana.
4: Ya? Yeah.
1: Rame jadi sana pesta rakyatnya.
4: Iya.
1: Ada yang hal-hal yang unik kah atau gimana?
4: Iya.
1: Adakah hal-hal yang unik kah atau gimana?

0: Gimana sih Jai, kita senayar.
1: Oke Pak De, ini kayaknya delay ki. Menyapa Miki Pade. Iya, menyapa Miki.
2: Iya, oke. Iya, buat Kamai Munaganing, Ian Hendrawang, ada Samsia Meisar, Megawati, Rosjana Yasir, Yani Tasmu, Nurmina M. Nur, Nunu Nur, Samsia Baco, Riko, Bogel, Ati Pangke, Ade Putri, Delumu, Bang Renol, ada Ashar, Papais, Santri, Sinta DMU, Angga Prasetya, Nasrani Amsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, dan semua-semuanya yang lagi monitoring, Cez.
1: Oke. Okay. Terima kasih, Kak Uli.
2: Iya, oke. Makasih banyak kembali, Cez. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kauli apa yang ada di Sinjai loh. Dan selanjutnya sahabat budaya, aku terima telepon lagi di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siri Napace.
3: Kelong tarong.
1: Kelong tarong. Ngapa nih Siri Napace seng? Kelong tarong.
3: Jangan-jangan dipikirkan sama suaminya dong. Jangan lagi tuh, Jas.
1: Saya lagi membayangkan sama siang hari.
3: Lalunya Siri Napace penantian.
1: Iya.
3: Karena
1: terlalu semangat.
3: Nah. Apa kabar cantik?
1: Alhamdulillah Mbak Siti Aisyah.
3: Siti Aisyah.
1: Asik.
3: Cicat hari ini.
1: Ya Masya Allah Subhanallah.
3: Iya sayang.
1: Oke, gimana sehat Ki Siti Aisyah?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Jadi kita langsung nih Pale. Jadi kita punya topik, topiknya yaitu bagaimana pesta rakyat di sekitar rumah tak? Apakah sudah?
3: Di sini belum ada.
1: Oh, rencana kapan?
3: Belum ada diadakan. Ke tahun-tahun kemarin ada. Saat ini belum.
1: Rencana?
3: Atau kenapa?
1: Belum ada. Belum.
3: Iya belum.
1: Belum ada informasi. Jarangin.
3: Iya, pesta rakyatnya belum.
1: Kemen, jadi.
3: Iya, sayang.
1: Oke, Pale, kalau iya, begitu.
3: Nyapa dulu ya.
1: Okay.
3: Ikutan lagunya dua-dua. Lagunya pertama Puan Dato bersama istri tercintanya.
1: Yeah.
3: Nur Alam, bahagia selalu ya. Dan rukun-rukun selalu.
1: Yeah.
3: Oh, buat Iqbal bersama istri tercintanya juga, bahagia selalu. Buat siapa lagi? Buat Pak Sultan di Baru. Mbak Ibu Nursia, semoga lekas sembuh dengan flu-nya ya.
1: Amin.
3: Karena dia kan pernah doakan aku.
1: Iya, toh.
3: Jadi aku doakan juga.
1: Betul.
3: Semoga sempat lekas sembuh dengan flu-nya.
1: Amin.
3: Bersama Pak Uma, yang selalu bahagia selalu.
1: Yeah.
3: Buat siapa lagi nih? Oh, buat Idi Sumi.
1: Yeah.
3: Bersama Opa Is, alias Delumo. Bahagia selalu bersama Opa Is ya.
1: Yeah.
3: Buat siapa ini? Buat Andi Asna itu yang ya mau disapa kodong itu. Buat Andi Asna yang buat Andi Asna Wati yang ada di Bulu Rokeng.
1: Yeah.
3: Aku selalu sapa buat Andi Asna Wati ya.
1: Yeah.
3: Buat semuanya aja deh. Oh, buat semuanya tanpa dikecualikan.
1: Okay.
3: Buat Inter.
1: Yeah.
3: Kalau pulang Ki, hati-hati kiri jalan.
1: Terima kasih.
3: Selamat menjalankan tugasnya ya sayang.
1: Okay deh.
3: Thank you my darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dang. Oke, untuk Pak Iqbal sabar ya. Sebentar kita angkat telepon tak. Kita dengarkan, sudah 4 penelpon. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Oke, 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Lanjut, ku terima dulu telepon tak. Halo, assalamualaikum, Sirin, Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tarong, ini beda-beda tipis Sirin Apache dengan Kelong Tarong soalnya. Itu misusnya.
1: Dijawab kali-kali.
0: Ngapa nah Sirin Apache terus? Mau terus ini kalau anu, sorry.
1: Tentang buat dia hilang.
0: Anu ini. Gara-gara Pak Saleh selalu minta diulang lagunya, lagu apa saja ini yang disiapkan.
1: Kami kita siapkan. Hai anak dara, magi mu tak kajenne.
0: Anak dara, magi mu. Tunggu dulu.
1: Tak kajenne.
0: Anak dara. Anak dara, matan retipe. Anak dara lebih anak dara ogi. Anak dara ogi Kalimantan. Yang mana itu?
1: Anak dara agak sakit. Apa tadi?
0: Yang anak dara apa mi?
1: Anak, hai anak dara, maga petak kajenne.
0: Maga.
1: Dek gaga tu?
0: Dek gaga.
1: Oh dek gaga. Yang nak balik eh? Mana pada ki? Apa para para?
0: Apa? Anak dara matan retipe. Itu mau?
1: Iya nak, iya nak roh.
0: Oh iya nak roh, anak dara matan retipe.
1: Ya, okay. Anak dara sana ki.
0: Okay, lanjut okay. Topiknya kita. Pasalnya di sana, di dekat rumah tak sudah dilaksanakan pesta rakyat atau besopi?
1: Oh tadi.
0: Tadi?
1: Dilaksanakan dari jalan-jalan anu. Jalan rumbuh kang urang keliling berapa kali.
0: Pesta rakyat yang ada panggung-panggung hiburan.
1: Tidak ada. Sudah yang paling lewat ni. Tapi anak-anak tidak ada rumbusan.
0: Jadi tidak ada sambutan, sepatah kata, laporan ketua panitia. Tidak ada?
1: Tidak ada. Anak-anak kecil juga dengan masjid-masjid.
0: Oh.
1: Belakang itu.
0: Masjid di remaja-remaja masjid di.
1: Ya, remaja-remaja masjid yang belakang itu.
0: Di panggung.
1: Apa? Tidak ada panggungnya, dia nonton jadi lepas.
0: Tidak pakai panggung kodong, oh kodong.
1: Alam masjid dan sempat kodong.
0: Oh male.
1: Oh male.
0: Tidak ada dana, cari-cari
1: ya,
0: dana.
1: Ya, begitulah kan. Kira-kira.
0: Kodong.
1: Dana tipis.
0: Padahal
1: kita lebih tipis.
0: Padahal biasa orang jalankan list untuk sumbang-sumbang tahu anak.
1: Itulah.
0: Okay deh, Pale. Kalau begitu, okay. Menyapa Miki, Pak Saleh.
1: Nur Hikmah di Makassar. Di Maros, Pak Asri di Lu Timur, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa Antaha di Maros, Pak Umar di Pampan Satu, Wan Dato di Pendam, Pak Asis di Maros juga, Indah Dembaji di Sub. Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sulfi di Popol 2, Arjuna di Barungga, Bimas, Bimas, kenapa itu?
0: Anu, masuk sekolah
1: Nah, tidak sekolah jika malam capek.
0: Dia anu asrama kayaknya, jadi
1: oh, asrama.
0: Makanya mungkin ketat ki.
1: Pak Limpo di Pau-Pau Goa juga. Dan semua-semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saleh di Rappo Kalingjo ya. Dan kembali kita buka untuk sahabat budaya ta, telepon kembali ke Pak Radin yang ada di Bantimurung dengan Pak Iqbal yang ada di Urip Sumoharjo. Kemae Miki, ini timbul tenggelam kayaknya teleponnya. Pak Radin di Kalalinca ke Pak Radin. Ibu Sumi dan Lumu timbul tenggelam ke telepon tak. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilon Taro.
0: Pak Bahar.
2: Pak Bahar. Bahar di mana sana gini sih?
0: Apa kabar Pak Bahar?
2: Kilon dah juludi.
0: Kilon apa mungkin? Kilon
2: yang kalau ada aku tu, aku diputar di situ. Bawa nama Chandring.
0: Ah, toba nama Chandring.
2: Ya, toba nama Chandring karena tua tua ni.
0: Toba nama Chandring.
2: Iya.
0: Toba nama Chandring sebentar ku putarkan. Yeah. Jadi langsung ada Ji.
2: Iya. Apa topiknya kan?
0: Topiknya adalah kalau Pak Bahar bagaimana situasi pesta rakyat di sekitar dekat rumah?
2: Iya. Kalau di sini maaf karena di sini ini belum pi karena kemarin pagi sampai sore turut berduka cita atas pulangnya ke Rahmatullah guru MI sekolah MI mulai mengajar 72 sampai tahun 2007 mulai pensiunan kemarin pagi hari Kamis tiba-tiba meninggal. Jadi tolong didoakan bapak almarhumah, nama almarhum namanya Bapak Tahir Guru MI di Walimpong.
0: Iya, turut berduka cita tadi.
2: Mohon yang mendengar ini perempuan tolong dibaca Al-Fatihah ya.
0: Iya.
2: Sama-sama dulu nih.
0: Iya, menyapa baik.
2: Iya, sama buah. Pondok tu, apa kabar tak seru minum kopi?
0: Yeah.
2: Ibu Nurisnya bersama Pak Umar, halo Ibu Nurisnya, Pak Umar, sudah makan ku cinta.
0: Yeah.
2: Ibu Sungit dari Lumur di Sedia, Pak Radi di Man Timur, Abdul Rai Kucana Gari Kami Man Timur. Ada juga tadi teman-teman tak, Ketiasa di Makassar, tidak salah.
0: Yeah.
2: Aslan Jiwati di Bulu Roping, Fasali Rapa Kaling, Pahang Sari Pampan Dua. Semuanya tes diri, tanpa terkecuali yang tes. Lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk siapa tadi? Ada Pak Bahri di Bone Caming. Untuk selanjutnya aku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kelong tarong, Ibu Sumi.
3: Kelong tarong, Mbak Cantik, yang baik hati.
0: Alhamdulillah. Pasti okay. Nih, sudah mi pesta rakyat kapan di dekat rumah tak? Belum, kapan Pi?
3: Baru-baru ini pulang, vokal grup, 17.
0: Oh, tampil juga orang tuanya di sana. Tampil tongi orang tua ya di sana.
3: Iya, majelis taklim.
0: Oh, tong majelis taklim.
3: Kita nanya PKK. Maksud tu guru mana PKK?
0: Iya.
3: Ambil bubu kan capek tu.
0: Ngapa nak? Angusnya itu dulu istirahat kita. Ngapa pakai kodong? Minum ki dulu Bu Sumi. Minum dulu.
3: Capek sekali kak.
0: Kodong.
3: Bubur bunga satu dengan 17 Agustus.
0: Masya Allah. Jadi rame. Maksudnya baru latihan.
3: Baru latihan cuma selesai pertandingan jadi tinggal latihan ini vokal grup.
0: Besok. Terus, baik kapan tampil?
3: Pestanya tanggal 28-29.
0: Oh iya, banyak juga di tanggal-tanggal begitu. Di momi masuk September kah?
3: Iya. Tanggal 29 malam Jumat dengan malam Sabtu dengan malam Minggu.
0: Kenapa dua hari pesta rakyat?
3: Pertama penyerahan hadiah. Malam pertamanya.
0: Iya.
3: Keduanya.
0: Kenapa tidak digabung? Kenapa tidak digabung saja?
3: Begitu memang kita di sini, Mbak.
0: Masih nampimu salah sebut, Seng.
3: Malam kedua.
0: Iya.
3: Pestanya memang hiburan.
0: Iya.
3: Dancing anak-anak. Ibu-ibu vokal grup.
0: Iya. Biasanya orang nak gabung gitu, penyerahan hadiah, hiburan, sambutan.
3: Tidak, kita.
0: Berarti malam banyak. Banyak dong, banyak kapang di.
3: Banyak.
0: Oh, pantas.
3: Malam pertama penyerahan hadiah sebagian. Kedua malam penyerahan juga hadiah, baru buang. Sepatah kata dari Pak Lurah, ketua-ketua RT, RW. Yeah.
0: Oke deh kalau begitu menyapa Miki paling Ibu Sumi.
3: Oh, dengar lagu, Dik.
0: Ada sebentar mau diputarkan Ki Anak Dara Matan Retipe dengan Toba Nama Cantring.
3: Anak Dara nah.
0: Oke, okay, silakan menyapa Miki. Menyapa Miki.
3: Begitu penyiar idola aku.
0: Masya Allah.
3: Salam ceria-cerinya.
0: Ya.
3: Terus salam penelpon pertama. Iya. Sampai tadi Pak Bahar, terima kasih sapaannya. Mm-hmm. Ada Opa Dini, Opa Is, Pendatu Grup RRI Makassar tanpa terkecuali. Mm-hmm. Karena saya sebut itu satu persatu poso.
0: Iko dong, iya.
3: Lihat Mbak, Inces yang cantik, yang bahagia, yang baik hati.
0: Yeah.
3: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang Amin. Umur, murah rezeki.
0: Yeah.
3: Dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Oke, Mbak Inces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Sumi dan Lumu, terima kasih. Sehat ke Ibu Sumiku. Dan selanjutnya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
4: Kelong tarong.
0: Oh, kau dong. Ngapa nanya lo yuk kama? Bye-bye, Jiki.
4: Halo, yuk.
0: Iko dong. Ngapa nanya lo yuk kama? Cap-capin. Ngapa ki, Pak Radin? Iya, kelong tarong. Sebentar ku putarkan ki Anak Dara Matan Retipe. Ada Tong Toba Nama Chanring. Jadi lagunya ikutan saja, Miki, di?
4: Oke deh.
0: Oke deh. Pak Radin, jadi topiknya seperti ini, Pak Radin. Kalau Pak Radin suka pesta rakyatnya di dekat rumah tak bagaimana? Sudah, Mika?
4: Sudah itu hari malam 17 itu. Anak-anak yang
0: cepatnya malam 17, belum di tanggal 17 pesta rakyat
4: itu Mi. Sudah 17 itu malamnya.
0: Oh, ya. 17 malam.
4: Iya, 17 malam, malam Selasa.
0: Iya, terus ya. Bagaimana itu, Mbak? Ramai-ramai.
4: Iya, barangkali ramai. Saya tidak pergi. Iya.
0: Oh, enggak pergi, Ki. Kenapa ya, Ki tidak pergi?
4: Saya lihat kalau lihat pagi-paginya ramai, anunya itu dibongkar semua.
0: Begitu.
4: Yang berkemah itu anak-anak itu.
0: Oh, berkemah itu, wadih.
4: Iya, iya di Padang.
0: Itu, wah.
4: Dia sama itu, apanya itu, leto-letonya pagi baru diangkat semua itu.
0: Pagi-pagi baru dibereskan semua.
4: Iya, dia sama itu tentara, mobil tentara itu saya lihat.
0: Oke deh kalau begitu menyapa Miki buat siapa ini, mau Ki sapa?
4: Yang baru lewat Sumi dulu mau ada Pak Umar, Ibu Rusia. Ada Puan Dato di Pindang. Ada Pak Asis di Maros. Ada Maya di Tasmun di Sope, sama Nurmina Nur, Indah Dembaji di Sope juga, ada Ibu Marlina di Petra, Sri Sinta MU, ada Pading, Pak Sani, sama Maju.
0: Terus?
4: Ada juga Senawati di Merauke gitu.
0: Iya.
4: Ada Rosdiania Yasir. Semua-semuanya Mi.
0: Oke.
4: Selamat bertugas, Aceh.
0: Iya, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Dan lanjut ku terima telepon dulu berikut ini, Towa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Masya Allah.
1: Incus Dewinya Mas Cantik.
0: Iya, Masya Allah. apa nih, gak kusangkanya bisa gak ketemu sama Ibu Marlina kemarin.
1: Iya, ya Allah. Juga,
0: ya Allah.
1: Ketemu
0: Allah.
1: Sudah nih, kau lepas rinduku, Gang.
0: Iya, kau dong, ya Allah. Gimana kabar hari ini, Bu Marlina, sehat-sehat lagi?
1: Iya, sehat-sehat, Alhamdulillah, Inces.
0: Insya Allah, iya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Marlina mau dengar lagu apa ini?
1: Anak Karai, Inces.
0: Anak Karai.
1: Iya, Iwan, Ean siapa Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci, iye. Anak Karai.
1: Iya.
0: Ancila Ricci, oke. Sebentar Inces putarkan langsung dengan topiknya kita. Ibu Marlina, bagaimana ini yang pesta rakyat dekat rumah tak sudah diadakan atau gimana?
1: Pestanya belum pinces.
0: Oh, kapan itu?
1: Akhir bulan pi.
0: Akhir bulan pi di?
1: Iya, akhir bulan pi nih. Baru ada pesta rakyat.
0: Iya, banyak tong akhir bulan pi di.
1: Iya, rata-rata begitu Inces. Dengan lorong sebelah juga begitu, lorong sini juga begitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Rata-rata memang akhir bulan. Nggak tahu mungkin sudah kebiasaan kapan Inces.
0: Iya, Di.
1: Iya.
0: Kebiasaan sudah memang akhir bulan.
1: Begitu.
0: Karena memang banyak yang akhir bulan ini yang adakan.
1: Iya.
0: Saya nggak tahu
1: itu biasa kalau akhir bulan rame sekali Inces.
0: Rame.
1: Kalau akhir anunya tuh apa itu pesta rakyatnya nih. Karena berkumpul semua di situ, penyerahan hadiah,
0: iya, betul.
1: Apa segala macam semua
0: kali,
1: iya
0: Midi.
1: Begitu, iya.
0: Karena kalau Ibu Sumi itu 2 hari ki.
1: Kalau di sini tidak jenis malam itu 1 malam ji. Iya kalau di lorongku tuh, nggak tahu kalau di yang lain iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu mau menyapa buat siapa ini Bu Marlina?
1: Buat Pak Radin, Pak Ahmad Jari Tasmun, Ibu Sumi, Ibu Nursia dengan Pak Umar, Pak Asis Timaros, Opa Din, Opa Is, Ibu Sri Sinta, siapa lagi itu Indah Dimaji, dan semuanya mau Inces yang lagi monitor perempat, buat Mbak Inces cantik, makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selalu, Mbak Inces.
0: Sehat ki juga Ibu Marlina.
1: Iya, makasih Inces. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara. Masya Allah, udah ketemu sama Inces ternyata ya. Pak Rahim Riko apa kabar ini? Kita coba dulu angkat teleponnya Pak Rahim Riko Tawa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya tahu Pak Rahim Riko yang ada di Kendari tapi sekarang ada di Makassar. Ya posisi di mana sekarang ini Pak Rahim, Pak Riko?
2: Di Antang sekarang.
0: Masih di Antang, di saya kira kemana kiseng? Iya tahu. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya Towa. Pak Rahim Riko Towa sudah mi ketemu sama Inces juga di rumahku. Datangnya di rumahnya Inces.
2: Terima
0: kasih juga Pak Riko. Tidak Ji. Kebetulan juga waktu itu ada kesempatanku jadi les. Iya ada aja.
2: Yang bertamu jauh malam.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nanti lagi lain kali lagi, tapi di jam pertama tawa. Iya. Pak Riko mau dengar lagu apa ini?
2: Mengikut mau apa tadi itu yang?
0: Oh, mengikut Miki di?
2: Iya.
0: Oh, enggak mau ki request.
2: Mendengarkan saja.
0: Iya toh. Asik. Iya toh. Pak Riko, kita punya topik ini. Topiknya. Iya. Kalau di daerah yang di sekarang ini yang kita tempati di Antang, ada mi pesta rakyat di sana?
2: Sudah 4 hari, besok selesai finalnya ada lomba lari karung,
0: yang
2: banyak sekali.
0: Pesta rakyat yang pakai panggung hiburan.
2: Oh, pakai panggungnya mungkin minggu depan, minggu depan di sini.
0: Oh, sekitar tanggal 29, 28, Di.
2: Iya, karena tadi diambil semua alat-alat di sini, dia sewa apa ini apa tenda gitu.
0: Eh, jangan-jangan besok nih atau hari Minggu.
2: Enggak ada mau anunya, mau baru mau acara anunya juga belum sih, langsung lomba yang semua selesai. Enggak ada, ambil tadi siap-siap di
0: rumahnya. Oh, kaman jadi.
2: Iya, minggu depan berarti hari Senin.
0: Ya, iya.
2: Senin Selasa kan.
0: Iya, iya.
2: Oke. Baru ambil di sini.
0: Oke, Pak Riko silakan menyapa Miki buat siapa saja ini yang mau dinyapa.
2: Buat Rosdiana Yasir.
0: Iya.
2: Ahmad Yani Tasmo, Nurmena M. Nur, Wahidi Alvin Rani, Iyang, Uli Ape, ada Uki, Ina Kristalara, siapa lagi? Samsia Maisar, Iyang Wahidi, siapa lagi? Semua-semuanya udah, sampai terkecuali.
0: Kalau disebut satu-satu nih kayaknya bingung, Ki.
2: Ini siapa disebut?
0: Iya,
2: baru lewat juga tadi.
0: Iya, tahu.
2: Oke.
0: Oke deh.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Riko yang ada di Kendari tapi saat ini ada di Makassar. Antang tahu, Adi. Jadi sempat silaturahmi di rumahnya Incas ya. Sehat selalu pastinya buat Pak Riko beserta keluarga. Oke deh, ku terima lagi telepon tadi ini Towa. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
3: Ya, dengerang ini. Di kampung baru ini tukang servis kompregas ini.
0: Dengerang di mana?
3: Iya. Tukang servis kompregas ini dengan sepeda.
0: Iya, dengerang kemana ke mantang?
3: Di Jalan Sabutung Baru ini.
0: Sabutung. Jalan Sabutung.
3: Tukang servis kompor gas ini.
0: Iya, maksud ke Kemeki Mantang di Sabutung.
3: Iya, Sabutung Baru.
0: Oke.
3: Jalanan.
0: Mau ki pilang nyari kelon apa ne?
3: Kelon anu
0: apa itu?
3: Kadejiku jangan-jangan.
0: Kadejiku jangan-jangan.
3: Lupa ke jalan lagi.
0: Kak Dejiku apa nate Kak Dejiku.
3: Halo.
0: Oh iya, ada Ji. Langsung mari dengan topiknya ini kita. Bagaimana acara pesta rakyat di sana?
3: Ini acaranya ini di anu ini mungkin besok malam barangkali ini.
0: Besok malam
3: pagi. Di ini.
0: Itu.
3: Di Jambaya ini. Dabun Baru.
0: Iya tahu. Mudah-mudahan ramai, aman, terkendali, Di.
3: Iya.
0: Oke deh. Mau ki menyapa buat siapa saja ini? Silakan.
3: Pak Asis di Maros.
0: Iya.
3: Pak Saler, Pak Kaling. Ini Pampan 1, Pampan 2.
0: Iya.
3: Yeah. Nompo. Pak Rading. Pak Arjuna.
0: Iya. Yeah.
3: Puan Dato di Pinrang, di awal di Pinrang kah ini?
0: Iya, di Pinrang.
3: Iya. Semuanya mi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengerang tau yang ada di Sabutung sana. Sehat-sehat selalu untuk dengerang. Semangat menjalankan aktivitasnya besok ya. Selamat istirahat deh buat Anda. Dan selanjutnya. Ada siapa ini di 0811-409-250, Jo. Ini Pak Iqbal, teh, anu, Mi. Nah, kalau Pai, Mi, menelpon. Padahal tadi menelpon, Ki. Nah, karena angkat, Ki. Tidak bisa diangkat kalau misalkan tidak muncul, Ki, telepon, tak. Tapi kalau muncul, Ki, telepon, tak, ku angkat, Ki. Oke, deh. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sewang yang ada di Faisal. Hai, Pak Sewang, gimana kabar?
4: Kabar baik, sehat walafiat, ada batin bagi-bagi.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang, lagunya nanti kita kasih ikut nanti di anak kareng sama Kak Dejiku jangan-jangan di.
4: Oke, lagi mantan ini lagi. Karena juga jangan-jangan ya.
0: Iya.
4: Biar disuruh memilih, itu cukup aja juga. Karena juga jangan-jangan gitu.
0: Oh, iya, semangat Natung. Pak Sewang, jadi kita punya topik Pak Sewang lebih apalah, pesta rakyatnya di sana gimana? Sudah diadakan atau baru rencana kah atau kayak gimana?
4: Sudah direncanakan, tinggal menunggu harinya.
0: Tinggal menunggu harinya.
4: Iya.
0: Berarti iya. Kayaknya minggu depan ya?
4: Iya, sekitar itu.
0: Oh, begitu.
4: Karena ini dananya baru terkumpul.
0: Oh, dananya baru terkumpul. Berarti iya. Jalan kantongi list kapan, Di?
4: Ya, iya dong.
0: Iya.
4: kita secara gotong royong persatuan toh.
0: Iya toh.
4: Iya.
0: Oke deh, Pak Sewang menyapa buat siapa saja ini?
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Pak Din, Nanisa Hasi, Manuar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikma, Hendro Yusuf, Bobby, Asri, Giwotu, Junedi, Tika di Sabang, Arfa di Silaya, Ismail Yuda, Mustaham, Tumsia Mahibar di Bantai, Dewi di Burukunyi, Nurintan di Takala, Pak Fajar di Palopo, Mbak Tio. Iya, semuanya nih tanpa kecuali buat Sumi dan Lumo juga.
0: Iya.
4: Sehat selalu bagi tugas, Ki.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung saja kita dengarkan tahu ada Kelong yang akan hadir untuk Anda biar kita bisa ditemani Ki aktivitas lagi istirahat Ki juga bersama keluarga. Ini dia anak Karaeng.

KBB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah.

0: pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
1: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
0: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kutuntaskan dulu sampai di sini kebersamaan tak di program acara Kelong Tarong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi pada malam hari ini. Semoga terhibur ke semuanya, sehat-sehat walafiat pastinya. Oke deh, saya yang bertugas Dewi Satriani pamit. Assalamualaikum.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti obrolan budaya yang berjudul Akulturasi dan Pelestarian Lagu Daerah Makassar di Tangan Generasi Bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, menemani Anda dari Kota Angin Mamiri. Kami hadir bersama Anda dalam obrolan budaya di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Kali ini kita ngobrol seputar tentang musik tradisional yang ada di Kota Makassar yang ternyata tidak lepas pengaruhnya dari budaya-budaya lain. Kali ini bersama dengan saya ada seorang tokoh dan juga penggiat budaya Tionghoa Kota Makassar, Bapak Insinyur Arwan Cahyadi yang saat ini tengah bersama kami. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Luar biasa, boleh dong dipakai mic-nya Pak.
3: Baik, luar biasa sekali dengan pertemuan yang ada Adinda Kurustam, saya lebih usia tua.
2: Iya. Apalagi karena tidak sendiri. Ananda Kuis. Karena saya juga menghadirkan ini pencipta lagu daerah juga, terus juga pengiring musik juga. Kalau Kota Makassar kita ngomong musik kayaknya jarang yang tidak kenal beliau ini. Beliau Pak Rustam Basir selaku penulis lagu, terus juga pemain musik, apalagi sih Pak? Banyak-banyak kayaknya ini. Oh, melukis juga sekarang. Udah melukis juga ternyata. Saya senang sekali karena bisa bertemu sama senior-senior saya ini. Mengobrol seputar tentang musik. Karena tema kita kali ini membahas tentang harmoni dalam nada, akulturasi, dan juga pelestarian lagu daerah Makassar di tangan generasi bangsa. Nah, saat ini kedua tokoh ini, para pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, akan mengobrol seputar tentang lagu daerah. Siapa yang tahu, ternyata lagu-lagu daerah itu masih ada pengaruhnya juga dengan nada-nada Tionghoa atau mungkin alat-alat musik dari Tionghoa. Kita ngobrol deh. Saya mungkin ini pertama ke Pak Arwan dulu nih. Nah, menarik nih Pak kalau kita ngobrol tentang harmoni dalam nada. Kalau kita kenal Makassar itu kan sudah dari ratusan tahun yang lalu. Kita memang adalah kota di mana multi etnis. Tionghoa ada di dalamnya. Bukan hanya satu suku bahkan yang ada di Makassar. Banyak suku yang ada di Makassar. Dan akhirnya mereka saling berakulturasi. Nah, yang bikin Irsan penasaran nih Pak, mungkin boleh diceritakan sendiri ya. Bagaimana sih akhirnya jejak interaksi budaya Tionghoa dan juga budaya Makassar ini mewarnai seni musik lagu daerah kita saat ini?
3: Terima kasih Dinda. Hari ini begitu gembira karena tema kita adalah tema yang berbau kesukuan. Dan musik adalah musik pemersatunya.
2: Pemersatunya.
3: Musik betul adalah pemersatu.
2: Betul sekali.
3: Jadi cerita tentang pengaruh, kan orang Tionghoa datang ke sini sudah 4-5 abad lalu. Dan dari mereka datang dari Tiongkok bagian selatan, dan pastinya dia juga tidak lupa membawa alat musiknya. Seperti yang kita lihat bahwa yang selama ini saya mengamati perkembangannya, alat musik yang paling populer sampai ke daerah Makassar ini itu alat musik erha. Kayak biola gesek, tetapi bukan, kalau biola kan di bahu ya, kalau ini kan di sini. Nah, itu yang mengantarkan sampai sekarang kita kenal dengan perubahan-perubahannya, hanya kita lihat namanya kesok-kesok.
2: Oh.
3: Kalau kita lihat, kadang-kadang kita lihat seniman kita, siapa namanya Pak? Betul. Itulah kira-kira yang perkembangan alat musik erha itu sampai kita lihat sekarang ini. Dan bagusnya karena Pak Sindrili itu sudah membawakan dengan pesan-pesan. Pesan-pesan betul. Ini yang luar biasa.
2: Jadi sebenarnya dari saat Tionghoa masuk ke Indonesia, tidak lupa dibawa adalah alat keseniannya. Mm-hmm. Dan itu yang dimainkan sehingga adanya akulturasi budaya di dalamnya. Mm-hmm. Sehingga untuk sekarang kurang lebih kita mengenal memang alat yang mirip sama RH itu. Mm-hmm. Yaitu tadi rebab ya. Yeah. Namanya rebab. Nah, kalau dari sudut pandang Tionghoa tadi dijelaskan sama Pak Arwan. Nah, saya ke Pak Rustam Basir dulu nih. Nah, Pak, dari kacamata seorang pencipta lagu daerah nih. Pak Rustam, ini bagaimana Anda melihat kekhasan nada dan juga lirik lagu daerah Makassar itu sendiri? Apa yang khas dari lagu daerah Makassar sendiri itu, Pak Rustam?
4: Ya, baik. Dulu pencipta lagu, zamannya Bapak, ya, itu punya pola. Jadi ada polanya. Maksudnya begini, masih pakai sistem 88, 58, 888, 1088. Nah, kalau itu yang dipergunakan, pola itu, yeah, itu tidak jauh larinya melodi, Pak. Okay. Iya, karena liriknya dulu dibuat baru melodinya. Mm-hmm. Jadi, oh, enggak bisa. Nah, terus pengaruh melodi ada dua, Pak. Ada dua, dari Melayu dan Tionghoa. Nah, seperti kalau misalnya lagu Ati Raja, kan? Mm-hmm. Rambang-rambang, hampir siang.
3: Santeng.
4: Pasanteng.
3: Dendang-dendang.
4: Dendang-dendang. Itu melodinya.
2: Ada melodi-melodi ini ya.
4: Iya.
2: Apa ya, darah-darah Tionghoa juga di dalamnya.
4: Nah, untuk membuktikan itu, coba buka keyboard.
2: Iya.
4: Aktifkan itu, powernya kan. Mm-hmm. Semua tuts hitam, tindis, dipencet semua. Itu warna melodi Mandarin Tionghoa.
2: Mandarin Tionghoa di sana.
4: Bisa dibuktikan.
2: Oke. Okay.
4: Tapi tuts
3: hitamnya
2: hitam.
4: Tuts hitam. Jangan putih. Kalau tindis tuts putih, pasti masih the blues.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Jadi sebenarnya lagu-lagu yang terkenal di Makassar juga yang sudah kita tahu dari dulu itu memang ada artikulasi, ada akulturasi di dalamnya. Jadi akhirnya memang ada beberapa nada-nada yang kayaknya kalau kita dengar, oh iya ya, ada mirip-mirip apa ya, nada-nada Tionghoa. Seperti tadi ada Ati Raja dan juga lagu-lagu lainnya.
4: Tapi ya, tapi begini, untuk saat sekarang ya, pencipta lagu sekarang, saya tidak tahu mau kemana. Tetapi bagus, saya bersyukur karena sudah banyak pencipta lagu baru daerah. Saya bersyukur sekali tuh. Cuma dia tidak pakai pola begitu. Nah, kalau tidak pakai pola begitu yang saya bilang tadi, Pak, itu bisa lari dia keluar dari apakah pengaruh barat ataukah pengaruh apa. Nah, terus juga ya kita tidak bisa menyebut satu dua orang yang pencipta lagu sekarang ya, tapi saya bersyukur dia bisa mencipta lagu Makassar.
2: Cuma
4: ya
3: alangkah eloknya.
4: Iya. Apa namanya ini, banyak melodi-melodi yang aduh
3: pengaruh jazz,
4: terlalu jauh kalau jazz, Pak.
3: Jazz terlalu jauh.
4: Pop Indonesia. Jadi dia buat liriknya itu lirik bebas.
2: Iya.
4: Tidak berdasarkan pola yang saya bilang tadi. Dia bebas.
3: Bebas berimprovisasi.
4: Berimprovisasi. Tapi ingat, kan selalu kita kembali. Konten lokal apa bikin.
2: Betul.
4: Lokal, kearifan lokal kan.
2: Iya.
4: Itu selalu ada hubungannya dengan Lontara bilang. Budaya-budaya Tionghoa dulu. Itu tidak bisa lepas sama budaya-budaya Melayu.
2: Jadi itu yang akhirnya sama dengan pertanyaan saya berikutnya. Sejauh mana akhirnya kita lihat ini, Pak Rustam, adanya akulturasi budaya atau perjumpaan budaya antara Makassar dan juga Tionghoa yang akhirnya mempengaruhi gaya cipta musik Makassar sendiri. Apakah memang karena generasi sekarang mungkin tadi sudah tidak kenal pola-pola itu, atau mungkin karena sudah pengaruh justru akulturasi budayanya, dulu mungkin kita Melayu, Tionghoa, Makassar akhirnya bisa jadi. Mungkin karena sekarang zaman globalisasi, sehingga pengaruh dari luar makin besar juga, atau seperti apa kita lihat, Pak Rustam?
4: Begini, untuk untuk apa ya generasi sekarang ini.
2: Iya.
4: Orang-orang dulu kan sekarang tidak ada lanjutnya, tidak ada yang melanjutkan untuk memakai sistem-sistem begitu. Iya. Seharusnya orang-orang yang dulu itu
2: diajarkan
4: ada satu wadah untuk bahwa kalau mau mencari warna Makassar, ini polanya.
2: Rumusannya. Ada rumusannya.
4: Pakemnya. Iya.
2: Ada rumusan itu sehingga apa ya, nada khas Makassar itu akhirnya tercipta.
4: Iya.
2: Karena adanya tadi pergabungan budaya di dalamnya, pergabungan nada di dalamnya, sehingga jadilah musik Makassar itu sendiri.
4: Betul. Sekarang misalnya kalau misalnya kita mau bikin lagu Makassar ya, umpamanya sekarang pencipta yang muda-muda ini,
2: iya,
4: dia tidak mengenal itu lagi. Iya. Jadi dia bisa berimprovisasi, berkeras, pokoknya. Tapi kalau dari jauh kita dengerin lagu apa ini? Oh ternyata lagu Makassar ini.
2: Karena tadi khas dari Makassarnya itu beda yang kayak dulu mi.
3: Tidak keluar bahasa Makassarnya atau bahasa Bugisnya.
2: Tidak ketahuan kalau ternyata lagu daerah ini. Gitu ya.
4: Terus begini, masih Ali.
2: Iya.
4: Untuk menandakan itu bahwa oh ini melodinya Makassar kan, atau melodinya apa? Ya pokoknya Makassar lah. Makassar.
2: Yeah.
4: Itulah yang abadi yang pakai pola. Mau dicontohkan dia. Ya. Misalnya lagunya Cirici.
2: Yeah.
4: Apa kita ambil yang Cirici.
2: Contoh.
4: Nah, ini 8858 ya.
2: Iya.
4: Kusare amak ko ane. Itu berapa?
2: 8.
4: Nyawa si erang tubuhnya.
2: Iya.
4: 8.
2: 8 lagi.
4: Landri nampan. 5. Pengainu.
2: 8.
4: Sekarang kan abadi. Coba ambil lagunya Cia, lagu bebas. Itu jarang dinyanyikan. Nah itulah warnanya Makassar.
2: Oh begitu. Ya.
4: Sama bunga-bunga nama Samba.
2: Iya.
4: Yeah. Yeah. Eh Pak Arena Pak.
2: Iya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ya.
2: 8858.
4: Iya, itu tidak dipakai sekarang. Jadi tidak abadi. Setiap ada pencipta baru, ini hari meledak umpamanya kan.
2: Iya.
4: Viral. Tunggu 3 bulan atau 2 bulan. 2 bulan saja. Mana lagu itu? Mana lagi? Tidak perlu dinyanyikan.
2: Iya.
4: Iya tidak abadi.
2: Kurang abadi. Kalau saya ke Pak Arman sendiri. Pak Arman, kalau kita ngomong tentang lagu daerah dan juga akulturasi budaya itu sendiri. Ada tidak lagu daerah yang mungkin saat didengarkan, Pak Arman sendiri mungkin mendengarkan kayak saya bisa mengenali bahwa ada melodi-melodi Tionghoa dalamnya. Itu lagu apa tuh Pak?
3: Ya, kalau kita lihat lagu-lagu yang dibuat oleh Hoeng Ji, itu sangat kental dengan musik Cinanya.
2: Hoeng Ji. Okay.
3: Kita lihat Ati Raja, belum lagi kita bilang Amat Ciang. Kalau kita dengar, saya maaf kalau saya baru tahu ini kalau 8858 seperti itu.
2: Yeah, ya.
3: Tetapi cengkok-cengkoknya itu ada itu. Kayak kalau kita main mandolin, ekor-ekornya ada itu. Jadi itu tidak lepas. Kalau kita lihat musik aslinya daripada Ati Raja, karena kebetulan saya punya piringan hitam.
2: Oh ya.
3: Dan bersyukur sekali hari ini kalau adik-adik ini ke Trans Studio Mall.
2: Iya. Yeah.
3: Sekarang ada pameran daripada karya-karya lagu Hoeng Ji dengan piringan hitamnya langsung.
2: Wah.
3: Sailong kita bisa lihat, Dendang kita bisa lihat, Ati Raja, Amat Siang. Barangkali kita lihat fisiknya, ya. Tapi kalau mau di copy rekaman sudah tersedia sama ada sahabat kita yang Bapak sudah tahu tadi ya.
2: Sudah ada
3: sudah ada, mereka sudah buat masternya.
2: Masternya.
3: Jadi kalau kita ibaratnya putar kresekan sentuhan jarum apa itu piringan hitamnya masih.
2: Iya. Masih ada gesek suara-suara itu ya.
3: Jadi bekas. Iya. Itu original.
2: Iya. Jarumnya. Emang seperti itu originalnya begitu memang.
3: Jarumnya. Apalagi kalau piringan hitamnya ada gesekan sedikit sudah tercoret-coret sana. Jadi kelihatannya kadang-kadang mau seperti loncat ke baris.
2: Ya. Oh. Jadi ingat itu ya, ya lagu but, lagu penutup RRI ya, ada Rayuan Pulau Kelapa. Oh, Air Laut. Yang kan ada kayak kresek-kreseknya itu ya. Oh. Benar. Ya, ya. Ternyata memang pengaruh dari Air Laut, itu piringan ya? Hitam. Jadi akhirnya ada khasnya di dalamnya ya. Itu. Menarik sekali.
3: Cocok, bukan noise. Tetapi itu sudah, itulah karakter piringan hitam seperti itu.
2: Karakter piringan hitam memang seperti karena itu. Karena
3: sedikit saja gesekan, sedikit terjadi, udah.
4: Kalau dempul, Pak, gak bisa ya. Hilang.
3: Saya tidak tahu. Dan saya kira mungkin tidak ada lagi perusahaan-perusahaan berekaman begitu. Kan itu...
4: Lokananta,
3: Dari apa, bahan ebonit atau
4: Iya. Itu. Lokananta yang produksi, Pak. Lokananta Solo. Dekat pabrik air mancur Solo.
2: Wah, ini kayaknya udah jauh banget nih kalau kita ngomong tentang strategi musik ini nih. Nah, tapi ngomong tentang penciptaan lagu, terutama tentang proses kreatifnya juga di tantangan di zaman modern ini, saya ke Pak Rustam kembali deh. Nah, dalam membuat karya lagu Makassar nih, Pak Rustam, bagaimana akhirnya kita menjaga keseimbangan antara ruh atau keaslian dari tradisi seperti kita yang dijelaskan tadi, entah mungkin hitungan-hitungannya atau mungkin sama dijelaskan sama Pak Arwan tadi tentang ada cengkok-cengkoknya. Nah, itu bagaimana akhirnya menjaga hal itu tapi dengan selera musik zaman sekarang agar tidak apa ya? Jadi anak muda sekarang tetap bisa suka sama lagunya tapi roh dari lagu Makassar itu sendiri tetap ada.
4: Jadi begini, kalau pencipta muda sekarang
2: tadi,
4: begini, dia harus memahami dulu sairnya, Pak. Kata-katanya dia harus memahami, ini masalah apa? Ini persoalan apa? Jangan sedih, baru ini gembira. Atau ini gembira, kamu sedih. Misalnya kan, misalnya apa ya, lagunya apa. Nah, terus itu. Terus dia mencipta lagu, mencipta lirik ya. Dia tidak tahu yang mana kepala, mana perut, mana kaki. Paham ini?
2: Paham.
4: Maksudnya, oh seharusnya ini pembuka misalnya. Oh berarti dia menghayal begini. Oh dia memulai, terus berarti kepala kan? Baru turun ke dada, turun ke perut, turun ke kaki. Penutup. Kita bisa ambil lagu daerah Pak. Misalnya lagu daerah Makassar apa ya? Misalnya ini karya saya Susami Kapal Api ya umpamanya. Mana siapa salona berarti dong. Oh biar berapa lama tetap upang uranginku pamari sinur kau sakit hatiku tak kule saya tidak akan lupakan rasa sakit hati kau berbuat sama saya. Terus rapnya kalau sampai waktuku nanti meninggal saya tidak mengharapkan kau menangis. Simpan saja air matamu karena itu air mata gatal kan penutup kaki apa penutup boleh mi simpan saja air matamu kan jaga baik-baik
2: tutupi baji-baji
4: karena sakit hatimu itu tidak sama sakit hati yang saya alami. Saya lebih sakit Pak itu penutup.
2: Iya, ya. Kenapa? Iya ya, kalau saya ingat-ingat kembali lagu-lagu daerah Makassar, terutama zaman-zaman dulu yang tadi, itu juga lagu yang tadi.
3: Iya, kembali tadi, rumusnya
2: 88. Yang itu ya?
4: Iya, sudah banyak, sampai sekarang masih di.
2: Itu kan, iya benar. Dan menurut saya, lagu-lagu dulu itu, kenapa kayaknya kalau kita maknai liriknya, itu kayak benar-benar sakit, sakit sekali. Yang kalau sakit yang benar-benar
4: gembira-gembira.
2: Iya, gembira-gembira sekali. Jadi, yang benar-benar menceritakan kayak misalnya tadi Angin Mamiri menceritakan bagaimana indahnya ini kota.
4: Ya, gitu.
2: Tadi yang lagu tak itu kayak benar-benar kayak sakit sekali. Sakit. Bahkan sampai Mas kayak kalau mati Kak nanti jam kok menangis
4: itu karena saya simpan saja. Ya, karena tidak apa ya lebih sakit saya daripada kamu jadi kok kau menangis itu aku perlihatkan sama orang, sedih gitu.
2: Palu sebenarnya.
4: Mantan aja ini ya, Pak.
2: Luar biasa. Bagaimana?
3: Jadi ini sairnya dulu dibikin. Kemudian masuk musiknya.
2: Masuk musiknya.
4: Tapi sekarang anak terbalik, Pak.
3: Musik dulu?
4: Musik dulu.
2: Iya.
4: Gimana, lagunya seleng bagus. Mama ya.
2: Cari
4: Makas Makassar. Nah, dia sadur. Jadi kata-kata Indonesia bagaimana dimakassarkan? Nah, ketahuan.
2: Indonesia yang dimakassarkan.
4: Disadur.
2: Ah, disadur.
4: Pokoknya lagu ini misalnya lagu cinta gitu.
2: Iya.
4: Oh, ini. Ini mulai merusak. Dia tidak tahu artian sebenarnya. Seharusnya kan kita pelajari dulu. Oh begini. Sekarang kan banyak saduran, Pak.
3: Iya, benar.
2: Tapi bagaimana akhirnya ini Pak Rustam agar anak muda ya ini, anak muda tak kita sekarang, walaupun tetap ada pakem-pakemnya tadi, tapi tetap bisa nasuka lagu tak? Bagaimana ini? Karena kan sekarang kayaknya anak muda lebih suka kedengar lagu-lagu
3: pop.
2: Pop
3: masa kini
4: bukan ada bahkan ada
2: lebih suka dengar lagu Korea mungkin
4: enggak, lagu tidak begini lagu pop Makassar banyak suka banyak seperti karyanya Enal Gasing misalnya kan Asari
2: Asari Citaba
4: tapi ikut juga lagu saya yang diambil sama Ancel Ricci Pak Antosaro Tabua
2: itu lagu tak lah mana minggu kenal kena baru kita
3: ternyata di depan sini ya
2: kita pengen
4: besar kan
3: iya.
4: Diambil sehari awal semua sampai sekarang masih di atas
2: Berarti bukan menghilangkan pakemnya tapi bagaimana kita menyanyikan itu sesuai dengan style tapi tadi pakem dan roh dari lagu Makassar itu tidak hilang
4: terus juga kita harus menjaga cupunya lirik karena
2: betul.
4: Kapan tidak dijaga itu kata-katanya agak kasar apa?
2: Ah betul. Nah ini juga mungkin Pak Arwan juga mungkin relate ini.
4: Ya, ya.
2: Kenapa akhirnya kayaknya lirik-lirik lagu-lagu Makassar dulu itu banyak berbentuk kan? Kiasan.
4: Iya kiasan.
2: Kiasan. Nggak tahu kalau Pak Arwan.
4: Tunggu dulu sedikit Pak. Jadi begini, kalau Bapak cipta lagu dulu, Bapak saya kan Asad Wasir, dia selalu kias bunga. Bunga itu menandakan perempuan. Asal bukan bunga layu.
3: Saya jadi ingat ada sebuah lagu di mana judul lagu mungkin Garing Apai Nona. Pernah terdengar dari beberapa kawan-kawan yang khususnya perempuan, Nona.
2: Iya.
3: Karena di itu tuh ada penggalan syairnya sedikit dia bilang pelikan susu begitu artinya kurang elok ditampilkan garingnya apa nona terus dia bilang pelikan susu ini kan kita mengerti pelikan susu kan jadi
4: terus dilombok
3: jadi memang itu pastinya kita sebagai orang mengenal adat istiadat dan lainnya ya seperti itu barangkali sebaiknya kita coba kita hindarilah
4: ini begini Pak begini bisa jangan cari perhatian lah tapi jelek
3: sampai ada tulul mantam aku tulul buangku kan begitu cerita
4: jadi jorok
2: ada kata-kata itu
4: bagus itu dia mau lucu-lucuan tapi tidak lucu dia mau komedian tapi tidak komedian
2: baik nah mungkin saya kembali ke Pak Rustam lagi banyak lagu-lagu kita yang terkenal bahkan yang besar itu dia pakai kata kiasan.
4: Iya, lagunya Bapak ya.
2: Iya, itu banyak lagu-lagu kata kiasan. Dan bahkan kadang orang Makassar pun, saya punya teman, kadang saya tanya artinya, apa artinya ini kayak, tidak kutau mini, ini kayak Makassar dulu-dulu sekali. Makassar halus tapi halus sekalinya mini, yang dia pakai. Untuk mengungkapkan perasaannya. Nah itu sekarang apakah masih ada? Atau seperti apa kita lihat ini? Dan kenapa akhirnya dulu dipakai seperti itu, Pak Rustam?
4: Artinya begini, kalau Makassar dulu, pencipta lagu dulu itu lebih bagus dipakai oleh sayang bau. Itu kata tambah kan? Dibanding sekarang. Sekarang misalnya, dia melodikan lagunya kan? Dimelodikan syairnya itu, dimelodikan. Karena tidak sampai, dia kasih, padahal masih ada bisa. Masih ada kata-kata yang
2: lebih kalimat. Masih bisa ditambahkan.
4: Ditambahkan. Dia mau improvisasi. Itulah pengaruh sekarang lagu-lagu pop luar dari Makassar. Terbawa dia. Karena dia sadur.
2: Ya, disadur. Bukan sadur. Memang diciptakan bukan, sendiri.
4: Apalagi sekarang musik gampang. Tapi ketahuan, meta tahu. AI itu.
3: AI, betul.
4: Iya. Sekarang pintar juga anak-anak, Pak. Teman-teman itu pintar. Jadi dia ambil dari AI.
3: Iya.
4: Terus dia tulis balik. Kembali ditulis, sudah ada bentuk. Bentuk musik.
5: Iya.
4: Bentuk musik, dia rubah dia punya karakter apa ya, drama ya.
5: Baru dia mainkan di sini.
4: Dia mainkan dia. Tapi kan sudah ada
5: pocket. Iya, ada mi, iya.
4: Pola kan.
5: Ada mi track-nya.
3: Ada nuntun.
4: Ada, Pak.
3: Ada nuntun.
4: Tapi kalau dari sana dimasukkan kembali, itu kan di blogger. Kalau musik langsung.
5: Iya. Berarti kalau orang zaman dulu tabe, mungkin zaman-zamannya Bapak tak ini, Pak Rustam. Jadi memang saat menulis lagu, dia bukan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Memang pure bahasa Makassar. Memang bukan, kan kalau sekarang mungkin seperti dibilang disadur kayak, aku sayang kamu, apa ini bahasa Makassarnya. Atau,
4: apa ini?
5: Iya. Jadi dulu memang pure bahasa Makassar, betul? Memang niatnya jadi lagu Makassar.
3: Iya.
4: Untuk
3: dia lahir karena lagu Makassar.
5: Dia lahir karena lagu Makassarnya, betul. Iya, bukan sadurannya. Jadi bukan sekedar kayak aku cinta kamu jadi I love you, tapi bagaimana menyatakan aku cinta kamu versi bahasa Makassar dengan bagaimana rasa cintaku saat itu.
3: Terus kembali lagi seperti lagu bunga-bunga nama Samba.
5: Iya. Bunga-bunganya Mas Samba. Iya.
4: Ya. Nama Samba, Pakarena. Tulolono Sulawesi.
5: Betul.
4: Masih banyak, Pak. Hampir 500 itu.
3: Wow, luar biasa.
5: Keren-keren
3: sekali. Dan sampai sekarang masih abadi.
4: Masih
3: abadi, luar biasa.
5: Luar biasa.
4: Terus apa namanya? Apa yang semua bilang tadi nih? Pencipta dulu.
5: Iya. Yeah.
4: Khususnya Makassar. Dia pakai lontara.
5: Liriknya lontara.
4: Lontara, karena lontara cukup. Udah pernah ganjil kan?
5: Iya. Yeah.
4: Kaganga, pabama,
5: cajanya.
4: Cukup.
5: Jara lawas.
4: Jadi misalnya jalan. Jala.
5: Iya.
4: Makanya gampang kalau 8858 di titik-titik.
3: Tidak ada huruf mati.
5: Iya. Oke. Ih, menarik. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi ya. Pak Rustam, Pak Arwan. Tapi kita break sejenak. Ini juga akan kami hadirkan bagaimana musik-musik daerah Makassar yang mungkin sudah diceritakan tadi, kami hadirkan untuk Anda.

0: Kembali lagi dari Kota Angin Mamiri Makassar bersama dengan pemirsa dan juga pendengar RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Kembali mengobrol seputar tentang budaya di obrolan budaya kali ini. Tadi udah, waduh, panjang banget obrolan-obrolan kita seputar tentang lagu daerah dan bagaimana akhirnya peran budaya Tionghoa di dalam lagu-lagu daerah. Tapi yang menarik tadi, Pak Arwan saya sempat menceritakan bagaimana musisi juga zaman itu ada tadi disebut Ho Enji dengan lagunya
1: yang paling terkenal sekarang. Yang
2: terkenal sekarang Ati Raja, apalagi karena saya sudah bikin filmnya.
0: Nah ini Ati Raja. Nah Ati Raja itu gimana sih ceritanya? Kenapa akhirnya seorang Ho Enji yang notabene adalah seorang Tionghoa menciptakan lagu daerah Makassar yang sampai sekarang mungkin bahkan anak muda kita atau anak muda ta ini tidak tahu kalau ternyata ini adalah tangan dingin dari seorang Tionghoa.
2: Ya, betul sekali. Jadi kalau kita cerita, saya ikut larut dalam pembuatan skenarionya itu. Mm-mm. Dan dari cerita-cerita anak cucunya yang masih hidup, menceritakan bahwa kakek buyutnya itu adalah Palontang. Palontang itu dalam bahasa Makassar itu pabalo. Jadi kalau sudah mi kerja-kerja dari pagi sampai siang sore kumpul-kumpul tom itu minum balo.
3: Kayak di Toraja juga.
2: Kebetulan capek, itu diantaranya pemusik-pemusik. Jadi keluar tom kadang-kadang ekspresinya dalam membuat sebuah lagu dengan dalam keadaan setengah mabuk barangkali. Mendayu-dayu lah kata-katanya, ternyata itu membuat inspirasinya keluar untuk merekam lagu-lagu daerah yang pada akhirnya sempat dilirik oleh pengusaha rekaman dari Surabaya. Dan itu yang mengantar lagunya Ho Enji sampai terabadikan. Bahkan dia diundang oleh Presiden Soekarno waktu itu untuk hadir berdiskusi bagaimana kisah seorang Ho Enji, anak Tionghoa peranakan Makassar, yang pada akhirnya melahirkan lagu-lagu daerah.
0: Benar.
2: Jadi kalau kita ke pusaranya, ke kuburannya Ho Enji, di situ ditulis Ho Enji
3: maestro.
2: Ya, maestro atau apalah. Ya seperti itu. Mungkin belum dikenal di istilah maestro, tapi ditulis itu adalah pengarang lagu-lagu daerah Makassar. Ya, dalam bahasa Lontara juga.
0: Lontara juga?
2: Iya. Jadi masih ada.
3: Kalau sekarang dia itu budayawan atau sastrawan.
0: Sastrawan. Nah itu bagaimana sih ceritanya ini Pak Rustam? Ayahanda kan bapaknya Pak Rustam sendiri juga ternyata masih...
2: seputaran itu.
0: Iya, masih seputaran itu juga. Itu bagaimana akhirnya ternyata teman-teman Tionghoa pun berperan besar ternyata dengan lagu-lagu Makassar itu sendiri. Bahkan lagu-lagu Makassar yang besar sekarang. Jadi itu bagaimana ceritanya?
3: Jadi dulu Bapak perlu cerita sama saya begini. Saya tanyakan siapa itu Ho Enji? Saya bilang, saya banyak belajar di situ. Membuat syair-syair Makassar.
0: Justru belajar dari
3: apa yang belajar?
0: Iya.
3: Sama Ho Enji. Jadi Ho Enji itu orang-orang dulu kan dia sering ngomong saja, tapi minum dulu. Lesor kan.
2: Iya.
3: Jadi bukan balo lesor. Gitu. Terus jadi dia ngomong saja si Ho Enji-nya katanya ngomong saja. Ini Bapak bukan orang bodoh. Ambil pensil atau lontara. Dia juga begitu Pak. Dia begitu. Jadi ada tiga yang sering ke sana. Kalau saya tidak salah masih di Kabayena ya.
2: Iya, di Penegoro sana.
3: Iya. Di Kabayena di sana di dekat rumahnya anu Angko Sontek. Bukan Angko Sontek, Angko Sontek Lombok Batang. Angko Bunggia namanya itu. Dekat rumah nenek. Mama saya orang Cina juga.
0: Iya.
3: Nenek saya orang Cina. Di Penegoro.
2: Di Penegoro.
3: Jadi Ho Enji setiap didatangi rumahnya itu, apa kau bawa? apa kau bawa? Gitu dia. Jadi kalau sudah lengkap, di sini mulai
0: cerita nih.
3: Cerita. Ya dia cerita saja, bapak cerita, ada yang pancing kan? Mm-hmm. Ya pancing, oh iya, begini nanti Belanda itu begini. Mm-hmm. Oh iya, makanya itu ada mi amaciang. Amaciang dendang, amaciang, amaciang, palu lawarale. Nah itu kan bendera.
2: Merah putih biru.
3: Merah putih biru.
0: Oh.
2: Amaciang itu.
3: Allah napa lalangi, si kontu bone nalino. Artinya jajahannya. Mm-mm. Berapa jajahannya Belanda?
0: Mm-mm. Oh bagi
2: Mbak Siang itu ratu yeah.
3: Ratu Juliana. Wilhelmina Wilhelmina. Iya.
0: Pakai kata hiasan sekali.
2: Iya. Jadi kalau jadi tersamar sebagai Mbak Siang.
0: Iya. Padahal itu maksudnya siapa? Ditujukan ke siapa?
3: Wilhelmina, Ratu Juliana, Beatrix, semua kena itu.
0: Oh disinggung semua, tapi dengan cara seorang musisi.
3: Mau kau ditangkap?
2: Nah para langit ya. Sikun tu bone nalino.
3: Dijajah semua. Jadi masuk Belanda, sekutu kan masuk masuk Inggris. Semua itu.
0: Dan itu dibuatkan lagu lah semua.
3: Iya. Jadi rasa sakit hatinya ke situ. Kayak juga saya Riago tadi.
0: Iya.
3: Iya kan. Sakit hati udah tau mau kemana deh. Bikin lagu deh.
2: 8858.
3: Iya 8858. Terus. Pas Iwan Tompo yang ngambil kan itu waktu meledak.
0: Saya baru tahu sekarang kalau itu lagu.
3: Sama juga ini kru di sini Pak Oki. Dia tidak tahu bilang ini saya punya lagu. Kita.
0: Masa?
3: Iya namanya Pak Oki.
0: Oh iya, nah saya coba cari yang mana orangnya itu.
2: Bagusnya sekarang lagu-lagu daerah kita belum begitu banyak tuntutan royalti.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita lihat lagu-lagu pop yang dibuat sekarang-sekarang ini, waduh, sudah masuk royalti.
3: Tapi tidak Pak, untuk sementara belum ada keputusan.
0: Belum.
2: Masih ngambang.
0: Oke.
3: Makanya saya pernah tanya Pak Ias, Pak Aco, nah itu belum berstam. Jadi ada Gian, belum bergian, gitaris. Mana? Belum ada. Belum ada keputusan. Jadi LMK apa ya? LMK ya?
0: Iya.
3: Nah, saya masuk di situ juga di komunitas itu. Sampai sekarang tidak ada.
0: Oh.
3: Jadi ya, saya buka WA. Assalamualaikum, selesai. Assalamualaikum, salam. Itu saja hari-hari. Ya, tidak ada informasi. Assalamualaikum,

0: yang anu Pak, yang apa namanya yang mau mengurus begitu.
1: Iya.
0: Yeah. Kan kan di dilihat juga mana keluarganya ini.
1: Iya.
0: Mana keluarganya, kok tidak keluarganya?
1: Iya.
0: Udah. Masuk dilupakan. Lagi. Bukan dilupakan Pak.
1: Masuk kantong.
0: Royalti masuk.
1: Tidak tersalurkan.
0: Tidak tersalurkan.
1: Oh. Tapi iya, sekarang ya kebebasan iya, masih terjadi.
0: Iya.
1: Daripada kita kalau ke bandara suara burung-burung.
0: Iya.
1: Lagu-lagu es krim. Jadi mending diputarkan lagu-lagu daerah makanan.
0: Saya pernah Pak bicara. Yeah. Waktu bulan puasa tahun lalu sama Pak Aco. Dia katanya dari Bandung apa tuh? Manado, dia Bandung. Bukan. Di mana itu? Saya sama Uya.
1: Iya. Yeah.
0: Jatin Sugi Pak. Bulan puasa. Coba. Bagus di sana nonya ada warna-warna apa nih musik-musik daerah.
1: Kulit hitam bilang,
0: gitu. Ya. Yeah. Orang saya pernah bikin Pak. Sama Yogi. Di Liberal. Yeah.
1: Saksofon.
0: Ya, sama Kak Acit. Sekarang Pak Iyas mau bikin lagi, tapi sampai sekarang belum ada teleponnya Pak. mungkin
1: tak, masih karena, sibuk,
0: masih sibuk deh. Ya, bukan yang MBG kan.
1: Masih sibuk dengan ketua Golkar.
0: Iya.
1: Tadi ya. Agak jauh ini kayaknya nih kalau. Ya itu karena ekspresi.
2: Ekspresi ini. Nah kalau cerita lagi tentang lagu daerah.
0: Yeah.
2: Nah, kalau sekarang kan ini generasi muda tak bahkan kan udah masuk di gen alpha sekarang, bahkan sudah ada gen beta.
0: Yeah.
2: Nah, gen Z ke bawah ini, itu kan kalau saya masih beruntung, saya masih sempat dapat Pak Rustam, saya masih sempat diajari nyanyi sama beliau, masih sempat ditegur kalau salah sama beliau. Tapi kan kalau kita ngomong generasi muda sekarang nih Pak Rustam, itu kan musiknya sudah berbeda sekali.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah.
2: Apalagi kita cerita tentang zaman dulu, bagaimana hitungan-hitungannya, bagaimana akhirnya tiap lagu bisa tercipta dari kondisi yang ada pada saat itu. Nah, bagaimana kita lihat lagu daerah tak sekarang untuk ke depan nanti ini? Apakah butuh di aransemen ulang kah, dikasih jazz kah mungkin atau bagaimana, supaya mau tetap didengar sama anak-anak tak yang dibawa ini? Iya. Bagaimana menurut tak? Mungkin dua orang nanti boleh punya ide-idenya masing-masing.
1: PR besar.
0: Kalau saya bisa.
2: Diapai kira-kira ini Pak?
0: Di genre apapun bisa.
2: Mm-mm.
0: Tetapi jangan lepas dari melodi. Melodi lagu itu.
1: Rumusan tadi.
0: Rumusan itu. Bukan sistem 88 Pak. Melodi.
2: Melodinya.
0: Misalnya ada melodi Mandarinnya atau Tionghoanya kan. Ada melodi Melayunya. Sesuai dengan apa yang kita konten kearifan lokal.
2: Iya.
0: Sini.
2: Oh, okay.
0: Ya, bisa dijazzkan, bisa dibluskan, bisa didandut apa?
2: Tapi rohnya jangan sampai hilang.
1: Reggae sekalipun bisa.
0: Iya, bisa.
2: Tapi rohnya jangan sampai hilang.
0: Hilang.
2: Biar pada saat kita dengar, oh masih ada Makassarnya ini.
0: Bisa saja misalnya lagu apa Ati Raja Pak ya?
2: Iya.
0: Sereji. Sereji.
1: Blues.
0: Batara. Hati. Nanti di mana kira-kira yang bagus? Di apakah di klimaks atau anti klimaks? Ah di sini aslinya dikasih masuk.
2: Iya. Sedikit. Harus kepada rohnya itu.
0: Ada rohnya situ. Bisa.
2: Oh berarti sebenarnya bisa saja di aransemen. Cuman mungkin memang harus pintar banget ya. Iya. Tidak bisa sembarang.
1: Kan. PR besar.
2: PR besar. Nah, bagaimana nih Pak Arwan?
0: Terus juga ada anu Pak.
1: Tapi harus... kalau Pak cerita seperti itu, buat generasi kita sekarang dikatakan generasi alpha, generasi beta, itu lebih gampang dia menangkapnya.
0: Iya.
1: Karena itu. Seleranya sekarang seperti
0: seleranya
1: itu.
0: Seleranya sekarang, nah, waktunya sekarang.
2: Jadi kayak ini memang ya. Bisa di aransemen, tapi jangan menghilangkan rohnya.
0: Iya.
2: Dan jangan sembarang aransemen sehingga hilang. Hilang identitas.
0: Pokoknya lagu Ati Raja itu jangan dirubah. Bisa di aransemen tapi jangan dirubah melodinya. Jangan dirubah melodinya.
1: Dan RRI punya peran untuk itu.
0: Iya.
2: Dapat PR lagi nih.
0: RRI, pariwisata. Apalagi Pak?
1: Ya kebudayaan.
2: Kebudayaan.
0: Apalagi? Oh semua.
1: Informasi komunikasi,
2: info. Nah, saya Pak Arwan lagi. Nah, Pak, bagaimana akhirnya mungkin agar ada ONG berikutnya? Karena ini kayaknya kan sudah lama lagi kita tidak mendengarkan karya-karya yang kayaknya kita dengar kayak ini nih lagu Makassar yang saya tahu, yang dari kecil saya dengar ini nih.
1: Iya. Kalau

0: kita mendengar lagu-lagu tersebut.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu diiringi, maaf kalau dikatakan musik kekinian.
2: Iya. Yeah.
0: Tidak ada keroncong, tidak ada lenggam. Yeah. Rasanya itu kita makan bolu tidak jannah.
1: Oh, itu-itu. Kurangi gula merana.
2: Iya.
0: Kurangi kacikacina. Kurangi kunyitna dan lainnya.
2: Betul.
0: Jadi kalau seperti itu, mungkin seiring dengan itu, perlu juga kita hadirkan musik-musik daerah yang sering kita lihat dari orkes-orkes daerah yang masih terpelihara, walaupun sebetulnya agak terpinggirkan.
2: Iya.
0: Kita lihat banyak orkes-orkes daerah yang kadang-kadang ada panggilan kok dong baru dapat uang ya.
2: Iya betul.
0: Oh, padahal sebetulnya daerah kita harus tetap menyayangi karena inilah orinel lagi daripada lagu-lagu musik-musik daerah itu. Kalau seperti dikatakan Adinda kok ini Pak, dengan beliau tadi menceritakan bagaimana improvisasi lagu-lagu yang dulu dijadikan seperti irama jazz dan irama reggae misalnya, kekinian bisa menangkap, bisa menerima. Itulah PR besar buat pengarang lagu. Kita harapkan tetap semangat Pak. Jangan lupakan.
1: Betul, betul sekali.
0: Jangan dilupakan. Dan anak muda sekarang juga perlu tahu bahwa katanya kalau kita semakin berbudaya, maka kita banyak sipat tahu ya. Sipakal lebih, maka kita akan lebih berbudaya.
2: Ada juga yang aneh itu Pak, jangan lupakan sejarah.
1: Jangan lupakan sejarah. Iya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang pahlawannya, termasuk sejarah. Ya. Sejarahnya itu di dalam. Ya.
0: Kalau Bung Karno dibilang jas merah, jangan sekali-sekali lupa sejarah.
1: Sejarah, jangan sekali-sekali lupa sejarah, jas merah. Aduh, obrolan kita nih seputar tentang lagu daerah. Memang ternyata Irsan pun baru tahu ternyata ada tokoh-tokoh Tionghoa di dalam lagu-lagu besar, lagu-lagu daerah Makassar yang mungkin selama ini sering Anda dengarkan. Dan ternyata lagu-lagu yang besar yang ada di Makassar, lagu-lagu daerah, itu tercipta dari benar-benar dari hati. Yang memang dibuat memang untuk lagu Makassar, bukan untuk tanda kutip lagu Indonesia, tapi memang ini menceritakan apa yang terjadi pada saat itu, menceritakan bagaimana Makassar punya lagu atau bahasa Makassar, ya udah seperti ini. Tidak ada lebih-lebihnya, memang seperti inilah lagu Makassar itu sendiri. Dan yang paling menarik adalah bagaimana penggunaan bahasa-bahasa kiasan, penggunaan bahasa-bahasa yang halus banget ya. Halus sekali, yang bahkan kayaknya Tata Pak baru tahu ini. Sudah orang tua sekali tapi baru tahu apa makna dari kata ini. Yang sekarang mungkin sudah jarang untuk digunakan kata-kata tradisi.
0: Contoh, mungkin pernah saya dengar musik lagu namanya Kubur Tani Bungai.
2: Oh iya.
0: Artinya pusara yang tidak disentuh lagi dengan bunga. Ya, itu syarat makna yang luar biasa itu.
1: Betul. Gitu,
0: dan Paci itu kadang-kadang muncul dari lagu-lagu yang dia bawa akan kelihatan itu bawa dia bawa sebagai sebuah ungkapan perasaan yang sangat mendalam. Begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Wah, dalam sekali. Seandainya ada alat musik ini gue suruh berdua nyanyi nih kedua. Tapi sayangnya saat ini kita tidak menyiapkan alat musik. Agak sulit mungkin ya kalau kita mau tiba-tiba menyiapkan. Tapi mudah-mudahan nanti karya-karyanya ya kita bisa hadirkan lah nanti.
2: Ya, sama juga orang-orang dulu itu. Jadi kita kalau mau berbicara mengenai lahirnya lagu Makassar dari mana kah?
1: Iya.
2: Kayak begitu itu kan?
1: Iya.
2: Kita tidak bisa, itu lahirnya kan tempat ngumpul. Minum-minum apa, tidak bisa.
1: Jadi bahasa simpelnya sekarang hadir dari tongkrongan ya?
2: Tongkrongan.
1: Ada sekarang mungkin bilangnya tempat tongkrong.
2: Dan dia terlalu formal apa, harus ada kopi, harus ada menulis.
1: Oh tidak begitu?
2: Tidak.
0: Spontan saja.
1: Spontan. Tapi akhirnya dalam ya maknanya.
2: Iya.
1: Maknanya bisa dalam, karena memang itu tadi, spontan tapi memang karena diceritakan lewat hati. Karena memang apa yang dirasakan saat itu,
2: terus,
1: apa yang terjadi saat itu.
2: Kan banyak sekarang pencipta ya, kita kembali ke pencipta dulu.
1: Iya.
2: Banyak sekarang buru target.
1: Mm-mm. Oh, buru target.
0: Iya.
2: Dulu tidak. Spontan, misalnya, bagus ini.
0: Iya.
2: Bikin lagunya nih. Misalnya
0: Tambahi.
2: Buang air kah, lagi naik sepeda kah, atau duduk. Bagus ini, dia buat lagunya. Sekarang yang buru target.
1: Oh, begitu ya.
0: Tanya kak sedikit, kalau mereka membuat lagu, apakah judul didahulukan?
2: Jadi
0: judul lagu didahulukan atau apa?
2: Kalau ada dua macam pak, ada dua macam. Jadi begini, ada melodi lagu dulu, melodi lagu dulu, terus yang kedua baru dia cari syair. Ada juga syair dulu, baru lagu.
1: Baru jadi lagunya.
2: Ya, nanti terakhir baru apa bagus judulnya.
1: Apa?
2: Nah, yang kena.
1: Iya, apa yang kena ini?
2: Simpel-simpel gitu.
1: Oke. Ah, menarik. Aduh, seandainya bukan karena keterbatasan waktu nih ya, pemirsa dan juga pendengar, kayaknya obrolan kita bisa lebih panjang ini.
2: Ya.
1: Tapi karena dialog kita memang yang sangat terbatas, dan juga waktu yang memang sudah harus memisahkan karena... Susah juga bisa mengumpulkan dua tokoh ini ya. Dua-duanya orang sibuk di Kota Makassar. Tapi terakhir deh, saya ingin mendengarkan closing statement. Harapan dari seorang Pak Rustam Basri dan juga Pak Arwan.
0: Iya.
1: Saya ingin mendengarkan nih, sebenarnya apa harapannya lagi? Terutama tentang lagu-lagu daerah tak ini.
0: Ya, tentu saya dahulukan.
1: Silahkan.
0: Jagonya.
2: jadi begini saja. Sekarang kan kita bersyukur sekarang anak muda sudah bisa nyanyi lagu Makassar, malah trio kan biasa di panggung-panggung pengantin misalnya itu. Saya harapkan sekali tuh anak muda sekarang jangan pokoknya jangan berkarya lupakan. Saja. Berkarya tapi jangan lupa. Yang sebenarnya yang saya bilang tadi pakem-pakemnya itu jangan keluar dari nunya karena sekarang kan liriknya atau syairnya kan sudah anu dia bilang bapak tadi kasar agak
1: iya
2: jadi pakai anulah etika dalam
1: bertutur kata etika begitu. Pembuatan syairnya sekarang,
2: jadi bisa aja makanya saya bilang tadi dia sadur tapi cara menyadurnya itu salah
0: terjemahan bebas.
2: Dia berpikir bahwa kasar ini halus, dia gak berpikir pak.
1: Iya.
2: Makanya sekarang begitu lagu Makassar Silansungang, dia bilang orang Makassar kah?
1: Kurangi peribahasanya.
2: Iya, Silansungang. Iya.
0: To the point.
1: Terlalu to the point ya?
2: Langsung.
1: Harusnya bisa.
2: Jadi, langsung nonton udah kapur. tidak harmonis kan.
1: Oke. Kalau Pak Arwan sendiri pak?
0: Ya, kalau saya sendiri berpendapat bahwa memang sangat disayangkan kalau penulis lagu daerah tidak mengikuti tren dari masa ke masa dan membuat alur musik yang berburu target. berburu target, apalagi kalau berburu jam tayang. Tapi ya barangkali tentu kita harapkan bahwa para musisi itu rajin-rajinlah menulis, rajin-rajinlah membuat bertanya, dan pada akhirnya juga kita berharap bahwa lagu daerah ini bisa nyaman didengar buat kaum muda sekalipun juga.
2: Cuma satu saya punya permintaan. Bagaimana caranya lagu Makassar? Lagu Makassar itu bisa berbicara di pusat. Itu.
1: Bisa terdengar sampai pusat.
0: Kementerian Kebudayaan apa kerjanya kalau tidak mengayomi?
2: Jadi sekarang saya bergerilya pak. Bergerilya sekarang sendiri jalan. Saya sudah kontak Topati. Bagaimana caranya di mana sepatu ada jalur di situ?
1: Mengenalkan lagu Makassar itu.
2: Iya, saya sempat.
0: Kan memproduksi lagu itu kan tidak serta-merta kita kosong-kosong saja.
1: Iya.
0: Ngumpul-ngumpul saja pasti minum-minum kopi.
2: Jadi saya sempat
0: nelpon apa ya. Segala macam tuh.
2: Mampiul.
1: Ya, semoga lah nanti niat-niat baiknya bisa segera lebih dikenal lagi. Bukan hanya lagu-lagu dari daerah lain, tapi kita lagu dari Makassar juga bisa lebih dikenal. Bisa viral juga lagu-lagunya.
2: Kalau bisa, empat etnis.
1: Nah,
2: Toraja. Mandar, Makassar,
1: Bugis. Ada semua.
2: Iya.
1: Mari, semoga bisa. Semoga dengan hadirnya kita kali ini bisa mengantar juga kepada pendengar-pendengar dan juga pemirsa RRI Net di obrolan budaya bisa lebih mengenal bagaimana itu musik Makassar, bagaimana itu lagu-lagu Makassar itu sendiri. Semoga inilah langkah awal yang mungkin kita tidak tahu, langkahnya mungkin kecil, tapi semoga ini bisa menjadi langkah baik untuk bisa mengenalkan musik tradisional Makassar kepada Indonesia. Kalau kita pamit undur diri. Baik, terima kasih banyak Pak Arwan Cahyadi, terima kasih banyak Pak Rustam Basir sudah sempat hadir. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri, terus dengarkan siaran-siaran kami dan juga saksikan siaran kami di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku. Inilah Perombat Heri Makassar yang kembali hadir mengudara di Alo Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bersama Bung Richard Ferdinand dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di hadis ke-6 berbicara tentang haram dan syubhat. Rasulullah bersabda sebagaimana teks hadis yang lengkapnya sebagai berikut. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun aw umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah singkatnya dari Abu Abdullah Nu'man bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, kita sudah tahu semua. Sedangkan di antara halal dan haram ada disebut namanya sesuatu yang bernama syubhat. Hukumnya syubhat jika bercampur antara halal dan haram atau tidak diketahui apa posisinya. Yang mana syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya dan bagaimana cirinya. Barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dan kesucian hatinya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia sama dengan melakukan haram atau mendekati. Sebagaimana penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya, dikhawatirkan gembalaannya, kambing atau sapinya, melewati batasnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah kalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, hadis ini banyak berbicara kepada kita tentang akhlak yang baik. Salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah memakan makanan yang halal, menghindari yang haram dan syubhat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana sabda Rasul, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 perkara. Ini perlu kita dengarkan. Baik laki-laki sebagai pencari nafkah maupun sang wanita pencari nafkah atau yang diberikan nafkah. Baik sang ayah pemberi nafkah maupun anak yang dinafkahi. Bahwa rezeki itu ada 3 kategorinya. Halal dan haram dan bukan hanya halal dan haram, bukan hanya 2. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah syubhat. Terkhusus kepada ibu-ibu, kita harus tahu ketika sang ayah menafkahi kita, kita harus tahu kejelasannya dan bahkan bisa menanyakannya. Tabe, apakah ini halal, haram atau syubhat? Yang halal itu jelas kata Rasul. Yang haram juga jelas. Tapi yang mana itu syubhat? Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, "Laisal mahiru man 'arafa al-halal wal haram." Bukanlah orang yang cerdas itu kalau dia tahu yang halal dan yang haram, karena kita sudah tahu. Maaf, walaupun para pendengar RRI Makassar tidak mengetahui apa dalilnya orang korupsi, apa ayatnya atau apa hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa korupsi itu ada haram. Apa dalilnya begal, apa dalilnya menipu, apa dalilnya mencuri, apa dalilnya membohongi orang lain sehingga mengurangi takarannya.
Walaupun kita tidak tahu dalilnya, ayat atau hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Ya, berarti haram itu sudah jelas. Halal juga kita sudah tahu, walaupun tanpa dalil atau menggunakan dalil. Nah, kita penekanannya pada episode kali ini adalah tentang syubhat. Apa itu syubhat? Banyak definisi tentang syubhat. Ada yang mengatakan antara halal dan haram itu syubhat. Ada yang mengatakan bercampur antara halal dengan haram. Ada juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui halal 100% dan tidak diketahui bahwa ini juga bukan haram 100%, maka itulah syubhat. Diberikan contoh. Syekhul Azhar pernah ditanya. Seorang ulama Azhar pernah ditanya oleh seorang pekerja yang kerjanya seorang tukang cleaning service di klub malam lah kalau kita. Kalau kita ibaratkan di Makassar, mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara misalkan. Apa sang bapak? Bagaimana Syekh? Apakah saya harus berhenti di tempat kerjaan saya ini? Apakah harus meninggalkan detik ini karena ini haram? Ataukah saya bekerja di sini terus karena halal dan lumayan gajinya? Bisa saya menafkahi beberapa anak saya. Bisa menafkahi semua anak saya beserta istri dan diri saya. Apa yang Syekh mengatakan? Mulai saat ini, berniatlah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Sambil Anda mencari dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, tetaplah di sini tinggal. Tetaplah bekerja di sini. Apa maksudnya? Ini adalah perkara yang syubhat. Kenapa? Tidak boleh juga kita katakan haram. Kenapa? Sang bapak hanya menyapu, mengepel, membersihkan, melap, dan seterusnya di klub malam tersebut. Dia tidak satupun minum, membantu prostitusi, dan sebagainya. Tidak terlibat langsung. Hanya dia membersihkan sebagaimana tufoksi, tujuannya atau fungsinya dia sebagai cleaning service. Tapi tidak bisa juga dikatakan 100% halal. Kenapa? Karena ia digaji dari botol, khamar, digaji dari hasil prostitusi dan sebagainya. Sehingga kalau begitu, ada halalnya, ada juga haramnya. Atau sulit diidentifikasi, sulit dibedakan kira-kira halal atau haram ini. Maka ini salah satu bentuk syubhat. Kalau syubhat memungkinkan, silahkan menghindari hal tersebut. Ya, maka Syansi mengatakan tetap dulu di sini. Berarti ini syubhat. Tetap dulu di sini. Tapi jangan berhenti langsung. Kalau berhenti langsung mencari pekerjaan itu sulit, ya kan? Dan harus menafkahi semua anaknya, istri dan dirinya. Jika langsung berhenti dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, walhasil bagaimana? Dari syubhat bisa menjadi haram. Dari cleaning service di tempat tersebut bisa langsung menjadi mencuri, begal, merampok, ya kan? Menipu orang lain. Sehingga dia mencari cara untuk dapat rezeki, tidak peduli hukumnya apapun itu. Maka sangat tepat fatwa sang syekh mengatakan di situ untuk sementara, tapi berniatlah untuk mencari yang lebih baik. Kalau sudah halal, buat apa sang syekh memerintahkan untuk meninggalkan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula di kampung saya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan patung, yang mana patung ini adalah patung yang 100% disembah oleh agama lain. Maka sang pemuda mendatangi imam kampung tersebut memberikan fatwa. Nah, mungkin inilah yang dikatakan syubhat. Mau dikatakan haram, Anda hanya di depan komputer. Mau dikatakan halal, tetapi ini membantu dan sebagainya. Sehingga ini perkara syubhat. Nah, jika kita berada dalam posisi syubhat, ingatlah bahwa barang siapa yang berada di syubhat, maka dia seakan-akan berada di neraka atau nauzubillah berada di haram atau mendekati yang haram. Sehingga untuk seyogyanya, kalau kita memiliki
menghasilkan sesuatu yang syubhat, lebih baik menghindarinya. Lebih baik menghindarinya. Tetapi jika kita dalam keadaan darurat, mohon maaf, jangankan yang syubhat, yang haram juga kalau dalam keadaan darurat itu memungkinkan. Contoh, kita berada di tengah padang pasir yang ada cuma seteguk air khamar. Air khamar itu hukumnya haram. Maka untuk menyambung hidup kita dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Maka kita dalam agama, ya, silahkan makan minum khamar tersebut. Fala junaha alaihi, tapi tidak berdosa bagi kita. Jadi jangankan perkara yang syubhat, yang haram juga dalam keadaan darurat itu, ya, itu dan sebagainya. Pemirsa, pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada. Selanjutnya dalam penggalang hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik semua jasad, kalau rusak maka rusak semua jasad, yaitu al-qalbu. Al-qalbu ini bermakna dua. Ada rusak semua jasad.

Maka biasa terkadang dikatakan hati, tetapi bukan hati makna biologis. Karena hati makna biologis yaitu al-kibtu. Ya, al-kibtu, hati ayam di situ misalnya kibtu. Ya, ini adalah hati dalam bentuk perasaan atau nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Maka kalau begitu, tubuh kita baik, kalau spiritual kita baik, dan tubuh kita rusak, kalau spiritual kita juga akan rusak. Tetapi ada yang menarik, menurut Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dalam organ dari kalbu, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel Arab, ya, ada organ dari jantung. Kita ketahui ya, al-qalbu jantung itu memproduksi, mengedarkan ya, banyak kaitannya lah dengan darah, ya. Banyak kaitannya dengan darah. Jadi jantung ini bisa dikatakan harusnya terpenuhi dengan darah, ya, dari produksinya, menyalurkan dan sekembali lagi jantung itu beredar terus ini. Pusat peredaran darah ya kurang lebih ini jantung, dibantu dengan organ yang lain. Jadi harusnya jantung itu ya darah, diselimuti dan diliputi oleh darah. Tapi apa kata imam? Bahwa ada satu organ, satu ruang, ya, terdiri hanya beberapa senti di kalbu ini, yang merupakan hampa udara, tidak ada udara dan tidak ada darah di dalamnya. Ada yang mengatakan inilah yang menghubungkan antara jantung sebagai kalbu fisik dan hati sebagai kalbu spiritual. Disinilah permainannya. Makanya kita kalau berzikir, jantung ini tenang, hati ini legowo, perasaan ini enak, jiwa ini khusyuk, itu kalbu. Sehingga inilah penghubung antara kalbu biologis dan kalbu spiritual. Makanya hadis ini bisa bermakna dua, bisa bermakna dua. Maka ulama kita mengatakan ayat itu, bahkan termasuk hadis itu, bisa mengandung zahir dan batin. Kalau ayat ini mengandung zahir, maka al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Kesehatan kita itu tergantung dengan jantung, kualitas jantung kita. Bisa juga bermakna batin, yaitu dengan nilai-nilai spiritual. Berarti yang dimaksud dalam al-qalbu ini adalah hati spiritual kita yang mempengaruhi diri kita. Mungkin demikianlah hadis keenam dari Muhammad Irham, seorang hamba Allah, seorang pelajar, seorang pengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari Irham, kalau ada kebenaran itu semata-mata karena Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah, jangkip ragu sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Selamat pagi sahabat budaya, kita menuju ke pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Panorama Pagi. Jangan kemana-mana.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya, tinutuan. Tinutuan adalah bubur sayur tradisional khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari campuran beras, labu kuning, singkong, ubi, jalar, serta beragam sayuran hijau. Hidangan yang sering disebut juga sebagai bubur Manado ini dimasak hingga mengental tanpa menggunakan santan maupun daging. Sehingga memiliki cita rasa yang murni, gurih, segar, dan sehat. Kuliner ini biasanya disajikan hangat sebagai menu sarapan pagi bersama pelengkap ikan asin goreng, tahu goreng, serta siraman sambal roa dan sambal dabu-dabu yang pedas.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
2: Mas apa-apa berita kak? Miguel ada wita berita rahsia tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang koko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku pengkut
1: deh. Weh, haja na tamah bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
1: Yaitu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
2: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Selamat pagi sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Panorama Pagi dan langsung Bung Richard hadirkan informasi pertama kita. RRI.co.id Jakarta, kereta kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka pada Senin 17 Agustus 2026. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari dua kata praba yang berarti dan yaksa berarti besar. Nah, jika digabungkan keduanya akan bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayaksa dibuat menggunakan materi kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jati sebagai penggambaran kesejatian hidup. Garuda Prabayaksa sahabat budaya pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. Kereta kencana tersebut dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kirab 2025 melibatkan Purna Paskibraka, Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Kirana Asyawidya Baskara membawa bendera, sedangkan Niko Mangtrisetya membawa teks proklamasi. Iring-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer. Garuda Prabayaksa menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Pada 17 Agustus 2006, Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Prosesi tersebut kembali menjadi bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2005 Sultan Najwa Siswasman 14 Makassar bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara Alia Syakira Siswasman 82 Jakarta membawa naskah proklamasi. Keduanya menari Garuda Prabayaksa dalam rangkaian kirab menjelang upacara detik-detik proklamasi. Kereta kencana ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mozaik Budaya.
3: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

sahabat Budi, selamat pagi. Kita berlanjut lagi untuk karya berikutnya dari rri.co.id Makassar. Peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung meriah dengan balutan seni kebudayaan Nusantara. Salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian nasional adalah tarian kolosal Mae Kiri Mangkasara yang dibawakan secara memukau lebih dari 150 penari binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Pesona seni pertunjukan asal Sulawesi Selatan tersebut menjadi tema dalam program siaran Sirina Pace di Perompat RRI Makassar. Tema yang diangkat dipenuhi perbincangan hangat dan respon dari para pendengar Perompat RRI Makassar. Penampilan kolosal ini menyajikan perpaduan estetika tradisional yang begitu kuat, mengkombinasikan ketangkasan atraksi paraga, ketegasan gerak pemancak serta keanggunan tarian Pakarena. Harmoni dari unsur-unsur seni tradisi tersebut berhasil menciptakan pertunjukan megah yang kental akan nuansa kebudayaan lokal. Melalui RRI, Saleh pendengar atas serap Pokari Makassar mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan penari daerah di panggung istana. Berbagai tanggapan dari pendengar Perompat RRI Makassar, sahabat budaya, ini juga memperlihatkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap pemajuan dan kebanggaan seni daerah. Keberhasilan 150 penari binaan di HUT Kota Makassar di Istana Merdeka tidak hanya mengharumkan nama daerah, tapi juga menegaskan daya pikat kebudayaan Sulawesi Selatan di tingkat nasional.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung beki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Tidak baharaya ketupat nggak nah?
3: Mau uti mau pasir di mana torang?
2: Di kampung Jawa Jo, banyak nasi bulu di sana.
3: Oke, gas.
4: Tahukah kamu, Lebaran ketupat atau Hari Raya Ketupat adalah tradisi yang biasa dirayakan oleh masyarakat Gorontalo. Lebaran ketupat dirayakan pada 8 Syawal sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan setelah Idul Fitri. Dilansir dari Madani, Journal of YN Sultan Amai Gorontalo, tradisi ini pertama kali digelar oleh masyarakat Jawa Tondano sejak kedatangan mereka di Kampung Jawa pada tahun 1900 dan di Bongomeme pada tahun 1905. Masyarakat Gorontalo merayakannya dengan membuat hidangan-hidangan ikonik seperti ketupat, nasi bulu, serta dodol yang kemudian dibagikan kepada keluarga, tangga, dan juga masyarakat sekitar. Ini mencerminkan nilai gotong royong serta mempererat tali silaturahmi. Lebaran ketupat bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bentuk refleksi spiritual yang memperkuat hubungan sosial dan religius dalam budaya setempat.
5: Wewe, mau nasi bulu uti.
3: Kita Allah mau.
6: Weh, jangan kasih habis itu nasi bulu. Kita Allah mau makan.
4: Salah satu hidangan ikonik saat Lebaran ketupat yang sering menjadi rebutan adalah nasi bulu. Sesuai namanya, nasi bulu atau nasi bambu adalah hidangan yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan dan beras biasa, yang sebelumnya telah direndam dengan berbagai rempah, seperti bawang putih, jahe, serai, penyedap rasa, garam, serta santan. Pada Lebaran ketupat, nasi bulu menjadi makanan khas yang paling diincar, serta wajib dibawa pulang saat bertamu ke rumah-rumah.

Sahabat Budaya, Richard lanjut lagi informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar. Masyarakat di berbagai daerah memiliki beragam cara untuk mengawetkan bahan makanan. Hal ini terutama dilakukan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota dengan keterbatasan akses transportasi atau di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga hasil produksinya perlu diolah agar dapat bertahan lebih lama. Salah satu bahan makanan yang sering diawetkan adalah ikan laut. Di wilayah pesisir timur Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Bone dan sekitarnya, hasil tangkapan nelayan berupa ikan sangat melimpah, terutama ikan tuna yang memiliki cita rasa lezat serta nilai jual yang cukup tinggi. Melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna pada masa lalu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk menjaga kualitas ikan agar tetap dapat dikonsumsi dalam kondisi baik, terutama saat teknologi pendinginan belum tersedia. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pesisir Bone untuk manfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai metode pengawetan alami. Hasil olahan ikan yang diawetkan tersebut kemudian dikenal dengan nama ikan dempo. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan tuna, kemudian mengirisnya tipis-tipis dan membumbunya dengan garam. Selanjutnya ikan telah dilumuri garam tersebut disimpan dalam wadah tertentu sebagai proses pengawetan. Cara sederhana ini membuat ikan dempo dapat bertahan lebih lama sehingga dapat dibawa keluar daerah atau dikonsumsi beberapa hari kemudian. Salah seorang warga asli Bone, Rizka, mengungkapkan bahwa ikan dempo menjadi salah satu makanan khas yang digemari masyarakat setempat, terutama ketika cuaca tidak memungkinkan para nelayan melaut untuk mencari ikan. Nah, di balik cita rasanya ikan dempo, ternyata sahabat budaya tidak hanya menjadi hidangan khas masyarakat Bone, tetapi juga menjadi jejak kearifan lokal yang hingga kini tetap dipertahankan. Kondisi tradisi ini menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat pesisir masa lampau mampu beradaptasi dengan kondisi alam serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana. Oke, Richard pamit, kita bertemu di pukul 7 pagi untuk menghadirkan program Bakri Basah.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

0: Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpan jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.
1: Sering kita menggunakan hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sagu lempeng. Sagu lempeng adalah kue kering tradisional khas Papua berbentuk persegi panjang pipih yang terbuat dari tepung sagu murni dan dipanggang menggunakan cetakan tanah liat. Kue sagu lempeng ini terkenal memiliki tekstur asli yang sangat keras, padat, dan tahan lama sehingga menjadikannya bekal andalan bagi masyarakat setempat saat melakukan perjalanan jauh atau berburu di hutan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

PKB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Nusantara Pagi, Pro 4

Sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Sebentar ada sebuah topik akan dicat bagikan. Tetap bersama Perompat dari Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

PTB, Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung beki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat pagi sahabat budaya, kita kembali berjumpa di program Bakri Bahasa. Hari ini topik kita adalah lisanmu, doamu. 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung, Rica tunggu yang mau bergabung di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Selamat pagi ayahandaku.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bari Basa.
0: Mari silakan ayah Anda.
1: Iya. Jadi lisanmu doamu.
0: Iya.
1: Iya, makanya orang tua itu biasa mengajarkan kita mengatakan bahwa ya kok pati kanak-kanak bawaan mah.
0: Iya.
1: Ya, jangan sembarang ngomong katanya orang tua. Karena kata itu ucapan, itu doa.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ini sebenarnya pelajaran besar, pelajaran lompo. Khususnya kita ini yang baru berkeluarga. Iya. Jadi jangan sembarang bilang kepada anak keturunan kita. Ya, atau kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita ngomong kepada anak tentu harus yang baik-baik. Agama juga mengajarkan seperti itu. Karena kalau kata-kata selalu tidak baik kepada anak, contohnya mati lalu kok, nah, itu bisa itu. Ya, karena itu anak itu adalah aset kita, aset modal atau kekayaan kita. Jangan menganggap bahwa nanti uang doepi baru dikatakan modal. Ya, jadi itu kalau kita disuruh pilih, kalau saya, mana yang Anda pilih, investasi anak atau doi? Ya, lebih baik anak. Karena walaupun kita banyak harta, kalau anak-anak tidak muka-muka, tidak baik-baik saja, tidak ada yang beres, itu petaka buat kita. Iya, jadi saya kira bukan hanya itu, tapi kepada orang lain juga, kepada pemimpin kita juga, jangan kata-katai. Artinya berdoalah, karena kalau pemimpin sukses, kita juga enak menikmati. Iya, itu. Jadi sama dengan anak. Iya, jadi hati-hati itu mendidik anak ya. Ya, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu paling tidak ada pertimbangannya kalau bicara sama anak-anak, dan sumpah-sumpah ya apa dan sebagainya, itu sumpah serapa. Karena kalau apalagi seorang ibu itu diijabah oleh Allah, itu kata-katanya, doanya. Ya, jadi yang jelas tema kita hari ini itu mengingatkan bahwa jangan kita sembarang ngomong, karena ngomong itu bisa saja jadi doa. Ya, kalau doa dikabulkan antekaman. Ya, itu. Jadi saya kira tema hari ini itu pelajaran buat kita semua. Ya, jadi jangan maki bilang apa tong itu delimpo, jangan. Jadi jangan lihat delimpo, tapi kata-katanya dengar. Apa benar tidak, ya toh? Benar-benar kita ambil, kalau tidak uang saja. Ya, tidak usah kita berdebat. Saya kira itu saja, Bun Rica.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, sukses yakin Anda. Dan maaf untuk pendengarnya atau perompok yang lain. Masuk maki. Ya, terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayahanda Deng Limpo di Hertas nih. Silakan sahabat budaya yang lain Rica tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Tema kita pagi hari ini adalah lisanmu, doamu. Mari silakan sahabat budaya. Atau 0812-441-9250. Oke, ya kalau gitu kita dengar lagu lagi ya. Nanti yang mau gabung sebentar, yang mau gabung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanjai tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: aduh, aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

0: waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO.

0: dan terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.